0: Sepatah Sehari. Hari ini kita nak belajar lagi bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi.
1: Hai Cik Kis, sihat?
0: Sihat. Okey Tambi, sebelum kita nak belajar perkataan hari ini, ada yang Cik Kis terima respon daripada pendengar. Dia cakap, Tambi ni memang nama Tambi ke? Ada yang bertanya Tambi, tapi Cik Kis dah tahulah Tambi tu apa maksudnya. Cuba Tambi explain sikit.
1: Okey, bukan orang pertama yang tanya soalan tu, sebenarnya dah berjuta-juta orang tanya kat Tambi ni. Okey, sebenarnya Tambi ni bermaksud adik lelaki.
0: Adik lelaki. Apa ni, macam kita biasa panggil adik kita adik, panggilan dari rumah kan.
1: Kadang-kadang kita panggil macam Anga, Alung. Alung kan yang sulung-sulung semua kan. Macam tu. Yang ni lebih kepada nak spesifikasikan kepada jantina tersebut.
0: Adik lelaki. Tambi. Kan?
1: Kan untuk Cik Kis, kalau ada adik perempuan, kita akan cakap Tanggeci.
0: Tanggeci.
1: Ya, betul.
0: Tak sudah lah pula kau nak panggil Tanggeci kan. Kalau Tambi okey lah kan.
1: Boleh lah.
0: Takut nanti Tanggeci panggil Tanggu.
1: Tangga.
0: Itulah, jadi Tambi ni maksudnya adik lelaki.
1: Betul sekali.
0: Okey, baik. Sepatah Sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Kandipa, karekum.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan Gasa, hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk nongaba, hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua. Masih lagi bersama dengan saya Cik Merah menemani anda di Johor FM Permata Selatan. Menerusi segmen Aura Permata. Cepat aja masuk berjalan sebab tahu-tahu kita dah melangkah di jam yang ketiga. Di mana tadi telah anda ikutilah sepatah sehari perkongsian cekis kita hari ini. Okey, kita belajar dengarkan perkongsian sepatah sehari. Kalau ada yang terlepas mendengarkan, boleh dengarkan ulangan lagi untuk segmen yang seterusnya, untuk segmen Variasi Permata untuk jam 12.30 hari sehinggalah 6 petang. Okey, untuk pagi ini, kalau kita tengok ramalan cuaca di negeri Johor, kita tengok sikit. Pagi diramalkan tiada hujan, petang ribut peti di beberapa tempat, untuk malam tiada hujan. Jadi apa jua urusan anda pada hari ini, Miram doakan agar semoga semuanya berjalan dengan lancar. Paling penting kena dengarkan Johor FM di mana jua anda berada, semestinya di 3 frekuensi kami lah, iaitu 101.9. Ini untuk anda yang berada di Johor Bahru, Pantai Barat Johor, Singapura dan juga Kepulauan Riau, 105.3 bagi kawasan utara Johor dan 92.1 MHz FM bagi kawasan pantai timur Johor. Juga untuk anda yang dengarkan kami merusi RTM Klik, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda bersama dengan kami di mana jua anda berada. Ni saya lihat dari jam 6 pagi tadi sebenarnya ramai rakan pendengar menghantarkan ucapan. Jadi jam ini akan mereka udarakan sekejap saja lagi sapaan anda. Tapi kita nak berhibur seketika. Jom kita dengarkan lagu ini untuk anda terus bersama dengan Cik Merah di Johor FM.

sambal goreng Jawa bukan sekadar juadah hari raya, tetapi ia hidangan penawar kerinduan terhadap ahli keluarga. Dengarkan drama Hari Raya Haji bertajuk Sambal Goreng Jawa Ibu, mengisahkan kehidupan Maria yang dimasukkan ke penjara kerana kesalahan yang bukan dilakukannya. Dilakonkan pelakon-pelakon hebat Aussie Mastura sebagai Maria, Rima Rashidi sebagai Mak Tut, Blues Zam sebagai Tuan Kadir, Cik No sebagai Surya, Taufik sebagai Pak Semat dan Hamidah sebagai Jenny pada 27 Mei 2026 di Johor FM Permata Selatan.

Jom bermata selatan 8.20 minit pagi. Selamat pagi untuk rakan pendengar yang bersama dengan kami di mana jua anda berada. Pagi ni dah, apa, semua dah selesai sarapan ke? Pastikan perut anda terisi lah eh. Jangan biarkan perut anda kosong, nanti emosi terganggu. Bukan itu saja, boleh menjejaskan kesihatan anda. Santai-santai bersama dengan kami pada pagi ini. Saya tahu semua tak sabar nak dengarkan iaitu Pop Ye Ye, hashtag kawan yang pilih. Sekejap saja lagi akan Merah bawakan untuk anda. Sebab apa, pada hari ini kami nak lepaskan dahulu iaitu seleksi pagi ini, di mana kami akan bersiaran melalui Selamat Pagi Malaysia di TV1. Cik Merah akan bersama dengan rakan penyampai yang berada di Sarawak FM dan juga Kelantan FM. Hari ini kami akan berkongsi mengenai topik makan ikut trend, sihat ke tidak. Jadi anda boleh dengarkanlah cerita kami sekejap saja lagi, selesai saja siaran kami di apa, Selamat Pagi Malaysia di TV1. Barulah kita teruskan dengan hiburan kita untuk Pop Ye Ye, kawan yang pilih. Selamat pagi untuk Kak Tina yang berada di Renggam, nak menyapa Abang Burn, Kak Marine, Jumari, Suzana, katanya apa khabar kalian semua. Kak Di Sri Medan, untuk Ujang, Kak Marfu'ah, Abang Majid, Kak Jaimah, rakan SKS, Hasman Malik dan semua pendengar Johor FM. Pagi ni jom kita layan Pop Ye Ye sekejap saja lagi. Dan kita ada juga terima kiriman Wanah daripada Yani, awal hantarkan ucapan pagi ni menyapa rakan-rakan pendengar Johor FM. Ada Safiyah Ahmad, Hajah Paiman, Inam Mahadi dan semua pendengar Johor FM. Terima kasih banyak-banyak pada Cik Nen Banjari dan isterinya. Katanya menerima kedatangan Wanah, ya. Terima kasih layanan diberi. Itulah dia orang kata hubungan sama pendengar Johor FM. Ada juga yang ziarah-menziarahi, ya, manfaatkan pada hari hujung minggu. Dan semestinya nama anda yang lain akan Merah cuba keudarkan lagi. Tapi kita nak berhibur dah seketika. Nantikan juga Vitamin Jiwa sekejap saja lagi akan kami bawakan untuk anda di Johor FM.

0: hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Jangan takut berubah. Perubahan kecil hari ini boleh mencipta kehidupan yang besar esok. Bersikap fleksibel, belajar perkara baru dan beradaptasi dengan persekitaran akan memudahkan perjalanan hidup serta membuka peluang yang tidak dijangka. Perubahan yang bijak membina kemahiran, pengalaman dan keyakinan menghadapi masa depan.
2: Mata kini tampil dengan wajah baru.
3: Aura Permata.
4: Lebih segar, lebih bermakna.
2: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
4: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
2: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
4: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
2: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
4: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
5: Sabtu, yuk dongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
2: Dan Ahad, pop ye ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
4: Aura Permata.
3: Aura Permata.
2: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Sambal goreng Jawa bukan sekadar juadah hari raya, tetapi ia hidangan penawar kerinduan terhadap ahli keluarga. Dengarkan drama Hari Raya Haji bertajuk Sambal Goreng Jawa Ibu, mengisahkan kehidupan Maria yang dimasukkan ke penjara kerana kesalahan yang bukan dilakukannya. Dilakonkan pelakon-pelakon hebat, Alsi Mastura sebagai Maria, Rima Rashidi sebagai Mak Tun, Blues Zam sebagai Tuan Kadir, Cik No sebagai Surya, Taufik sebagai Pak Semat dan Hamidah sebagai Jenny pada 27 Mei 2026 di Johor FM Permata Selatan.
5: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
6: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
5: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
7: FM. Assalamualaikum dan selamat pagi semua.
8: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
9: Selamat pagi.
8: Wah, itu dia bersemangat kita semuanya. Jadi yang bila kita bercakap berkumpul
10: semangat.
8: Ya. Yeah.

0: ni kita nak berbicara tentang makanan.
1: Sihat, alhamdulillah. Terima kasih. Okey, kita hari ni Sofi nak berbicara mengenai makanan yang tular lah, makanan viral. Okey, kita nak bertanyalah kepada rakan-rakan konti kita, contohnya di Kelantan, apa makanan viral di Kelantan sekarang ini? Kelantan dulu.
0: Kita mulakan dengan Kelantan.
2: Kita mulakan dengan Kelantan sebab Kelantan sentiasa manis-manis Kita mulakan dengan yang manis dululah. Okey, baik. Kalau kita cerita mengenai makanan yang viral di Kelantan, dia kalau sebut pasal manis memang Kelantan dari dulu orang dah tahu dah. Makanan ni memang manis-manis belaka. Tapi apa yang menarik yang mungkin kalau boleh saya katakan juga di waktu ini, kalau kita sebut mengenai antaranya, kalau biasanya Raja Sufi ataupun Irfan pernah makan apam balik kan? Kalau biasa makan apam balik, tapi kalau dulu letak gula, letak kacang itu dah kira hebat. Tapi sekarang apam balik dia dah, apa tu orang kata, lagi cantik, lagi menarik. Dia letak letak keju, dia letaknya kacang merah, dia letak juga pelbagai perisa dan juga perasa. Itu antara makanan-makanan viral. Dan selain dia juga, kalau dulu nasi kerabu dia hanya makan dalam satu bekas yang mungkin kita nak tengok dia pun agak tersorok. Contohnya dia bungkus dalam kertas surat khabar, lepas tu letak pula daun pisang, dia bungkus cantik. Tapi sekarang yang menjadi viral apabila dia masukkan nasi kerabu tersebut dalam plastik yang orang nampak. Dia kelongsongkan ia jadi nampak warna-warni. Itu menyebabkan lagi menyelah, bagi cantik, lagi berselera, yang membuatkan orang rasa macam tertarik dengan pelbagai warna yang pelbagai. Dari segi warna nasi kerabu itu sendiri, kalau dulu biasanya putih biru, sekarang orang dah buat warna kuning, warna merah pun ada, Sufi. Jadi kalau Sufi ataupun Irfan datang ke negeri Kelantan, boleh rasa keseronokan ataupun rasa bagaimana kesedapan nasi yang pelbagai rasa. Tapi mungkin juga ramai di antara kita fikir, kalau makanan yang sedap tu adakah betul-betul sihat? Yang tu kita kena bincang-bincangkan juga sebenarnya kan.
0: Betul. Okey, itu dia nasi kerabu tu favorite saya tu.
1: Sama lah kita kan. Sama. DJ Sutra bawa kami ke sana nanti.
2: Boleh, jangan risau.
1: Okey. Di Kelantan Sofi. Sofi nak tanya mana pula?
0: Terusnya kita ke Sarawak pula.
1: Sarawak pula.
0: Ya, kalau Sarawak pula apa yang menarik yang sedap yang kena try di Sarawak ni yang viral. Ya.
3: Sarawak. Raja Sufi dan Irfan yang paling popular lah. Dekat sini yang trending sekarang berkenaan dengan ayam gepuk.
4: Betul.
3: Andy dengan Lin memang menjadi kata orang favorite lah.
4: Penggemar
3: nombor satu.
4: Boleh dikatakan kita dekat Kuching ni fenomena ayam
3: gepuk. Pergi kedai A, pergi kedai B, kedai C, semua orang kata memang ada jual ayam gepuk. Pelbagai versi lah. Kita boleh rasa dan juga orang kata memang menjadi trending lah. Asal nak pergi dekat kawasan A, kawasan B, memang ada terjual nasi ayam gepuk tu.
4: Tapi selain daripada makanan, sebenarnya dekat sini juga antara fenomenanya adalah matcha latte. Sebab kalau kita tengok trend sekarang ni, kalau generasi muda lah, diorang suka minum-minuman yang matcha latte tu. Jadi kita yang generasi millennial ni, yang tu Gen Z, millennial ni pula akan jadi FOMO.
3: Betul.
4: Missing out. Jadi nak cuba juga.
3: Betul. Sebenarnya untuk pengetahuan Irfan juga Raja Sofi, di Sarawak ini sebenarnya banyak tempat atau lokasi-lokasi yang menjadi tumpuan untuk nak mendapatkan makanan viral-viral ni. Orang kata kongsikan sikit lah. Antaranya yang paling popular setiap tahun, kita ada Kuching Food Festival yang diadakan di Dewan Masyarakat MBKS di bahagian Kuching ini. Manakala untuk di kawasan utara Sarawak, di kawasan utara Kuching, kita ada Metro City di Matang Food Bazaar di Kuching. Manakala di Miri, kita ada Seberkas Pasar Malam. Manakala di Sibu, kita ada Pasar Malam Sibu diadakan di kawasan di tengah-tengah Bandaraya Sibu. Manakala di Bintulu, itu Pasar Malam Bintulu. Dan sinilah orang kata antara destinasi yang orang kata nak cari makanan,
4: jadi tumpuan
3: makanan viral, makanan-makanan yang ikonik yang ada di kawasan-kawasan tersebut.
1: Ya, Andy Lin tiba-tiba rasa lapar kan Sofi kan.
0: Ayam gepuk pula kegemaran awak.
1: Ayam gepuk ni apa yang bahaya ni sebab kita kegemaran awak. Dapat pula
3: kita sama lah kita.
1: Mantap. Okey, itu cerita kalau makanan viral di Kelantan dan juga Sarawak. Okey.
0: Betul.
1: Orang Johor.
0: Orang
1: silakan
0: Johor. JDT.
1: DJ Cik Merah, macam mana pula kalau situasi di Johor?
5: Ya, kalau kita lihat di Johor kan, mengenai antara makanan yang viral. Sebenarnya kalau tadi dah sebut nasi, kita nak sebut dessert viral boleh tak? Sebab lagi-lagi kita kan perempuan kan? Ya. Selalu kalau kita tengok dekat Johor ni, macam-macam lah trend, antaranya mochi sebenarnya. Saya tengok macam saya ni selalu je menggunakan aplikasi, contohnya ada di Threads kan. Kadang-kadang kat Johor ni mana yang jual mochi ya, nak mencari. Jadi ada yang buat sendiri, ada yang juga orang kata dah letak-letak di kedai-kedai dessert yang ada di negeri Johor. Jadi salah satu yang kita nak sebutlah di Johor tu, mochi tu adalah satu perkara yang memang kita pun FOMO. Saya ni kali pertama memang kita rasa kita pun nak mencari lah kan. Tapi setelah nak makan sikit-sikit boleh awaknya. Tapi jangan selalu awas, nanti nampak pipi saya dah naik paus sebelah kiri dan kanan ni ha.
0: Dah ada mochi pula kat situ.
1: Makin merah lah pipinya nanti, Cik Merah.
5: Okay.
1: Itulah orang cakap kan. Kita nak makan boleh tapi berpada-pada. Sebab kita nak kongsikan juga perkongsian daripada DJ Su mungkin. Apa dia antara kesan-kesan kalau kita sentiasa sangat makan makanan viral ni? Yelah benda-benda manis dekat Kelantan contohnya kan. Bahaya tu.
0: Sebab FOMO kan?
1: Sebab FOMO. Macam mana DJ Su?
2: Okay, baik. Tapi kalau sebut pasal manis, mungkin ramai juga di antara kita yang mula dah ada kesedaran sebenarnya. Kalau kita sentiasa mengamalkan makanan-makanan viral, mungkin kalau kita boleh sentuh sikit lah Irfan ataupun juga Raja Sufi, apa yang menyebabkan dia viral. Kita kalau pergi makan mana-mana, saya rasa Raja Sufi pun sama ambil gambar dulu kan. Konon-konon kita orang terawal sampai dekat kedai tersebut. Kita nak berkongsi makanan yang menyebabkan yang menyebabkan kita rasa macam kita pun rasa teringin, orang lain pun rasa teringin. Tapi tak semuanya, kalau mungkin saya boleh nyata, makanan yang viral ini adalah makanan yang tidak sihat kan. Okey, sebab ada juga di antaranya yang menyediakan ataupun peniaga-peniaga yang menyediakan makanan-makanan khususnya seperti peniagaan jual salad. Okey, walaupun nampak macam biasa, tapi dia mengandungi telur, dia mengandungi ayam, dia mengandungi juga sayur-sayuran dengan sos yang sedikit. Itu merupakan salah satu makanan yang viral tetapi memberikan kesihatan yang terbaik untuk diri kita lah, khususnya untuk anda yang nak diet juga. Tapi kalau kita sentiasa mengamalkan pemakanan-makanan yang sikit-sikit manis, sikit-sikit manis, itu bukan saja menyebabkan gula ataupun senyum saja manis, gula pun manis juga tu. Jadi kalau orang Kelantan kata rasa-rasa nak makan, rasa-rasa teringin nak makan, lugu dada dulu. Kita rasa bertenang, fikir dulu macam mana, adakah makanan ini memberikan kesihatan yang baik untuk kita ataupun hanya sedap dimakan tapi ada kesan sampingan selepas itu. Itu yang kena fikirkan bersama lah sebenarnya.
0: Kesan sampingan ni kan, kalau kita cakap tentang makanan-makanan yang tular kan, makanan-makanan yang viral ini kan, biasanya bila makanan-makanan yang seperti ini, seperti mana yang dikongsikan oleh DJ kita, DJ Su kita tadi, dia tak sihat kan. Betul. Jadi biasanya akan berlebihan gula dan sebagainya. Jadi ia akan juga memberi kesan kepada kita dari segi aspek fizikal dan juga mental sebenarnya. Emosi kita juga terganggu disebabkan makanan-makanan ini. Jadi mungkinlah Cik Merah kita juga boleh kongsikan pendapat anda berkenaan dengan perkara ini. Silakan Cik Merah.
5: Itulah kalau bercakap mengenai makanan viral yang ada. Okey, saya nak menyentuh sedikit sebenarnya, macam contoh selain daripada tren-tren makanan yang manis-manis, kita ada juga tren-tren yang mengikut diet-diet yang sihat. Contohnya ada yang berkata mengenai amalkan, contohnya satu hari tu makan telur dari pagi sampai malam. Jadi saya ni setelah saya timbangkan, saya sedar diri saya mencuba hari pertama tu, dan alhamdulillah saya gagal. Sebab saya sedar diri sebenarnya dan saya lihat sebenarnya diet yang mengikut macam contohnya kita hanya makan telur satu hari saja tak sesuai untuk diri saya. Dan kalau kita lihat sebenarnya apa yang terbaik mengikut saranan pemakanan pakar pemakanan KKM juga difahamkan di Malaysia, yang paling sesuai adalah konsep suku-suku separuh. Jadi sampai sekarang saya hanya mengikut pada proses saja, pelan-pelan kita amalkan suku-suku separuh. Sebab tu kadang kita nak mengikut trend tu boleh, tapi apakan daya kadang-kadang kena tepuk dada tanya selera. Kalau diri boleh buat, buat, tapi kalau kesihatan tak mengizinkan, kena tengoklah kan.
0: Betul.
1: Ya, tepuk
0: setuju.
1: Tepuk dada tanya selera lah kan. Selera tu pun janganlah banyak sangat selera kan.
0: Hari-hari nak makan makanan viral
1: lah. Takut terlajak nanti bahaya pula. Tapi saya rasa ini juga berbalik kepada pempengaruh di media sosial kan. Kerana mereka ini akan create satu persepsi kepada masyarakat. Okey, makan ni viral. Ini kena makan, itu kena makan. Jadi ini merupakan tanggungjawab kepada anda sebagai pempengaruh. Kita kalau boleh wawarkan perkara-perkara yang baiklah. Kita nak berikan pengetahuan kepada masyarakat untuk memudahkan menjalankan gaya hidup yang lebih sihat. Betul.
0: Boleh makan tetapi berpada-pada.
1: Suku-suku separuh.
0: Itu yang terbaik ya. Okey, baik, terima kasih diucapkan kepada kesemua rakan-rakan kami pagi ini berkongsi pendapat dan juga makanan tular. InsyaAllah kita ke negeri, tiga-tiga negeri ini dah tahu dah rakan-rakan kita boleh bawa kita mana makanan yang tular.
1: Yeah.
0: Yang pasti kita berpada-padalah. Terima kasih semua.
1: Terima kasih Kelantan, Sarawak dan juga Johor.
5: Sama-sama, jumpa lagi.
1: Jumpa lagi. Itulah Sophie kan. Aha, bila kan bercakap berkaitan dengan makanan, tak habislah kan. Sebab kita ni masyarakat Malaysia memang suka makan dan kita kaya dengan makanan. Tapi walau bagaimanapun, kita kena pandai untuk menjaga aspek kesihatan supaya tidak melarat dan supaya tidak berlaku kes-kes seperti diabetes dan juga obesiti.
0: Betul. Jadi ia juga akan mengganggu dari aspek fizikal kita dan juga emosi. Kita sebenarnya terganggu tau kalau kita makan makanan yang tidak sihat dan tidak menjaga makanan kita. Antara saranan KKM seperti mana yang kita kongsikan tadi, suku-suku separuh.
1: Okey. Nadia tengah bersarapan sekarang ni kan? Jangan lupa suku-suku separuh. Baik,
0: penonton. Cek balik.
1: Pinggan tu macam mana. Baik, penonton. Kita akan berehat seketika dan kita akan teruskan dengan perkongsian berikutnya nanti. Ini berkaitan dengan anggun dalam identiti, yakin membawa diri. Semuanya selepas ini.
0: Di Selamat Pagi Malaysia.
5: Baik, Johor FM Permata Selatan Radio Panama Satu Bangsa Johor. Itulah dia, telah anda ikuti sebut sedikit sebenarnya yang kami bawakan siaran secara langsung di Selamat Pagi Malaysia bersama dengan saya Cik Merah dan juga rakan penyampai yang berada di Sarawak dan juga Kelantan FM. Jadi kita bersambung kembali bersama kami di ruang udara Johor FM Permata Selatan selepas ini. Nantikan Pop Ye Ye Kawan Yang Pilih.

Jurang FM Pemata Selatan Aura Permata bertemakan saya Cik Merah menemani pagi anda. Okey, inilah dia saat yang dinanti-nantikan untuk rakan berdengar kita. Kita nak berhibur, nak bertwist pagi ni. Goyang kepala, goyang bahu, tangan kaki terangkat-angkat sikit kan. Buat regangan sedikit sambil kita dengar-dengarkan lagu pop Ye Ye hashtag kawan yang pilih. Di mana penerbitnya Sofi Nawawi dah susun lah lagu-lagu ni, tinggal Cik Merah siarkan aja menemani pagi anda. Okey, walaupun lambat, kita nak meneruskan untuk hiburan bagi pop Ye Ye kawan yang pilih. Jom kita nak berhibur dengan permintaan Kamsia Mahan. Nak dengarkan Jay Syam mencari sinar bahagia. Diikuti ada rakan pendengar kita ini. Nak dengarkan Mabuk Kepayang Abang Latif Putra Johor. Saya siarkan persembahan SG Bank. Dan juga kita layan juga lagu Merindu Kasih persembahan Jaffa O, permintaan Ina Mahadi. Semuanya untuk anda di Pop Ye Ye, kawan yang pilih.

negosi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

Untuk waktu ni 9.04 minit pagi di Johor FM bagi segmen Aura Permata. Selamat hujung minggu untuk anda semua. Kemanakah destinasi yang anda tujui? Hujung minggu adakah yang balik kampung? Anak-anak dah mula cuti sekolah, tapi mungkin ada juga ibu bapa yang masih lagi bekerja kan. Jadi untuk hari ni, hantar dulu anak ke kampung. Bolehlah berjumpa dengan atuk, nenek, saudara mara, sepupu dan sebagainya. Kita pula meneruskan kerja kita sampailah hari cuti yang dibolehkan. Tapi itulah bangsa Johor. Tahniah juga esok anda cuti kan. Tapi kecuali yang mana bertugas sama seperti Cik Mira, tak apalah, kita jalankan saja tugasan kita dengan penuh, orang kata bersemangat ni. Paling penting untuk waktu ni, jom kita nak berhibur lagi lah dengan Pop Ye Ye, kawan yang pilih. Itu dia, kalau saya tengok di WhatsApp Johor FM, ramai menghantarkan ucapan ni, tak sabar nak mendengarkan sama ada lagu mereka terpilih atau tidak. Seketika nak menyapa rakan pendengar kita ini, antaranya kita ada, Mera tengok dulu satu-satu ni. Azila Zaini dari Rengit nak ucapkan salam Pop Ye Ye, kawan yang pilih, istimewa untuk suami Jasni Chadan dan semua pendengar setia Johor FM yang sentiasa di hati katanya. Ini siapa? Cik Merah, selamat pagi. Dari Stadium Bukit Jalil Kuala Lumpur, hala-hala balik Kota Tinggi. Tanya JDT Champion. Oh, Abang Ijan ke ni? Tak lupa tim Malaysia sepak takraw champion malam tadi. Johor boleh, Malaysia boleh. Kita dengar je, layan Pop Ye Ye. Salam hujung minggu juga untuk Cik Merah. Abang Ijan, kita berhati-hati. Dan untuk semua penyokong JDT yang mungkin dalam perjalanan dari Kuala Lumpur pulang ke negeri kita ini, rancanglah perjalanan anda sebaik-baiknya. Mungkin jalan raya agak sesak sedikit, banyakkan bersabar. Kalau penat, rehat seketika, okey? Paling penting, tenang-tenang ajalah kita mengharapkan pada pagi ini. Jom kita nak berhibur dengan Pop Ye Ye, kawan yang pilih. Yang seterusnya, anda akan dihiburkan dengan permintaan. Kita ada Kak Mas Mona JDT nak dengarkan Zam-Zam, setahun tak jumpa, sesaat tak lupa. Dan Jaimah Ramli, Kak Jaimah kita nak dengarkan JK Misa, Bingkisan Hati Setia. Tapi kita berhibur seketika dengan permintaan Mas Armin. Kak Mas kita nak dengarkan Ramli, lagu yang bertajuk Hidup Bersama.

Diharapkan anda terhiburlah dengan lagu yang kita siarkan pada pagi ini. Lagi-lagi lagu pop Ye Ye kawan yang pilih. Itu dia permintaan Nida Wahida terpilih pada minggu ini. Saya percaya ramai rakan pendengar menghantarkan permintaan lagulah koleksi sekitar tahun mungkin anggaran 60-an ke nak ke 70-an macam tu kan. Pun begitu mungkin kalau kita tengok pada beat kita memang berusaha sebenarnya mencari lagu permintaan anda. Kadang-kadang mungkin belum ada dalam simpanan kita lagi. Kadang-kadang mungkin ada juga permintaan rakan pendengar kita ini memberikan tajuknya berbeza dengan penyanyinya. Jadi saya percayalah pada beat kita Sofi akan cuba berikan yang terbaik. Baik, susun yang terbaik lagu permintaan anda menerusi pop Ye Ye kawan yang pilih. Terima kasih yang masih lagi bersama dengan kami di 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM ya. Ini Mira nak menyapa sedikit akan pendengar kita lagi. Saya terima Kak Jun Taman Kota Masai hadir. Cik Mira, selamat pagi. Ni tengah nak bersiap nak pergi apa Bistari Perdana ambil bantuan kasih Johor untuk si rumah. Dan dah belanja barang-barang di Jalan Rahmah. Alhamdulillah ya. Untuk semua pendengar setia Jor FM diharap semuanya dalam keadaan sihat dan walafiat. Cik Mira, ni pesanan jaga kesihatan juga dan jangan lupa minum air. Itulah kalau tanya saya Cik Mira, jaga kesihatan, jangan lupa minum air. Kadang kita ni cakap-cakap tak apa, lupa pula nak minum air. Cakap pula pasal kesihatan, samalah untuk semua anda semua. Lagi-lagi kalau kita tengok manfaatkan kita pun nak dekat apa Hari Raya Aidiladha. Rata-rata ada yang dah mula cuti dah pun ataupun merancang nanti nak cuti nanti. Kita kena tengok pada kondisi kesihatan anda juga. Boleh tak kita cakap macam tu? Sebab apa kadang-kadang kita hanya mampu merancang tapi bila keadaan tidak mengizinkan, contohlah kesihatan anda tidak mengizinkan, mungkin buat masa itu anda beristirahat, asingkan diri anda. Dengan batuk sahaja pun boleh berjangkit tau. Paling penting amalkanlah etika penjagaan yang sepatutnya, langkah pencegahan untuk mengelakkan penyebaran penyakit yang tidak perlulah. Lagi kalau kita pulang ke kampung berjumpa dengan warga emas, yan mereka kan. Ataupun kita berjumpa pula ada ahli keluarga kita yang baru saja menimang cahaya mata. Jadi sama-sama lah kita ni menjaga-jaga jarak, menjaga-jaga kesihatan kita, boleh eh? Abang Ujang, selamat pagi Abang Ujang. Razmin Pontian katanya dari Batu Pahang menuju Semenyih, singgah di Sekincar. Abang beli rojak pagi minggu dengan lagu Pop Ye Ye sambil layan kaki bergoyang rancak. Saya ingatkan memang betul nak pergi Semenyih. Salam orang pemati untuk semua. Kuih talam dalam raga. Mari dimakan bersama Cik Baba. Selamat menyambut Aidiladha. Okay, semoga gembira ceria bersama keluarga. Sama-sama Abang Ujang kita. Dan lain lagi kami dah baca, ada yang mengajak sarapan macam Jamal Amal. Ada juga Encik Nin Banjari kata terima kasih Wakna ucapan tadi eh. Untuk anak cucu dan Jamil, adik Wakna singgah pondok. Oh, di Parit Pinggan Laut. Oh, Wakna yang datang berjumpa ke macam mana ceritanya? Terima kasih bawa buah tangan Wakna, syukur Alhamdulillah. Berkongsi rezeki Alhamdulillah. Baik, kita dah berhibur lagi untuk Pop Ye Ye kawan yang pilih. Jom kita dengarkan permintaan Asma Mazlan. Nak dengarkan Fatimah M. Amin, Sayang Jangan Mengenang. Ini dia juga iaitu Mak Ani Mersing. Nak dengarkan Iramli, Kenangan Mengusik Jiwa. Boleh Mak Ani, siap tanya lagi Cik Mira tak cuti ke Hari Raya Aidiladha? Jangan Mak Ani, sebab Aidilfitri itu saya dah cuti 2 minggu Mak Ani. Kalau saya cuti lagi kali ni, marah kawan saya. Jadi raya kedua nanti akan bersama dengan saya. Hari raya yang pertama, Hari Raya Aidiladha, saya cuti Alhamdulillah. Okey, kita berhibur dengan M. Bakri, Manis Manja. Permintaan rakan daripada kita yang berada di Mersing, Samsuri. Untuk anda terus bersama kami di Johor FM.

Ha. Ya, betul, betul, betul, betul, betul. Tak salah. Jangan tukar-tukar lagi. Betul lah. Inilah dia Permata Selatan. Johor FM. Kalau Johor FM, Permata Selatan begitu juga. Wan Maimunah Aziz, Permata RTM Johor.

9.51 minit pagi di Johor FM untuk segmen Aura Permata. Sempat kita berhibur dengan mungkin dalam dulu lagulah sebelum kita ikuti Dunia 10 Pagi di Pusat Berita RTM Angga Sapri. Jadi rakan pendengar yang mana tak dapat terpilih pada minggu ni, jangan kecewa. Nantikan kalau penerbit membuat hantaran melalui Facebook, cepat-cepat hantarkan lagu permintaan anda yang mana ada dalam simpanan. Semestinya akan terpilih. Dua lagu yang dapat terpilih, permintaan Kak Sri Bulan dan juga Kak Marfu Afanan. Selepas ini, lagu permintaan anda terus bersama dengan Cik Merah, sebab Merah menemani anda sehingga jam 12:30 hari nanti.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Pastinya babas.
2: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata pinjaman, pastry, istilah bahasa Inggeris. Pastry daripada pastry, paste yang bermaksud paste atau dough. Maksudnya, pertama, adunan tepung dengan air, mentega dan lain-lain yang biasanya dimasukkan inti daripada daging cincang, kentang dan sedikit serbuk perasa. Kedua, kuih yang diperbuat daripada adunan tepung, lemak dan sebagainya. Biasanya berisi inti krim, jam atau sebagainya. Ayat contoh, beberapa hidangan pastry yang menarik seperti pie dan kek disajikan kepada tetamu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
3: MTH, muzik tanpa henti di Johor FM, Permata Selatan.

0: hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Kata-kata positif menarik tenaga positif. Pilih perkataan yang membina. Puji diri sendiri dan orang lain serta jauhi kata yang merendahkan semangat. Sikap positif yang konsisten memberi peluang meningkatkan keyakinan dan membina hubungan baik dengan orang sekeliling. Perkataan yang baik juga memberi inspirasi dan kesan berpanjangan kepada diri sendiri dan orang lain.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk nongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih lagi waktu pagilah, walaupun kita ni sebenarnya berapa puluh minit saja kita nak melangkah tengah hari kan. Kalau kita kira, kalau kata nak melangkah waktu tengah hari, jam ni sebenarnya telah masuk waktunya kesibukan di dapur ya. Di mana kakak kita sedang berkelentang-kelentung di dapur menyediakan juadah untuk makan tengah hari. Tapi ada juga, saya percaya hujung minggu gantung kuali katanya ada menerima jemputan. Mungkin juga ketika ini sedang orang kata berjalan sana sini, luangkan masa bersama dengan keluarga anda. Paling penting, jalani hari ini dengan pastikan hari anda hari yang produktif, diisi dengan orang kata program-program ataupun diisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat serta berfaedah, dan juga diisi juga dengan perut anda. Sebab apa cakap nak tengah hari kejap lagi kan, perut kena isi, perut dah isi barulah perkara lain boleh kita teruskan kehidupan seharian kita. Okey, baik pun begitu sebenarnya ada satu perkara ni Merah nak kongsikan untuk anda. Kalau kita lihat, memang betul dengan nak musim cuti sekolah, kita pun nak cuti lagi Hari Raya Aidiladha nanti, memang seronok. Sebab apa? Bila kita dapat ambil peluang ziarah-menziarahi saudara mara kita, jiran tetangga dan sahabat andai. Tapi itulah, dalam kemeriahan beraya ni ada satu perkara kecil yang kadang-kadang ramai terlepas pandang, iaitu soal meletakkan kenderaan anda. Kadang-kadang kita faham singgah sekejap sahaja di rumah orang, tapi kereta kita tu yang diletakkan menghalang pagar rumah jiran, ataupun juga laluan keluar masuk orang lain boleh menyebabkan berlakunya kesusahan. Jadi bayangkan kalau ada jiran yang nak keluar pergi kerja atau ada kecemasan nak bergerak tempat lain tapi terhalang sebab kenderaan tetamu nak beraya. Jadi niat kita ni datang nak menggembirakan suasana, jangan pula lah kita ni datang tanpa sedar menyusahkan orang sekeliling. Jadi kalau anda lihat kawasan rumah tu sempit atau ada parkir tahan, kita sendiri kena bertolak ansur. Mungkin boleh kita meletakkan kenderaan kita sedikit jauh, berjalan kaki sebentar. Memang nampak macam remeh kan, tapi inilah dia sikap sebenarnya, memahami supaya dapat mencerminkan adab kita dan budaya masyarakat kita lagi-lagi ketika beraya. Okey, ingat sebuah sedikit pesanan Cik Merah untuk anda. Lagi-lagi hujung minggu ni semua nak ke sana, ke sini, ke situ. Paling penting, semoga pesanan ini bermanfaat untuk anda semua. Dan kita nak berhibur, jom kita dengarkan lagu raya Balik Kampung untuk anda di Johor FM Permata Selatan.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Gincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Untuk waktu ni 11.43 minit pagi di Johor FM Parabata Selatan. Cepat je lah masih berjalan sebab apa Merah ni dah nak undurkan diri. Kerana selepas ini meneruskan pula dengan segmen yang seterusnya. Segmen yang kedua iaitu Variasi Permata bermula 12.30 hari sehinggalah 6 petang bersama dengan rakan kita DJ Lily Khalid. Sekejap saja lagi. Dan untuk makluman untuk segmen yang seterusnya, hari ini adanya rancangan Suara 34 Puncak Prestasi bersiaran melalui platform media sosial kami. Dan hari ini kita bawakan untuk anda berkongsi mengenai mural ikonik Johor. Anda boleh dengarkan perkongsiannya pada jam 3 petang nanti. Bolehlah sambil-sambil itu kalau ada pertanyaan mungkin boleh cuba ajukan melalui siaran live di media sosial. Mana yang berkesempatan mungkin penyampai kita cuba tanyakan kepada tetamu kita sekejap saja lagi. Jadi kata-kata yang dapat saya kongsikan untuk anda, diharapkan moga anda semua sentiasa dilindungi. Okay? Moga anda semua dalam keadaan baik-baik, sihat, sejahtera hendaknya. Dan teman berteman terus mendengarkan Johor FM di mana jua anda berada. Merah akan kembali menemani anda nanti. Saya rasa saya berkongsi hari apa. Mungkin pada pada hari Khamis pagi. Aura Permata 6 pagi sampai 12.30 hari. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi semua. Jaga diri ya. Assalamualaikum. Merah balik dulu. Bye-bye.

0: bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Kata-kata positif menarik tenaga positif. Pilih perkataan yang membina. Puji diri sendiri dan orang lain, serta jauhi kata yang merendahkan semangat. Sikap positif yang konsisten memberi peluang meningkatkan keyakinan dan membina hubungan baik dengan orang sekeliling. Perkataan yang baik juga memberi inspirasi dan kesan berpanjangan kepada diri sendiri dan orang lain.

0: dah ada jodoh ke?
1: Itu dia Aisyah Reino dengan lagunya Jodoh Lebaran, baru saja menghiburkan kita dan membawa kita ke 12:16 minit tengah hari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Maju Johor. Bertemankan saya Lily Khalid waktu ini untuk segmen yang kedua di Johor FM, Variasi Permata. Hari ini hari Ahad 24 Mei 2026 bersamaan 7 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bermakna ada lagi baki beberapa hari saja untuk kita menyambut kedatangan Hari Arafah dan juga Hari Raya Aidiladha. InsyaAllah lagu raya akan temani kita sepanjang masa selagi mana anda mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Terima kasih kepada sahabatku Cik Merah. Kan, dari pagi temani anda semua. Sayang dengan ayam berkokok, ya. Kan, sampailah ke tengah hari, eh. Kalau Cik Merah dah teman anda sarapan pagi, makan tengah hari, tak apa. Untuk makan tengah hari seterusnya, kalau belum sempat makan, Lily temani anda, eh. Termasuklah ngeteh dan juga mentong. Lily akan teman anda. Boleh ke? Sampailah pukul 6 petang. Tapi jangan lupa, ya, pukul 3 petang nanti, bersama-samalah kita dalam ruangan Suara 34 Puncak Prestasi. Saya tak sabar nak jumpa dengan tetamu ni. Kalau nak tahu siapa, tunggu. Nanti saya cerita, ya. Baik, untuk jam pertama ni, kita nak teruskan hiburan dahulu. Nanti Lily akan menyapa rakan-rakan kita yang mana hadir dekat Facebook dan juga WhatsApp Johor FM. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Variasi Permata.

Tawaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

dan Puan Fatimah jemput Hari Raya Aidiladha untuk keluarga yang dekat. Jemput datang raya katanya. Semoga murah rezeki ya. Tengah berniaga sambil layan Johor FM. Terbaik betul lah Syam Rizal ni. InsyaAllah nanti Lily akan bersiaran langsung di TikTok Johor FM. Tapi bukan sekarang tau. Bukan sekarang. Pukul 3 petang nanti ya. Ada yang dalam perjalanan ataupun bersiap-siap nak balik kampung ke tu? Oh, kalau macam tu elok sangat lah kita dengar lagu ni. Nabila Razali tanya, raya mana? Layan je lah Johor FM.

0: raya ketiga?
1: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
2: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
1: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
3: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
4: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
5: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
6: Akan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
1: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

Dato' M. Nasir dan juga Dato' Sri Siti Nurhaliza bagaikan sakti baru saja berlalu. Saya kalau dengar lagu ni kan terus teringat cerita Puteri Gunung Ledang . Yelah baru-baru ni kan kecoh kan cari pemegang watak baru untuk cerita Puteri Gunung Ledang tu . Tahniah buat pelakon-pelakon yang bakal membarisi watak serta layar cerita Puteri Gunung Ledang. Itu yelah kan yang pergi uji bakat tu tahulah nak jadi pelakon tu. Yang bukan nak jadi pelakon ya. Pengguna media sosial kita ni rata-rata muat naik gambar. Siap edit dengan kecerdasan buatan AI. Bukan main. Rata-ratanya siap ada tajuk tu. Puteri Gunung Selambak. Puteri Gunung Ganang. Macam-macam lah. Saya geli hati kalau tengok kan. Baru-baru ni dekat media sosial mana-mana lah . Masing-masing muat naik gambar kan. Saya pun macam nak cuba itu hari. Tapi tak nak lah. Nanti jadi pula puteri apa Bukit Broga. Takut kita ya. Cerita pasal pengguna media sosial ni tak lama lagi ya. Bulan Julai akan berkuat kuasa yang mana penggunaan media sosial dihadkan sehingga umur 16 tahun sahaja. Ya, jadi bawah 16 tahun tak boleh ada media sosial. Dan dikabarkan juga bila nak daftar yang mana belum ada media sosial tu, nak daftar tu kena muat naik dokumen yang sah. Nak pastikan umur sebenar kita. Tak boleh tipu-tipu. Dunia memang tipu-tipu. Tapi yang ni tak boleh tipu-tipu, Wak. Ya? Jadi, ibu bapa dan juga penjaga harap dapat pantau anak-anak anda. Ya, banyak kebaikan daripada keburukan. Betul, eh? Kita hadkan penggunaan media sosial kepada 16 tahun ke atas. Bermula Julai nanti, ya. Baiklah, sebelum kita ke hiburan seterusnya, nak kongsikan kepada muslimin dan juga muslimat, waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Au dan Pulau Pemanggil, 1-1 minit tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan juga pulau-pulau berdekatan, ya, pada 1-4 minit tengah hari. Zon 3 pula, Pontian dan juga Keluang, 1-5 minit tengah hari. Dan zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat, Gemas Johor, 1-8 minit tengah hari. Sebentar nanti juga, utama 1 tengah hari akan ke udara. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

aliran trafik lebuh raya utama lancar. Kes gangguan seksual dalam talian mangsa disaran simpan bukti digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Dimulakan dengan perkembangan terkini aliran trafik di beberapa lebuh raya utama negara. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan aliran trafik terus meningkat. Laporan Edi alias di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Edi.
1: Baik, terima kasih Dr. Izamel. Keadaan semasa aliran trafik di Plaza Tol Sungai Besi, Lebuh Raya Plus E2 pada waktu ini, trafik dari ibu kota menuju keluar ke arah selatan masih lagi lancar tanpa ada sebarang kesesakan luar biasa. Begitu juga pergerakan trafik menghala ke utara. Cuaca ketika ini amat baik dan pastinya memudahkan pergerakan pemandu. Sebagaimana jangkaan trafik yang diunjurkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, purata harian trafik yang menggunakan Plaza Tol ini adalah sekitar 27,000 hingga 35,000 kendaraan setiap hari. Namun trafik dijangka meningkat sehingga 30% menjelang petang sehingga ke malam ini. Lebih-lebih lagi di Plaza Tol Sungai Besi ini yang merupakan pintu masuk dan keluar utama menuju ke arah utara dan selatan. Untuk makluman, LLM dan pihak Plus juga telah mengaktifkan sebanyak 34 lokasi smart lane di lokasi kritikal, membabitkan 16 lokasi di wilayah tengah, 8 di wilayah selatan serta 10 di wilayah utara bagi melancarkan pergerakan trafik. Saya rasa itu sahaja perkembangan dari Plaza Tol Sungai Besi. Kita ke Plaza Tol Gombak pula bersama rakan setugas saya Izzat. Izzat, bagaimana situasi di sana? Silakan.
2: Baik, terima kasih Edi. Situasi di Plaza Tol Gombak ketika ini mula sesak berikutan pertambahan ketara kenderaan dari arah ibu kota. Bagaimanapun, aliran trafik secara keseluruhannya masih lagi terkawal. Keadaan sama turut dilaporkan di Jalan Lingkaran Tengah 2 MRR2 melibatkan kedua-dua arah sama ada dari Gombak mahupun Ampang menuju ke Plaza Tol Gombak, di mana pergerakan kenderaan lancar tanpa sebarang kesesakan luar biasa. Bagi pengguna yang merancang ke Pantai Timur, tempoh waktu sekarang merupakan antara waktu terbaik untuk anda memulakan perjalanan. Bagaimanapun, sekiranya anda memilih untuk bergerak pada sebelah malam, jangkaan kelewatan perlu diambil kira. Ini kerana Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan sebanyak 209,000 kenderaan akan mula membanjiri Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak pada hari-hari puncak bermula Sabtu. Sementara itu, pihak konsesi Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak AFA Prime Berhad telah pun mengeluarkan jadual cadangan waktu perjalanan DTA berkuat kuasa 22 Mei bagi membantu anda merancang perjalanan mengikut destinasi. Antaranya, bagi pengguna ke Kelantan, disarankan memulai perjalanan pada pukul 6 pagi hingga 8 pagi ataupun 8 malam hingga 10 malam. Sementara itu, bagi pengguna yang menuju ke Terengganu, disarankan memulakan perjalanan pada pukul 8 pagi hingga 10 pagi atau 6 petang hingga 8 malam. Manakala ke Pahang pula, pengguna disaran memulakan perjalanan pada pukul 10 pagi hingga 2 petang ataupun 4 petang hingga 6 petang. Pengguna juga digalakkan memanfaatkan waktu perjalanan bebas antara pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi untuk pemandu yang lebih lancar. Sekian laporan saya Muhammad Isa Kamarudin untuk Berita RTM. Kembali ke Akasopuri.
0: Baik, terima kasih Izzat. Majlis Amanah Rakyat MARA kini meneroka industri kredit karbon bagi memperkukuh portfolio pelaburan strategik agensi berkenaan. Ketua Pengarah MARA, Dato' Zulkifli Osman berkata, langkah itu dilaksanakan menerusi penubuhan syarikat subsidiari baru PMB Sustainable Sdn Bhd di bawah pelaburan MARA Bhd. Jelas beliau, pelaburan dalam sektor mampan ini adalah selari dengan perkembangan global yang kini beralih kepada industri masa depan.
3: Kita tahu sekarang ni di negara-negara luar pun semua dah apa masuk dalam bidang ini, dan saya kira di Malaysia ni anak syarikat MARA di bawah pelaburan MARA Berhad, kita wujudkan sebuah syarikat PMB Sustainable. Ini adalah antara syarikat yang pertama di negara kita lah untuk bergiat di dalam industri ini. Walaupun di negara kita ni masih agak terlalu awal, tapi kita menjadi yang paling awal lah untuk buat itu.
0: Dato' Zulfikri Osman. Dalam masa sama, Dato' Zulkifli tidak menolak kemungkinan untuk MARA mengembangkan sayap ke sektor tenaga boleh baru TBB dan kenderaan elektrik EV, namun menegaskan fokus utama agensi berkenaan tidak akan tersasar.
3: Ya, itu memang ada, tetapi MARA ni sebenarnya kita punya core business adalah pendidikan. Jadi sudah tentulah syarikat-syarikat utama kita ni sebenarnya di dalam industri pendidikan, Universiti Kuala Lumpur, UPTM, Universiti Politeknik Malaysia, KPTM dan sebagainya, itu akan tetap menjadi core business kita lah.
0: Dato' Zulkifli Osman. Cadangan menetapkan had umur minimum 16 tahun bagi akaun media sosial adalah wajar bagi melindungi remaja daripada risiko jenayah siber seperti pemerasan seksual dan buli siber. Menurut pengamal undang-undang Zulaika Mazin, walaupun Malaysia mempunyai perundangan komprehensif, cabaran utama kini melibatkan aspek penguatkuasaan serta keupayaan forensik digital. Beliau mengambil contoh kes rampasan 500,000 fail penganiayaan seksual kanak-kanak dalam Ops Cyber Guardian yang menuntut kerjasama rentas sempadan dan tindakan pantas pengendali platform digital. Mangsa gangguan seksual dalam talian diminta untuk menyimpan bukti digital seperti tangkap layar dan rakaman kerana bahan berkenaan mudah dipadam atau diubah. Menurut bekas pengerusi Majlis Peguam Selangor, Kokila Vani Vadivelio, bukti elektronik amat penting dan boleh diterima di mahkamah sekiranya keturunan bahan itu berjaya dibuktikan. Perbuatan tersebut boleh didakwa bahawa Akta Anti Gangguan Seksual 2022 serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang memperuntukkan hukuman bagi salah guna ruang siber. Berita seterusnya, Bangladesh meminta Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengenal pasti punca gelombang wabak campak yang semakin memuncak sejak Mac lalu. Penasihat khas Kesihatan Perdana Menteri, Ziauddin Haidir mengesahkan agensi PBB itu memberi maklum balas positif selepas 13 lagi kematian dilaporkan dalam tempoh 24 jam. Lebih 62,000 kanak-kanak dimasukkan ke hospital, manakala pentadbiran sebelum ini menerima kritikan hebat daripada pelbagai pihak. Ekoran kegagalan menangani isu kekurangan bekalan vaksin. Polis Spanyol dilaporkan menggunakan kekerasan terhadap 6 aktivis flotila bantuan Gaza yang dibebaskan Israel dan penyokong mereka di lapangan terbang Bilbao. Menurut agensi berita Jerman, rakaman video yang disiarkan media Spanyol menunjukkan pegawai polis berulang kali memukul mereka yang sudah terbaring di atas lantai dengan belantan, juga menyeret mereka serta menggari tangan mereka ke belakang. Punca tindakan kekerasan itu masih dalam siasatan. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada kelab bola sepak Johor Darul Takzim JDT atas kejayaan menjuari Piala Malaysia buat kali ke-6. Menerusi hantaran Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, baginda menghargai semangat juang para pemain, barisan kejurulatihan serta penyokong setia JDT yang sentiasa bersama pasukan. Sultan Ibrahim telah menzahirkan ucapan syabas kepada pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail yang juga pemilik kelab JDT. Dalam pada itu, Kerajaan Negeri Johor mengumumkan esok sebagai hari cuti peristiwa bagi meraihkan kejayaan JDT merangkul kejuaraan Piala Malaysia semalam. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi menyatakan pengisytiharan itu telah mendapat perkenan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. Dato' On Hafiz menyifatkan kemenangan skuad Harimau Selatan menewaskan Kuching City FC sebagai hadiah bermakna buat seluruh bangsa Johor serta penyokong setia pasukan. Beralih ke kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Ketua Jurulatih Skuad Negara Ahmad Jaiz Baharun mengakui kurang senang dengan kemenangan percuma diraih Malaysia selepas Thailand menarik diri ketika aksi akhir regu berpasukan semalam. Bantahan Thailand terhadap keputusan pengadil sepatutnya ditangani secara profesional. Tanpa kontroversi tersebut, kedua-dua pasukan masih mempunyai peluang sama rata untuk membuktikan kemampuan masing-masing bagi muncul juara. Skuad kebangsaan Iran akan menjadikan bandar sempadan Mexico Tijuana sebagai pangkalan pasukan sepanjang kempen Piala Dunia 2026 selepas permohonan untuk memindahkan kem latihan dari Arizona diluluskan FIFA. Presiden Persekutuan Bola Sepak Iran, Mehdi Tash, berkata perpindahan itu dijangka membantu mengelakkan komplikasi berkaitan visa selain memudahkan skuad Iran melakukan perjalanan terus ke Mexico. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Aliran trafik lebuh raya utama lancar. Kes gangguan seksual dalam talian, mangsa disaran simpan bukti digital. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab kepada guru. Guru itu adalah jalan ke syurga. Kita semua mendambangkan syurga. Kita menangis dalam doa. Kita merayu di sepertiga malam. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga-Mu. Namun, pernah tak kita merenung sejenak? Siapakah yang mula-mula menunjukkan kita jalan yang ke syurga itu? Siapakah yang mengajar kita mengenal halal dan haram? Mengajar kita sujud dengan sempurna? Mengajar kita menyebut nama Allah dengan penuh cinta? Dialah guru kita. Tanpa guru, kita mungkin masih meraba dalam kegelapan. Tanpa guru, kita mungkin tersesat tanpa arah. Maka hari ini, mari kita muhasabah bagaimana adab kita terhadap insan yang menjadi sebab kita mengenal Allah. Yang pertama, guru adalah pembimbing ke jalan Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Yang bermaksud, maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui. Saudara, guru adalah penyambung ilmu dari Rasulullah. Mereka bukan sekadar mengajar, tetapi memimpin hati kita menuju Allah. Contoh, kita tidak tahu cara solat dengan betul. Tapi dengan sabarnya guru mengajar dari takbir hingga salam, itulah jalan pertama kita menuju syurga. Yang kedua, menghormati guru seperti menghormati ilmu. Ilmu itu datang daripada Allah. Maka sesiapa yang membawa ilmu, wajib kita muliakan. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, Aku merendahkan diri aku di hadapan guruku. Saudara, kalau kita hormat buku, kita balut dengan baik. Bagaimana pula dengan guru yang menghidupkan ilmu dalam diri kita? Contoh, cium tangan guru, bercakap dengan lemah lembut, itu bukan budaya semata-mata. Itu tanda hati kita hidup. Yang ketiga, tidak meninggikan suara di hadapan guru. Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suara kamu ke atas suara nabi. Para ulama mengkiaskan adab ini juga kepada guru. Kalau dengan nabi dilarang meninggikan suara, maka dengan guru kita juga perlu menjaga adab. Contoh, jangan memotong percakapan guru. Jangan bercakap lebih kuat daripada guru, kerana adab itu pembuka keberkatan ilmu. Yang keempat, tidak berjalan di depan guru. Ini adab para ulama dahulu. Mereka sentiasa merendahkan diri di hadapan guru. Ini bukan soal siapa cepat atau lambat. Ini soal siapa yang kita letakkan di hati kita. Contoh, jika berjalan bersama guru, beri laluan kepada guru di depan. Jika masuk pintu, dahulukan guru. Itu tanda kita mengiktiraf keilmuan ilmu. Kemuliaan ilmu. Yang kelima, bersabar dengan teguran guru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ad-dinu an-nasiha. Agama itu adalah nasihat. Teguran guru bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membina.

0: haqqa kabirana. Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak mengetahui hak orang yang lebih tua. Contoh, hubungi guru, ziarah guru, doakan guru walaupun hanya dengan mesej, "Ustaz, saya doakan Ustaz sihat." Itu mungkin kecil dekat mata kita, tapi besar di sisi Allah. Para pendengar sekalian, guru bukan sekadar manusia biasa. Mereka adalah sebab kita kenal Allah. Maka, jika kita benar-benar ingin syurga, jangan putuskan hubungan dengan guru. Jangan rosakkan adab dengan guru. Kerana boleh jadi, dengan berkat seorang guru, Allah membuka pintu syurga untuk kita semua. Allahumma ghafir lana wali walidina wali muallimina. Ya Allah, ampunkanlah kami, ampunkan ibu bapa kami dan guru-guru kami. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Nabi tak berhenti setakat tu. Nabi sambung lagi. Tuba wa tuba wa tuba wa tuba wa tuba wa tuba wa tuba. Sab'an marrat. 7 times Nabi ulang balik. Beruntung, beruntung, beruntung, beruntung, beruntung, beruntung dan beruntunglah. Man lam yarani wa amana bi. Siapa yang tak pernah tengok aku tetapi dia tetap beriman dengan aku. Siapa tuan-tuan? Kita. 7 kali Nabi ulang. Kita ni maknanya tuan-tuan, golongan yang beruntung dan bertuah. Walaupun tak macam sahabat tadi boleh tengok Nabi kan. Oh tuan-tuan, kalau tengok wajah Nabi kita rasa damai. Banyak riwayat mengatakan contohnya macam siapa Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam bilik tengah jahit baju, tiba-tiba jarum yang diguna jahit baju tu terjatuh. Maka dia meraba-raba. Nabi dekat luar, Nabi dengar, Aisyah kau cari apa tu? Aisyah kata, aku cari jarum ya Rasulullah, jatuh tengah jahit ni. Nabi pun bangun, Nabi pun selak langsi. Aisyah terus jumpa tuan-tuan. Nabi selat langsi, Nabi jengah gitu macam kita kan. Jengah gitu. Aisyah terus jumpa. Lepas tu Aisyah toleh muka Nabi. Aisyah kata, ya Rasulullah, muka engkau ni macam bulan terang. Sampai aku dapat jumpa balik aku punya jarum. Sebab tu kita ada, bila kita selawat kan, kita ada sebut kan, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Badrun ni apa? Seperti bulan waktu malam yang terang. Syamsun tu apa? Matahari waktu siang yang menyinari seluruh alam. Itu wajah Nabi tuan-tuan. Maknanya Nabi ni memang Masya Allah. Tuan-tuan kalau jarum hilang, jangan panggil Qadi Johor Baru. Memang gerhana seluruh alam tu. Kan? Kita tahu dalam riwayat je lah. Boleh bayangkan lah wajah Nabi indah kan. Bukan saja dia indah, dia handsome tuan-tuan. Oh tuan-tuan kalau buka surah Nabi siapa yang cantik? Nabi siapa yang handsome? Nabi Yusuf kan? Sampai ada surah Yusuf kan? Semua orang tahu. Cerita Nabi Yusuf ni tuan-tuan, dia punya handsome dia sampai dia nak kena perkosa tu. Semua orang tahu cerita dia. Saya cerita sikit eh. Itu dalam Quran tu diberitakan tentang Nabi Yusuf ni, di mana Zulaikha kan. Zulaikha ni kan dia yang mengasuhnya Nabi Yusuf ni. Oleh kerana hari-hari dia asuh, dia tengok Nabi Yusuf ni tak tahan. Maka dia ambil satu cerita kaedah macam mana supaya orang tak tahu suami dia tak ada dalam istana. Maka dia kunci nak perkosa Nabi Yusuf AS. Dan bila terbongkar bahawa Zulaikha yang bersalah bukan Nabi Yusuf, dan bila dibicarakan, tengok keadaan Nabi Yusuf punya baju, adakah koyak di depan ataupun koyak di belakang. Apa yang berlaku? Sah dan sabit bahawa Nabi Yusuf punya baju koyak di belakang. Ini menunjukkan dia dikejar oleh Zulaikha. Dan Nabi Yusuf di pihak yang benar, Zulaikha di pihak yang salah. Maka terbongkar cerita tu. Kawan-kawan Zulaikha ni semua tahu, kau ni apa barang, Yusuf tu anak buah kau pun kau nak rogol. Jadi Zulaikha tak puas hati pasal dia dituduh kan. Macam kita inilah, netizen tuduh kan. Kan? Jadi dia buat apa? Zulaikha buat apa tuan? Zulaikha buat apa? Satu hari dia panggil kawan-kawan perempuan dia masuk dalam satu dewan. Dia buat satu majlis. Dia jemput kawan-kawan dia masuk dalam satu dewan. Dan setiap kawan dia yang datang, yang perempuan-perempuan ni, dia bagi dua barang. Satu dia bagi buah. Ada riwayat mengatakan buah apple. Ada riwayat mengatakan buah limau. Satu lagi, diberikan pisau yang tajam untuk dikupas. Orang Arab tuan-tuan, saya ada pengalaman 4 tahun dekat negara Arab. Orang Arab ni, kalau pergi ziarah rumah dia, memang dia kalau bagi kita hidangan ataupun jamuan, antaranya dia akan bagi buah. Buah yang belum lagi dipotong. Memang siap bagi dengan pisau. Itu tanda penghormatan kepada tetamu, duyuf. Kenapa? Kalau dah dipotong, itu tanda telah dicemari. Kalau belum potong, dia suci lagi. Jadi kitalah tetamu yang kena potong sendiri. Maka Zulaikha begitu, dia bagi seorang sebiji dan seorang sebilah pisau. Kita orang Melayu ni lain lah. Kalau tetamu datang, kita dah siap potong kan. Potong 4 kan. Tengok kalau ramai, kita potong 20. Tak cukup kan. Semasa tetamu dia sedang mengupas buah, maka Zulaikha perintahkan Nabi Yusuf untuk keluar daripada pintu kanan. Kau keluar aje, kau lalu depan tetamu aku. Nabi Yusuf pun keluar, Nabi Yusuf jalan. Tengah-tengah dia jalan tuan-tuan, tetamu Zulaikha ni, dia nampak Nabi Yusuf ni dah macam malaikat. Diriwayatkan semua dalam dewan tu menjerit macam histeria. Oh, apa ni malaikat ke apa? Menjerit-jerit tuan-tuan. Terkejut masing-masing. Kenapa handsome gila? Kata orang kita sekarang ni lah, Nabi Yusuf. Sampai Nabi Yusuf keluar balik ikut pintu sebelah kiri. Bila Nabi Yusuf dah keluar tuan-tuan, itu yang masing-masing kebanyakannya, dia panggil mu'zam, kebanyakannya kawan-kawan Zulaikha itu mendapati jari masing-masing luka pasal tak perasan dia terhiris jari dia. Oh tuan-tuan, akak-akak tadi tengok saya, ada yang putus jari tak? Itu pun tuan-tuan, Nabi Yusuf punya handsome macam itu jika dibandingkan dengan Nabi kita yang kita raikan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Yusuf hanya memiliki sebahagian kehandsoman yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh tuan-tuan, sebab itulah orang yang menekuni, cuba dia kaji, dia belajar, contohnya macam kitab Syama'il Muhammadiyah, diceritakan tentang wajah Nabi kita. Kalau boleh aku nak jumpalah Nabi, kalau boleh aku nak jumpalah Nabi, dalam mimpi pun jadilah ya Allah. Ha, macam gitu kan. Tapi apakan daya, kita ni dah jauh zaman kita dengan Nabi. Namun tak apalah, walaupun kita tak dapat jumpa Nabi, tapi Nabi tetap mengatakan kita antara umat yang beruntung dan bertuah.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: kami terkenal.
1: Sepatah sehari. Hari ini kita nak belajar lagi bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi.
2: Hai Cik Kis, sihat?
1: Sihat. Okey Tambi, sebelum kita nak belajar perkataan hari ini, ada yang Cik Kis terima respon daripada pendengar.
2: Uh-huh.
1: Dia cakap, Tambi ni memang nama Tambi ke? Ada yang bertanya Tambi, tapi Cik Kis dah tahulah Tambi itu apa maksudnya. Cuba Tambi explain sikit.
2: Okey, bukan orang pertama yang tanya soalan tu, sebenarnya dah berjuta-juta orang tanya kat Tambi ni.
1: Kan?
2: Okey, sebenarnya Tambi ni bermaksud adik lelaki.
1: Adik lelaki.
2: Yeah.
1: Apa ni, macam kita biasa panggil adik kita, adik, panggilan dari rumah kan?
2: Kadang-kadang kan kita panggil macam Anga, Alung. Alung kan yang sulung-sulung yang semua kan? Macam tu. Yang ni lebih kepada nak spesifikasikan kepada jantina tersebut.
1: Adik lelaki. Tambi. Kan?
2: Kalau untuk Cik Kis, kalau ada adik perempuan, kita akan cakap Tanggeci.
1: Tanggeci.
2: Ya, betul.
1: Tak sedaplah pula kalau nak panggil orang Tanggeci kan? Kalau Tambi, okey lah kan?
2: Boleh lah.
1: Takut nanti Tanggeci panggil Tanggu.
2: Tangga.
1: Itulah, jadi Tambi ni maksudnya adik lelaki.
2: Betul sekali.
1: Okey, baik, sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
2: Kandipa Kareka.

Yeay Raya daripada Floor 88 dan juga Oda baru saja menghiburkan kita dan membawa kita ke 2.13 minit petang. Jam yang ketiga masih lagi bertemankan saya Lily Khalid waktu ini untuk edisi hari ini, hari Ahad 24 Mei 2026 bersamaan 7 Zulhijjah 1447 Hijriah. Ya, lagi beberapa hari saja nak menyambut Aidiladha. Banyak lagu raya lagi akan disusun untuk temani hari-hari kita, ya. Dan musim cuti sekolah ni untuk adik-adik kita, selamat bercuti, eh. Kan, kalau cuti sekolah tak tahu nak ke mana, jangan. Dalam Johor ni ada banyak tempat menarik tau. 10 daerah di negeri Johor. Setiap daerah ada tempat yang boleh kita lawati. Lagi-lagi bersama dengan yang tersayang, keluarga tercinta, ya. Ini cerita tentang daerah Johor Bahru lah, eh. Paling dekat Taman Merdeka dengan Hutan Bandar, kan dia Wajah Baru. Saya kan selalu konti hujung minggu. Ya, kalau lalu Hutan Bandar tu mesti ramai orang. Kan, kereta sana sini, orang melintas jalan, kan, masing-masing bawa pelampung, bawa makanan berbakul-bakul. Lah itulah dia. Tak perlu nak pergi jauh-jauh, dalam daerah Johor Bahru sendiri ada laman air dan juga zip line dekat Taman Merdeka juga Hutan Bandar Johor Bahru, ya. Kalau tak tahu zip line tu apa, yang macam flying fox lah. Ya, kita akan merentasi Tasik Merdeka, ya. Terbang tinggi dengan zip line. Sambil tu boleh basah kuyup penuh gelak ketawa di laman air. Dan anda boleh luangkan masa berkualiti tanpa perlu pergi jauh pun. Dekat bandar kita je, Hutan Bandar, kan. Jadi harap maklum, ya. Jumaat, Sabtu, Ahad sahaja. Bermula 9 pagi sampai lah pukul 6 petang. Seronok, kan? Bayangkan bersama keluarga, anak-anak gelak ketawa. Duduk dekat tepi tu tentang tikar, kan, makan. Oi, seronok, eh. Luangkan waktu yang berkualiti bersama keluarga, lagi tengah bercuti ni, kan. 2.15 minit petang waktu ini. Sambil tu anda juga boleh hantarkan ucapan nak didedikasikan kepada yang tersayang ke, yang jauh, yang dekat, yang berada di sebelah pun boleh juga. Sambil bersantai dengan keluarga tu, nak hantar ucapan dekat isteri di sebelah tu boleh. Ya, hantarkan ke ruangan komen Facebook page Johor FM ataupun ke aplikasi WhatsApp kami di nombor 012-930-1019. Antara yang hadir di ruangan komen Facebook page Johor FM ni, kita ada Kak Ani, Faiman Rosna pun ada juga. Hai Faizal, hai Kak Noranim, apa khabar? Juga ada sapaan daripada Hashim Ponorogo. Selamat petang kembali buat M. Zaini dan Abdul Jalil Tahir, ya. Azlan kita, sihat ke tu awaknya? Kabare Abdullah Ali dan juga Wak Jima Wak Min West Mangan. Apa menu raya nanti? Ya, cuba kongsikan sikit dekat WhatsApp Johor FM tu. Saya pagi raya haji nanti bukan lauk raya. Lauk lain, lauk biasa. Ha, kita nak tengok dulu rakan pendengar kita punya lauk. Cuba kongsikan. Nanti kita akan bacakan apa resepi ataupun menu raya haji daripada rakan pendengar kita, ya. Meneruskan hiburan waktu ini bersama dengan Ikmal Nur dengan lagunya Habibila. 2.16 minit petang, terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alp Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Siapa pujaan hati anda? Kalau bangsa Johor sendiri, bila ditanya siapakah pujaannya, pastinya pasukan Johor Darul Takzim kan? Kalau tengok semalam selain Johor mengangkat kejuaraan buat kali keempat berturut-turut, melakar sejarah dan juga nama Malaysia diangkat bila mana skuad sepak takraw negara pun memburu kejuaraannya semalam. Betul lah Malam tadi siapa ada RTM Klik kan, dapat tonton bola sepak. Lepas tu dekat TV tu dapat tengok pula sepak takraw kan. Sebab tu suruh muat turun aplikasi RTM Klik. Sebab percuma. Dah lah percuma. Macam-macam tontonan ada di situ. Ya, nak sukan TV ada, RTM kita ada. Kalau nak dapatkan info tentang berita, drama, hiburan, semua ada dekat RTM Klik. Ha, ujung jari saja janji, ada rangkaian internet ya. Baik, sedang memandu tu, mohon hati-hati. Ada info dari Plus Traffic ni. Lori rosak dari arah utara pandan nak ke Kempas. Lorong kecemasan dan lorong kiri terhalang. Namun trafik dalam keadaan terkawal. Sila pandu dengan berhati-hati ya. Dan harap maklum juga. Amaran riba petir juga dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia melibatkan kawasan negeri Johor, iaitu di daerah Mersing, Pontian, Kulai, Kota Tinggi sehingga pukul 5 petang nanti. Ha, yang mana sempat nanti Lily akan kongsikan lagi dari semasa ke semasa. Kalau cerita pasal trafik ni rakan saya Erwin Zahid pun sekejap lagi nak ke Lebuh Raya Pasir Gudang nak dapatkan laporan tentang trafik di sana. InsyaAllah kalau sempat pun akan dikongsikan kepada anda. Itulah dari pukul 12.30 hari tadi berita dekat TV 1 kan, dekat radio berita utama 1.30 hari rata-ratanya kongsikan keadaan trafik di seluruh Malaysia. Tidak ketinggalan juga di negeri Johor sendiri ya. Nantikan laporan trafik dari pada Erwin Zahid. 2.35 minit petang. Waktu ini tengah kemas rumah ke? Tunggu anak cucu pulang berhari raya ke? Nak lagu raya? Mestilah ada. Takkan tidak Dato' Sri Siti Nurhaliza. Raya nak ke mana?

saya. Sambal goreng Jawa bukan sekadar juadah hari raya, tetapi ia hidangan penawar kerinduan terhadap ahli keluarga. Dengarkan drama Hari Raya Haji bertajuk Sambal Goreng Jawa Ibu, mengisahkan kehidupan Maria yang dimasukkan ke penjara kerana kesalahan yang bukan dilakukannya. Dilakonkan pelakon-pelakon hebat, Alsi Mastura sebagai Maria, Rima Rashidi sebagai Mak Tun, Blues Zam sebagai Tuan Kadir, Cik No sebagai Surya, Taufik sebagai Pak Semat dan Hamidah sebagai Jenny pada 27 Mei 2026 di Johor FM Permata Selatan.

Baru saja berlalu, kota ini tak sama tanpamu. Kalau anda perasan di tengah kota Johor Bahru, ada satu lukisan mural yang ikonik melambangkan negeri Johor kan? Dan saya sendiri pun pernah bergambar dekat situ tau. Kalau nak tahu cerita di sebalik penghasilan lukisan mural itu, pukul 3 petang nanti dalam Suara 34 Puncak Prestasi. Masihkah kau ingat kita akan bersama dengan pelukis mural tersebut ya? Jadi pastikan anda tidak tertinggal untuk sama-sama menyaksikan ataupun menonton ya di Facebook dan TikTok rasmi Johor FM Permata Selatan sebab ada siaran langsung. Sambil tu Lili pun akan borak santai lah dengan figura hebat ni akan bersama dengan kita sekejap saja lagi ya. Sambil tu nak menyapa rakan-rakan kita yang mana hadir dekat Facebook juga WhatsApp Johor FM tu. Kita ada Kak Fatima Ima, kita ada Bahru Maisa, Bonda Tumia Hidawati, apa khabar? Dah siap belum untuk raya tu? Ha, ada siapa yang kongsi ke menu raya, pagi raya haji tu? Sebab kalau saya memang tak adanya nak lauk raya eh. Pagi raya haji tu kita buat asam pedas, sup ayam dengan sambal kicap, Johor kan? Sambal kicap lah. Hari ni cerita pasal Johor je lah eh. Lukisan mural ikonik tentang Johor, lauk Johor di pagi raya haji. Anda boleh kongsikan menerusi Facebook ataupun hantarkan ke aplikasi WhatsApp kami di nombor 012-930-1019. Baiklah, beri ruang untuk kami bersiap sedia ya, buat persiapan untuk Suara 34 Puncak Prestasi sekejap saja lagi. Tunggu eh dekat Facebook dan juga TikTok Johor FM Permata Selatan.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Merah, kamu ada weh?
2: Tidaklah teman. Kamu ada?
3: Itulah.

0: malam ini.
1: Ini semua poyo.
2: Bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi. Kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
3: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Seperti diwar-warkan tepat pukul 3 petang, kita akan melangkah ke ruangan Suara 34 Puncak Prestasi. Masihkah kau ingat ya? Dan hari ini kita nak bercerita tentang bangunan di negeri Johor. Apa yang ada di negeri Johor. Tapi semua tu dilahirkan ataupun diinspirasikan, diluahkan dalam satu lukisan mural. Ya, kalau anda perasan dekat berdepan dengan Balai Bomba Larkin tu ada satu lukisan mural kan, yang bila kita lalu je mesti akan nak toleh. Cantiknya lukisan mural tu. Jadi hari ni bersama dengan saya tetamunya ya, yang dipanggil oleh penerbit Cik Kis ya, dalam tajuk Mural Ikonik Johor. Kita bersama dengan Muhammad Nabil bin Muhammad Azhari. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Nabil.
3: Terima kasih. Mesra dengan panggilan Bill.
4: Bill boleh.
3: Ya, nampak eh. Bill. Inilah figuranya, pelukis mural itu. Ya, dan hari ni kita nak bercerita tentang mural ikonik Johor tu daripada pelukisnya sendiri. Pasti ada cerita di sebalik lukisan itu kan? Kita tengok macam cantiknya kan? Macam-macam ada dekat situ. Tengok dekat lukisan tu, sebab saya sendiri pun pernah bergambar dekat situ, Tuan Nabil. Yeah. Dan kalau tengok dekat lukisan tu, ada harimau, ada penari zapin, ada muzium tokoh Johor ke? Belakang tu?
4: Bukan. Itu bangunan Sultan Ibrahim.
3: Bangunan Sultan Ibrahim. Stadium Sultan Ibrahim. Betul. Kan? Lagi kita ada crown tu. Mahkota yang melambangkan negeri Johor. Setiap daerah negeri Johor ada mahkota itu kan? Dan hari ini kita rengkaikan lagi maksud dan juga cerita di sebalik lukisan mural itu. Okay. Nabil, mesra dengan panggilan Bill. Dari mana ni?
4: Saya berasal daripada Johor Bahru. Saya lahir dan membesar di sini.
3: Johor Bahru tu dekat mana sebenarnya?
4: Saya duduk di Pasir Gudang.
3: Nampak? Orang tempat saya. Sama-sama kita Pasir Gudang eh. Dan minat pun sama. Saya pun lukis mural juga.
4: Baik.
3: Baik, Bill. Cerita pasal lukisan mural kan? Bukan satunya mudah. Kalau kita melukis atas sehelai kertas putih, ya, F4 ke A2 ke, itu sekejap saja. Kan? Boleh ke sana ke sini. Tapi ini lukisan mural melibatkan satu dinding yang besar yang kosong, perlu dibersihkan dahulu. Kan? Dicat putih semula dan menggunakan krain. Ya, macam mana nak melukis dalam keadaan rintangan angin kan? Hujan tak menentu, panas terlampau lit-lit panas terik kan? Mungkin Nabil ada cerita di sebalik kerjayanya sebagai pelukis mural. Silakan Nabil. Okay.
4: Saya mula melukis sejak umur saya 13 tahun.
3: Dekat satu.
4: Betul.
3: Dinding sekolah.
4: Di sekolah pun ada. Dulu rajin lah lukis atas kertas ke, kita buat atas kanvas ke kan. Dan saya sambung saya punya pengajian dalam bidang seni reka grafik untuk diploma. Habis diploma tu kebetulan saya ada dapat satu job untuk lukis mural di Kota Tinggi.
3: Dekat mana tu?
4: Dekat, betul-betul dekat jambatan Kota Tinggi.
3: Yang ada pantun tu ke?
4: Betul.
3: Ya Allah, itulah ke pelukisnya.
4: Itulah karya pertama saya. Buat pertama kalinya saya lukis yang besar lah.
3: Kota Tinggi kampung saya. Setiap kali lalu jambatan tu memang kita akan tertarik untuk toleh ke lukisan tersebutnya. Rupanya depan saya ni adalah pelukis hebatnya, pelukis muralnya. Sekarang masih ada lukisan
4: tu? Masih ada. Saya tak pasti. Dah lama saya tak ke sana.
3: Nampak. Jadi yang berkaitan dengan Johor ni kebanyakannya awak lukis lah.
4: Boleh lah.
3: Lagi di mana lagi?
4: Ada banyak. Saya banyak. Kalau di JB ni, sekitar JB ada.
3: Daerah lain selain Kota Tinggi?
4: Daerah lain banyak di Semperenggam, Tangkak. Melaka pun ada.
3: Ya, dan adakah ada lukisannya tu berkaitan dengan seni warisan Johor ke ataupun ada
4: tidak
3: lain?
4: Tidak, semestinya ada macam contoh dekat Tangkak, dia ada cerita Puteri Gunung Ledang tu. Jadi pihak berkuasa tempatan sana dia minta kita create apa? Create cerita untuk berkaitan dengan tempat
3: Puteri Gunung Ledang tu lah. Saya tak sangka lah ini rupanya pelukis mural yang dekat Jambatan Kota Tinggi tu ya. Jadi mula serius tu selepas habis diploma.
4: Betul, saya mula serius sejak artwork yang pertama dekat Kota Tinggi tu. Saya tengok macam ada potensi yang besar lah untuk saya kembangkan saya punya career secara profesional.
3: Jadi selepas habis diploma tu pernah bekerja ataupun memang terus betul pelukis mural?
4: Saya memang tak pernah kerja dengan orang ke apa. Lepas habis belajar memang saya terus buat art ni lah.
3: Sampai ke sekarang?
4: Sampai ke sekarang.
3: Lebih 10 tahun?
4: Lebih.
3: Lebih? Masya Allah.
4: 11 tahun rasanya kot. 2015 saya mula.
3: Sebenarnya kan cerita daripada Nabil ni boleh jadi inspirasi buat rakan-rakan pendengar kita di luar sana kan. Adik-adik kita cuti sekolah ni. Kan ada yang suka berkarya, suka melukis. Tapi tak tahu arah tu nak ke mana. Boleh jadikan pelukis mural sebagai satu karya atau pekerjaya. Betul tak Nabil?
4: Betul.
3: Sebab Nabil dah membuktikan pelukis mural lebih 10 tahun sehinggalah kini. Kan? Dan salah satunya kita angkat hari ini sempurna dengan Tahun Melawat Johor adalah mural ikonik Johor sendiri, betul-betul berdepan dengan Balai Bomba tu kan. Itulah cerita daripada Nabil sendiri ya. Baik, mungkin Nabil sekejap lagi ada nak kongsikan lagi kenapa elemen-elemen dalam lukisan mural itu dipilih.
4: Ya, boleh.
3: Seperti saya sebutkan tadi, ada harimau, ada Stadium Sultan Ibrahim kan. Banyak lagi sebenarnya dekat daerah Johor Bahru ni, tapi kenapa itu yang dipilih? Sekejap lagi untuk anda, jangan ke mana-mana. Memandangkan cerita pasal mural ikonik Johor, kita layan warisan Johor, Zapin. Ini dia, Zapin Cinta di Hujung Rindu. Dendangan penyanyi yang berasal dari negeri Johor, Zarina dan juga Maui untuk anda. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: Suara 34 puncak prestasi. Dalam Masihkah Kau Ingat, bercerita tentang mural ikonik Johor. Dan bersama dengan saya waktu ini, anda boleh tonton di Facebook dan TikTok Johor FM ya, adalah pelukis mural ikonik Johor ini sendiri, Nabil namanya.
1: Ya, saya.
0: Nabil, lebih 10 tahun berkecimpung dalam kerjaya pelukis mural kan? Mm-hmm. Boleh kira tak agak-agak dalam berapa banyak mural dah dihasilkan tu?
1: Kuantiti yang tepat saya rasa saya tak kira.
0: Aha, lebih 100 ada?
1: Lebih saya rasa.
0: Lebih 100? 200?
1: Saya rasa beratus-ratus.
0: Beratus-ratus? Oh, dahsyat.
1: Termasuk kecil dengan yang besar lah. Termasuk di tempat umum dengan tempat yang private lah.
0: Mm-hmm. Kalau dalam rumah ada?
1: Dalam rumah ada.
0: Di dinding rumah ya? Ada. Baik, dalam beratus-ratus lukisan mural tu, yang paling dekat dengan hati Nabil?
1: Okey, yang paling dekat di hati sebenarnya ada banyak. Yeah. Dia sentiasa berubah sejak kali kita buat, terutamanya lukisan yang skala besar.
0: Ya.
1: Dia ada kepuasan yang luar biasa lah. Tapi yang paling terbaru ni, yang dekat di hati adalah mural yang saya buat di Susur 4 Jalan Tun Abdul Razak ni. Yang dibuat untuk mempromosi Tahun Melawat Johor 2026.
0: Saya rasa lukisan tu memang sangat sesuai dengan Tahun Melawat Johor sebab ada elemen seperti bangunan Sultan Ibrahim, Stadium Sultan Ibrahim, ada harimau, penari zapin kan, ada mahkota di setiap daerah tu kan. Boleh tak Nabil kongsi dekat kami semua kan, siapa yang pilih elemen itu dan kenapa? Okay. Itu yang dipilih.
1: Saya hanya diberikan tema je daripada pihak tourism Johor.
0: Temanya Melawat Johor lah.
1: Tema dia Johor lah. Johor. Jadi saya design tu, saya pilih subjek-subjek tu sebab dia ada nilai simbolik yang kuat lah. Yang kuat berkaitan dengan negeri. Contohnya zapin tu dia mewakili warisan budaya. Lepas tu bangunan Sultan Ibrahim mewakili sejarah. Stadium simbolik kemodenan, kesukanan. Dan maskot harimau tu diminta dimasukkan untuk sebagai mempromosi maskot rasmi kita sempena Tahun Melawat Johor ni.
0: Cupik. Cupik namanya.
1: Betul. Cuping dan satu siapa? Lucy.
0: Kan. Yang itu Cuping lah. Jadi elemen itu dipilih dan dibentangkan kepada turism Johor ya.
1: Betul.
0: Sebelum dilukis. Proses nak hasilkan lukisan itu sebelum dilakar di dinding tu.
1: Okey, proses nak hasilkan lukisan yang ini dia sangat mencabar sikit sebab saya dapat dinding tu dalam kondisi yang sangat teruk. Jadi saya hasilkan dalam masa 15 hari total. Saya start dengan cuci, kita buat kikis dulu cat yang dah rosak.
0: Itu pun awak buat ni?
1: Itu pun kita buat. Sebab kita nak kan konten video tu kan. Lepas tu kita buat lakaran sampai ke akhir lah proses tu.
0: 15 hari sampai siap,
1: sampai
0: satu
1: siap
0: lukisan mural.
1: Betul.
0: Tu adakah secara berseorangan ataupun ada teman?
1: Saya ada pembantu seorang. Tapi mostly yang melukis tu saya buat lah. Cuma part-part teknikal ada pembantu yang buat.
0: Kalau anda tonton di FB Johor FM sekarang ini, ada dipaparkan perkongsian video daripada Nabil sendiri. Dari dinding kosong sekarang dah ada mural ikonik negeri Johor. Kerin tu berapa lama awak sewa tu?
1: Saya sewa lebih kurang 2 minggu. Kita ada sewa yang panjang dengan ada sewa yang pendek.
0: Kalau dekat bawah tu tak pakai dah kan, bersila dah kan.
1: Bawah tu kita tak pakai juga sebab depan dinding tu dia macam ada gaung. Itu antara risiko yang kita kena fikirlah.
0: Cabaran sebagai seorang pelukis mural. Bukan mudah nak menghasilkan satu karya yang cantik yang boleh panggil pengunjung juga siapa yang lalu untuk toleh dan lihat dan mengamati sendiri. Wow, ini rupanya Johor Bahru. Diluahkan dalam satu lukisan kan, dan inilah pelukis mural ikonik Johor iaitu Nabil sendiri. Selepas ini ada tak nak lukis lagi berkaitan dengan Johor?
1: Semestinya ada. Saya impikan sebagai pelukis, saya memang impikan dinding-dinding yang lokasinya strategik, yang mudah untuk orang akses. Dia besar. Dan dia
0: macam lalu je nampak tinggi.
1: Betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Kita tak nak macam tersembunyi kan?
1: Lokasi
0: penat je lah
1: tu
0: lukis.
1: Saya tak kisah di mana pun. Tak kisahlah. Jadi dia dia good spot lah.
0: Mm-hmm. 15 hari tu sebenarnya tempoh yang pendek ke panjang sebagai seorang pelukis mural?
1: Bagi saya sedang-sedang je.
0: Sedang-sedang.
1: Betul.
0: Paling sekejap pernah awak lukis di dinding besar berapa
1: paling
0: lama?
1: Paling sekejap dinding besar 8 hari.
0: 8 hari?
1: 8 hari.
0: Aha, dekat mana tu?
1: Itu dekat Simpan Renggam.
0: Aha. Yeah. Paling lama sebulan ada?
1: Paling lama sebulan lebih ada.
0: Ha, besar sangat dindingnya.
1: Besar sangat. Dia dia hotel dekat tepi Sungai Melaka.
0: Ah, sampai ke Melaka. Ya, bukan dalam Johor je. Selain Melaka, negeri mana lagi?
1: Satu Malaysia kita buat.
0: Oh.
1: Betul.
0: Aha. Sabah Sarawak ada?
1: Sabah Sarawak tak ada. Setakat ni kita buat Semenanjung dan Singapura lah pernah buat.
0: Ya. Kalau cerita pasal tempo melukis mural tu kan, sebenarnya bergantung pada kesulitan lukisan itu ataupun kebesaran dindingnya.
1: Macam mana?
0: Ha, lukisan tu susah ke sebab dinding besar yang menyebabkan dia lambat
1: saya
0: siap?
1: Saya rasa untuk saya yang dah biasa lukis besar,
0: ke cuaca?
1: Dinding besar sebenarnya lagi senang.
0: Dinding besar lagi senang?
1: Pada saya lah. Dinding besar lagi senang sebab kita tak perlu nak
0: teliti lukis sangat, kecilkan mata kan?
1: Sebab kita lihat tu dari jarak yang jauh.
0: Ya, itulah cabarannya sebagai seorang pelukis mural. Dan kalau awak boleh kongsikan kepada kami semua kan, sebenarnya Tahun Melawat Johor ni dipilih sebagai pelukis mural ikonik negeri Johor, apa perasaannya Nabil?
1: Okay, terkejut pertama kali tak? Saya memang sangat terkejut. Saya terharu sangat sebab bukan senang nak dapat peluang ni.
0: Ya.
1: Jadi bila saya dapat tawaran untuk melukis mural tu sebagai pengindahan bandar,
0: ya,
1: jadi saya sangat gembira dah. Dan berterima kasih sangat kepada kerajaan negeri dan pihak Tourism Johor atas kepercayaan untuk saya hasilkan mural tu.
0: Lukisan yang pertama dekat Kota Tinggi tadi kan?
1: Betul.
0: Ingat tak siapa yang panggil waktu tu? Sebab waktu tu orang tak kenal awak kan?
1: Waktu tu tak silap saya DO Kota Tinggi masa tu Datuk Nur Azam kot.
0: Macam mana beliau tahu yang Nabil boleh menghasilkan karya?
1: Saya tak
0: karya.
1: Pasti tapi kebanyakannya daripada mulut ke mulut lah. Saya tak pasti daripada siapa.
0: Ya. Dan buktinya terhasil mulanya di Kota Tinggi, dekat dengan Jambatan Kota Tinggi, sampailah ke sekarang diyakini ramai ya untuk panggil Nabil sebagai pelukis mural. Baik, kita dah berhenti rehat seketika.
1: Boleh.
0: Tengah muat cuti kan?
1: Betul.
0: Kita layan lagu Balik Kampung lah
1: Raya kan?
0: Untuk anda semua, kalau singgah ke Johor, tahun ni Tahun Melawat Johor, jalan-jalan pusing di Johor ya. Sambil tu kita siarkan untuk anda lagu yang ketemani perjalanan anda. Balik Kampung. 3.19 minit petang, terus kekal setia dalam Suara 34 Puncak Prestasi. Masihkah kau ingat?

0: Murad Ikhani Johor hari ini kami bawakan kepada anda dalam Suara 34 Puncak Prestasi bersama dengan pelukis muralnya sendiri, anak kelahiran Johor, ya, dari Pasir Gudang, tempat saya tu. Tak sangka jumpa kat sini, dan saya sendiri pernah bergambar dekat mural ikonik Johor ni. Tak sangka hari ini bertemu dengan pelukis sebenar. Selalu saya penyanyi sebenar, kan? Tapi ini pelukis sebenar, ya. Nabil bergerak bukan berseorangan.
1: Ya, betul.
0: Ada tim, kan? Dalam tim tu sebenarnya paling ramai berapa orang?
1: Setakat ni dia bergantung pada projek.
0: Ya.
1: Semakin besar semakin ramailah saya ni. Kadang-kadang ada yang helper saja. Dia tak semestinya semua pelukis. Kebanyakan ni memang helper.
0: Paling ramai berapa orang, Nabil?
1: Paling ramai ada 6-7 orang kot. Tapi tak sentiasa lah. Maksudnya bergantung pada keperluan kerja.
0: Dalam kumpulan yang membantu Nabil tu, ada tak anak muda kita yang baru 20 tahun ke?
1: Ada juga. Ada juga. Adalah 2-3 orang.
0: Jadi adakah Nabil rasa dapat panggil mereka untuk teruskan kejaya Nabil ni? Ataupun mungkin sekadar boleh kongsi pengalaman?
1: Mungkin boleh. Sebab bila dia ikut, dia secara automatik dia akan belajar, kan? Jadi benda tu tak salah lah kalau untuk dia sambung saya punya legasi ke apa.
0: Sebenarnya ni semua bercerita tentang minat, kan, Nabil? Betul. Kan, dia kalau tak minat takut separuh jalan lukisan tu siap segitu je. Betul. Lepas tu tak dihabiskan. Boleh jadi sebab apa tak tahan dengan cabaran. Macam Nabil pun banyak cabarannya sebagai seorang pelukis mural. Itu belum bermain dengan cuaca lagi sebab kita tak ada payung besar. Betul. Nak pakai payung burger pun tak boleh. Lukisan terubang, tu terbang, kan, dengan nak bertahan dekat atas skrin tu lagi, kan. Walaupun kita melukis atas kertas lukisan, kalau bergegar sikit je dah rosak, kan. Betul. Ini ke lagi dekat dinding atas skrin dengan rintangan angin. Yang hujan secara tiba-tiba turun tanpa kita tahu waktu dan ketikanya. Baik, kalau diberi peluang kepada Nabil sendiri, kan, daerah di negeri Johor ni yang mana Nabil rasa nak lukis sangat dekat dinding tu, lokasinya dekat mana? Okay. Kalau Kota Tinggi dekat Jabatan Kota Tinggi, kan? Kalau Johor Bahru dekat laluan utama tu jugalah, kan? Dan tema lukisan yang Nabil rasa nak lukis sangat, belum pernah lukis lagi.
1: Okay. Saya dah banyak lukis dekat kebanyakan daerah di Johor ni. Muar saya dah pernah buat, Sempat Renggam. Saya rasa saya akan impikan untuk dilukis di Bandar Johor Bahru lagi. Sebab satu sebab location dia lah. Sebab saya pun duduk sini dekat. Jadi saya impikan satu dinding lagi yang besar. Dan mungkin benda tu dah tercapai dah, cuma saya in progress tengah buat. Cuma saya rahsiakan dia punya proses dululah. Nanti dah siap, nanti saya share.
0: Jadi macam mana kami nak tahu tu? Ada media sosial ke untuk kami ikuti?
1: Nanti boleh ikuti dekat TikTok ataupun IG ke Facebook. Billwork.
0: Billwork.
1: B-E-E-L-W-O-R-K. Selalu saya share dekat situ. Saya tak buat live sangat. Tapi saya akan update video ataupun story lah.
0: Nampak tak? Okay, kalau tema pula, apa yang teringin ni, sangat lukis?
1: Saya teringin banyak benda. Tapi kalau boleh yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat lah. Tapi selalunya bila kita buat benda-benda macam ni, kita kena ikut kehendak klien. Dia ada, betul, tema dia, kan. Kalau kita propose dia setuju, okeylah, kira bagus lah.
0: Baik, itulah hasrat daripada seorang pelukis mural, kan, yang dah lebih 10 tahun berkecimpung dalam bidang ini. Tapi ada niat yang tersimpan dalam hati tu mungkin akan diluahkan dalam satu lukisan di daerah Johor Bahru sendiri, akan diketahui melalui media sosial Nabil.
1: Betul,
0: ya, dan temanya pun akan dikongsikan di sana. Ya, sekali lagi media sosialnya.
1: Boleh tengok TikTok B-E-E-L-W-O-R-K Billwork. Facebook dan IG saya guna nama company Chromatic Studio. Chromatic, C-H-R-O-M-A-T-I-C. Studio.
0: Nabil ada buat kelas ke untuk lukisan mural ni?
1: Sebenarnya kelas ni saya tak ada buat.
0: Tak ada.
1: Adalah yang minta. Ada demand, tapi saya tak cukup tangan lah.
0: Setiap bulan lagi ada panggilan untuk melukis mural?
1: Tak adalah setiap bulan. Panggilan untuk job. Ada, insyaAllah ada.
0: Setiap bulan?
1: Ada.
0: Ha, nampak tak? Eh, untuk anda ataupun adik-adik kita yang mana minat dengan dunia lukisan, ya, nak jadi pelukis mural, boleh ikuti Nabil di media sosialnya. Semoga menjadi inspirasi kepada adik-adik kita dan juga anda yang sedang mendengar juga menonton waktu ini kan. Kita panggil lagi ramai kan yang boleh berkarya lagi-lagi berkaitan dengan warisan negeri Johor. Betul. Sebab itulah kami panggil Nabil dalam Masih Kakao Ingat. Sebab lukisan itu semua ada cerita tentang bangunan ikonik negeri Johor.
1: Betul.
0: Ya, ada lukisan Penari Zapin, warisan negeri Johor, dan juga apa yang melambangkan negeri Johor sendiri berkaitan dengan sukan. Baru saja semalam mengangkat kejuaraannya, Piala Malaysia buat kali keempat berturut-turut, ya, Stadium Sultan Ibrahim itu kan. Hasrat Nabil kepada pendengar dan juga penonton waktu ini, kalau ada di luar sana yang minat tapi tak diluahkan, terpendam, minat nak lukis tapi boleh ke cari duit ni dengan melukis mural ni, apa pesanan ataupun nasihat Nabil
1: untuk generasi baru yang berminat nak jadikan seni mural sebagai kerjaya? Teruskan, terus, jangan berani, jangan takut untuk cuba. Lepas tu kita sentiasa belajar lah, bukannya kita ni setakat melukis je, kita kena belajar sikit ilmu asas cara nak meniagakan kita punya karya. Lepas tu belajar sikit ilmu asas kewangan, supaya kita boleh sustain lama untuk untuk jadikan dia sebagai perniagaan lah. Lepas tu itu je lah, kita kena konsisten lah untuk untuk sentiasa relevan lah dalam industri.
0: Bergelar pelukis mural sepenuh masa. Betul. Lebih 10 tahun. Ya, ini boleh diyakini kepada anda yang mana sedang menonton dan juga mendengar waktu ini, kalau nak bergelar pelukis mural juga. Dan kalau ada anak-anaknya yang dah mula tunjuk bakat sebagai seorang pelukis, kan, kalau nak teruskan lagi, ya, buat kata Nabil, boleh digilap. Dan ini pun boleh menyumbang juga kepada lestarinya keindahan bandar Johor, kan?
1: Betul,
0: dan mungkin boleh bawa nama Johor ke mata dunia. Pernah tak pergi luar negara pertandingan ke?
1: Tak pernah. Belum lagi.
0: Awak pernah masuk pertandingan tak?
1: Tak pernah lagi.
0: Tak pernah,
1: Pertandingan kalau time sekolah banyak lah.
0: Kan, dia waktu sekolah je ada pertandingan mural, Kan, sekarang macam jarang dengar.
1: Tapi saya jarang join lah.
0: Baik, untuk anda semua, sampai di sini saja pertemuan kita di ruang udara dalam Suara 34 Puncak Prestasi bersama dengan pelukis mural ikonik Johor, iaitu Muhammad Nabil bin Muhammad Az-Zahari ataupun mesra dengan panggilan Bill. Ya, kenapa dipanggil? Kerana lukisan mural ikonik Johor tu ada bangunan ikonik Johor yang melambangkan negeri Johor, dan anda sendiri boleh tengok di FB Johor FM sebelum kami habiskan siaran ini. Terima kasih Nabil.
1: Okay, sama-sama. Terima kasih juga jemput saya untuk sesi borak ni. Okey, kita jumpa lagi.
0: InsyaAllah.
1: Masa akan datang, insyaAllah.
0: Mewakili penerbitnya, ya, Balkis, mengucapkan terima kasih kepada anda semua dan juga Nabil sendiri. Bersama dengan rakan teknikal, kita ada Fazli dan juga Aida serta Halimah. Okay. Untuk anda terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan. Ada lagu raya untuk kita semua, ya. Kekal setia di Variasi Permata.

0: bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH Johor FM Permata Selatan.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya, Lily Khalid. Tajuk berita utama hari ini, JDT lakar sejarah juara Piala Malaysia 4 musim berturut-turut. Kerajaan Johor umum cuti peristiwa esok.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata. Setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.

Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Untuk makluman Muslimin juga Muslimat, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 4.25 minit petang. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau berdekatan dengannya, 4.28 minit petang. Zon 3 Pontian dan Keluang, 4.29 minit petang. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 4.32 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Kata-kata positif menarik tenaga positif. Pilih perkataan yang membina. Puji diri sendiri dan orang lain serta jauhi kata yang merendahkan semangat. Sikap positif yang konsisten memberi peluang meningkatkan keyakinan dan membina hubungan baik dengan orang sekeliling. Perkataan yang baik juga memberi inspirasi dan kesan berpanjangan kepada diri sendiri dan orang lain.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

Dana Pemangkin Generasi Madani dibuka 1 Jun. Usaha literasi digital pengguna media sosial dipergiat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Kementerian Komunikasi akan mengadakan perbincangan dengan platform TikTok bagi meneliti isu penjanaan pendapatan kandungan melibatkan organisasi media tempatan. Menterinya Datuk Fahmi Fadil berkata, tindakan itu diambil susulan rungutan dan maklum balas yang dibangkitkan oleh para pengamal media serta ketua pengarang dalam siri pertemuan sebelum ini.
1: Ketua-ketua pengarang mengadu mereka tidak boleh monetize ataupun menjana pendapatan. Jadi saya minta dan saya sedia untuk mengadakan perbincangan dengan pihak TikTok untuk lihat bagi media di Malaysia apa yang mungkin boleh kita lakukan untuk bantu.
0: Beliau berkata demikian pada majlis penutup sambutan Festival Belia at Hari Belia Negara 2026 peringkat wilayah persekutuan di Ibu Negara. Di pentas sama, Dato' Fahmi memaklumkan permohonan dana pemanggil generasi madani bernilai RM5 juta akan dibuka secara rasmi bermula 1 Jun ini. Ia bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif yang mengangkat aspirasi Malaysia madani. Permohonan dibuka sehingga 30 Jun.
1: Dana pemanggil ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui FINAS menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
0: Menurut Dato' Fahmi lagi, kandungan yang dihasilkan juga perlu selaras dengan prinsip menghormati sensitiviti 3R iaitu agama, kaum dan institusi diraja.
1: Saya menjemput semua pihak yang layak atau merasakan layak untuk rebut peluang ini dengan mengemukakan permohonan untuk terus berkarya, berinovasi dan menghasilkan produk seni yang kreatif, berkualiti tinggi serta memberi impak positif kepada masyarakat dan negara.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Fahmi menekankan usaha literasi digital akan dipertingkat dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi memastikan penyebaran kandungan media sosial lebih beretika dan bertanggungjawab. Langkah itu penting bagi mengawal perkongsian video isen jenayah atau kamera pemuka yang boleh menyinggung perasaan keluarga mangsa sambil menegaskan aspek siasatan kekal bawah bidang kuasa PDRM.
1: Kadang-kadang dalam terutama sebaran video dashcam, kadangkala ada elemen-elemen yang mungkin menyinggung keluarga mangsa yang perlu kita sensitif. Dan di pihak media, biasanya media faham bahawa ada batas-batas tertentu untuk menjaga aib mangsa sebagai contoh. Tapi untuk rakyat biasa, mungkin mereka tidak terlalu cakna tentang perkara ini. Jadi insyaAllah kita akan tingkatkan literasi digital untuk pastikan pengguna platform media sosial juga faham bahawa walaupun mereka boleh meletakkan kandungan, tapi dalam beberapa perkara, kalau ada elemen siasatan, kita tidak mahu sehingga siasatan terganggu. Kalau ada elemen aib kepada keluarga mangsa, maka kita mohon, terutama bila keluarga mangsa minta mereka dihormati, maka saya harap kita boleh juga berikan kerjasama.
0: Jumlah kenderaan mula bertambah di kebanyakan lebuh raya utama negara. Untuk perkembangan terkini, kita bersama Zatul Ikhmah Mohd Nordi, Jambatan Pulau Pinang. Silakan Zatul.
2: Ya, terima kasih Dr. Isamil. Aliran trafik di Jambatan Pulau Pinang ketika ini masih lagi lancar dan terkawal. Sejak jam 2 petang tadi, kenderaan tidak padat seperti kebiasaan musim cuti sebelum ini. Malah, pergerakan trafik di kedua-dua arah juga bergerak dengan lancar. Namun, terdapat sedikit peningkatan jumlah kenderaan pada waktu-waktu tertentu. Bagaimanapun, keadaan itu tidak menyebabkan kesesakan teruk dan trafik hanya bergerak perlahan secara terkawal. Dan hasil pemerhatian saya ini didorong pergerakan lebih awal pengguna jalan raya sejak Jumaat lalu. Dan saudara saya juga tadi sempat menemubual beberapa pengunjung dan pengguna jalan raya di kawasan ini. Rata-ratanya memaklumkan mereka datang dari luar Pulau Pinang dengan ada antaranya yang menuju ke kampung halaman. Namun, terdapat juga pelancong yang memasuki Pulau Pinang untuk bercuti bersama keluarga sempena cuti kali ini. Dan saudara, keadaan cuaca yang baik ketika ini juga membantu kelancaran trafik di sekitar Pulau Pinang. Bagaimanapun, polis Pulau Pinang baru-baru ini menjangka 1.9 juta kenderaan akan memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan perayaan Aidiladha serta cuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Jadi itu sahaja perkembangan dari Jambatan Pulau Pinang. Kita ke Plaza Tun Kuantan bersama rakan setugas saya, Ayu Norehan. Bagaimana situasi di sana, Ayu?
3: Terima kasih Zatul. Saya kini berlintas langsung dari Plaza Tol Kuantan yang mana keadaan di sini berjalan lancar di kedua-dua arah serta cuaca juga cerah dan baik. Baik saudara, secara keseluruhan aliran trafik di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK dan Lebuh Raya Pantai Timur 1 LPT 1 dilaporkan meningkat sempena cuti sambutan Hari Raya Aidiladha dan cuti sekolah. Sehingga jam 5 petang tadi dianggarkan sebanyak 140,000 kenderaan menggunakan KLK, manakala 45,000 kenderaan telah melalui LPT 1. Namun secara keseluruhan pada hari ini, jumlah trafik dijangka mencecah 208,000 kenderaan di KLK dan 62,000 kenderaan di LPT 1. Sehubungan itu, pengguna dari Kuala Lumpur dan Selangor yang menuju ke Pahang disaran merancang perjalanan dengan memasuki Lebuh Raya antara jam 10 pagi hingga 2 petang atau 4 petang hingga 6 petang bagi mengurangkan kesesakan. Bagi perjalanan pulang ke ibu negara pada 1 dan 2 Jun depan, pengguna dari Pahang pula digalakkan memulakan perjalanan antara jam 6 pagi hingga 10 pagi atau 7 malam hingga 11 malam. Sekian laporan saya dari Plaza Tol Kuantan. Ikuti perkembangan trafik di Plaza Tol Skudai bersama Erwin Zaid. Silakan Erwin.
4: Ya, terima kasih Ayu. Saya masih berada di Plaza Tol Skudai Johor Bahru Johor bagi membawakan perkembangan terkini aliran trafik di sini. Dan setakat ini, keadaan di sini saya boleh lihat keadaan trafik masih kekal lancar walaupun terdapat bilangan kenderaan yang konsisten. Namun, alirannya masih lagi lancar. Senario yang sama juga saya dapat lihat di arah utara menghala ke selatan, trafik terkawal dan lancar di sini. Dan mengikut statistik yang saya peroleh daripada PLAS, terdapat sedikit pertambahan pada bilangan kenderaan memasuki Lebuh Raya Plaza Tol Skudai ini, di mana pada hari ini terdapat rata-rata 34,000 kenderaan memasuki berbanding 33,000 pada hari biasa. Dan sedikit peningkatan mengikut pada statistik itu, namun tidak ketara. Bagaimanapun, perubahan jelas dapat dilihat pada statistik kenderaan yang keluar daripada Lebuh Raya melalui Plaza Tol ini, di mana terdapat 31,000 kenderaan melalui Plaza Tol ini berbanding 29,000 kenderaan pada hari biasa. Ini menunjukkan peningkatan terhadap kenderaan yang bergerak dari arah utara ke Johor Bahru. Selain itu, terdapat 8 lorong pintar atau smart yang diaktifkan di wilayah selatan sepanjang musim perayaan Hari Raya Aidiladha ini. Antara lokasi terlibat adalah Pandan Kempas, Dato' On Pasir Gudang, Air Keruh, Hentian Sebelah Kampung Bomban dan Simpang Ampat Bedas Linggi. Saya kira buat masa ini itu saja laporan saya dari Plaza Tol Skudai. Kembali semula Kang Kasapuri.
0: Terima kasih Erwin. Luar negara, sekurang-kurangnya 7 orang cedera selepas satu letupan kuat menyebabkan sebuah kereta api kargo tergelincir di barat daya Pakistan. Menurut pegawai dan media tempatan, letupan itu menyasarkan kereta api yang menuju ke kawasan kantonmen bandar berkenaan. Setakat ini tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan. Susulan kejadian bangunan runtuh di Angeles City, wilayah Pampanga, utara Filipina. Pejabat Pengurangan dan Pengurusan Risiko Bencana Angeles City berkata 24 orang dikeluarkan daripada struktur runtuhan itu. Maka dua lagi diselamatkan dari sebuah bangunan berhampiran yang turut terjejas dalam kejadian berkenaan. Pasukan penyelamat sedang giat mencari mangsa yang masih terperangkap. Sukan Badminton Masters Malaysia. Ketika ini beregu profesional negara Goh Zifi Nur Izzuddin Rumsani sedang beraksi menentang gandingan Denmark Daniel Lundgaard Mads Vestergaard dalam perlawanan akhir. Bagi set pertama, Denmark menang 21-16. Akhir sekali, Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF mempertahankan keputusan pengadil memberikan kemenangan kepada Malaysia. Pada aksi akhir Piala Dunia malam tadi, susulan tindakan Thailand enggan meneruskan perlawanan. ISTAF dalam kenyataan menegaskan keputusan itu dibuat mengikut undang-undang selepas skuad Thailand memprotes kesalahan memijak garisan tengah yang tidak termasuk dalam skop sistem semakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana Pemangkin Generasi Madani dibuka 1 Jun. Usaha literasi digital pengguna media sosial dipergiat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.

5.24 minit petang waktu ini di Johor FM Radio, pilihan nombor 1 Bangsa Johor. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami menerusi 3 frekuensi ya. 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang tak putus-putus hantarkan ucapan tu dekat Facebook, dekat Facebook page Johor FM. Sekejap lagi Lily akan ke udara kan ya. Bila dengar lagu raya ni, semangat untuk rakan-rakan kita kemas rumah, buat persiapan raya. Adin baru nak cari menu pagi raya haji tu kan, lagi beberapa hari saja eh. Ha, ini kalau nak ke pasar ni memang berebut-rebut lah eh. Hati-hati semuanya ya. Dan bulan 5 ini juga bulan Mei eh, bukan saja hari raya Aidiladha. Hari buruh, hari jururawat, hari ibu dan itu hari pun hari guru turut diraikan dalam bulan yang sama kan. Bila bercerita tentang guru ni, bantuan milik guru ya, Johor peruntukkan 5.975 juta ringgit. Melibatkan 1,195 buah sekolah yang memanfaatkan lebih 49,000 guru ya di seluruh negeri Johor. Masya Allah, ini sempena hari guru lah ni kan. Banyak telah pun disediakan demi kemudahan guru dan semoga proses pembelajaran dapat dijalankan dengan penuh berhemah kan, dapat tarik fokus para pelajar kita supaya dapat buat yang terbaik sebagai tugasnya untuk bergelar pelajar. 5.25 minit petang, intai sikit ucapan rakan-rakan kita dekat Facebook dan juga WhatsApp Johor FM tu. Siapa agaknya yang datang tu eh? Kalau dekat Facebook, Lily sebut beberapa nama lah eh. Antaranya kita ada Kak Aini Ishak. Kita ada juga sapaan daripada Wak Jima, Wak Amin, masih lagi mendengar ke? Orang Senai kita, Pak Yul. Macam mana cuaca dekat Senai tu? Kalau tengok dekat perkarangan RTM Johor ni, dah mula gerimis. Ya, nanti Lily akan kongsikan cuaca ya di negeri Johor. Zila Novela pun ada, Fatima Ima. Lagi kita ada sapaan daripada rakan-rakan lain. Ya, Shirley Nadia, sedap namanya eh. Juga di WhatsApp, ada rakan-rakan yang tak putus-putus juga hantar ucapan. Abdul Jalil Paimin, selamat petang katanya ditujukan kepada semua pendengar setia dalam variasi permata. Lagu rock sikit, kita layan dalam waktu hujan turun ya. Kerana masa Haila daripada Waze untuk anda, terus kekal setia di Johor FM.

0: Itu merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Frekuensi untuk anda yang berada di Johor Bahru dan Singapura 101.9 MHz FM. Kalau anda dari Johor Bahru nak memandu menuju ke utara Johor, siap sedia, frekuensinya akan bertukar ya kepada 105.3 MHz FM. Cerita pasal pemanduan ni, ada info trafik nak dikongsikan kepada anda. Trafik perlahan ya, perkongsian dari Plus Trafik. Trafik perlahan arah Simpang Renggam nak ke Sedenak. Jadi sila pandu dengan penuh berhati-hati. Jangan marah-marah. Jangan biarkan emosi menguasai diri anda. Dengar saja Johor FM Permata Selatan. Kami susun lagu yang pasti buatkan anda ikut nyanyi sama. Macam lagu raya tadi. Suka ke tidak? Ya? Biasalah musim perayaan. Sesak sana sini tu kan. Kalau lengang sangat pun tak seronok kan. Baru rasa mood raya nak balik kampung tu. Hati-hati ya. InsyaAllah kami akan temani anda sampailah ke destinasi. Dan harap maklum juga, info dari Jabatan Meteorologi Malaysia sehingga pukul 7 malam nanti untuk tarikh hari ini ya, 24 Mei 2026 hari Ahad, amaran ribut petir dikeluarkan melibatkan kawasan Kluang, daerah Melusing, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru. Ya, itu sehingga pukul 7 malam nanti. InsyaAllah dari semasa ke semasa kami akan kongsikan kepada anda kalau sempat ya. Dan jangkaan sebelah malam ni juga tiada hujan untuk kawasan negeri Johor ya, dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan juga suhu maksimumnya 34 darjah Celsius. Sila hati-hati semuanya sebelum tinggalkan rumah. Periksa semuanya luar dan juga dalam rumah ya. Pastikan kunci ya, dan sila pandu dengan berhati-hati. Ingatlah orang yang tersayang menanti ketibaan kita. 5.45 minit petang waktu ini, nampaknya kita dah sampai ke penghujung segmen Variasi Permata. InsyaAllah 6 jam seterusnya dalam Melodi Permata ya, bertemankan Taufik Salimin malam ini. Layan Carta Rock sampai bila-bila. Tak sabar nak dengar malam ni eh. Adakah juaranya bertukar? Adakah kedudukannya sama? Semuanya akan terjawab malam nanti ya. Pastikan anda terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan. Baiklah, Lily tinggalkan anda dengan lagu raya selepas ini. Ya, dan insyaAllah Lily akan kembali bersiaran pada raya pertama nanti. Aidiladha, hari yang pertama. Tapi sebelah malam. Pagi tu boleh beraya dulu. Malam kita nak pulang lah ke konti semula. Temani rakan pendengar kita semua di Johor FM ya. Dan sebelum Lily tinggalkan anda berhibur dengan lagu raya, ingatlah tak ada apa yang buatkan kita rasa bersyukur. Ya, selagi mana kita ada keluarga, ada kerja dan ada kesihatan yang boleh buatkan kita lakukan aktiviti seharian kita sebaiknya. Saya Lily Khalid nak undur diri dulu. Hati-hati semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum.

Sambal goreng Jawa bukan sekadar juadah hari raya, tetapi ia hidangan penawar kerinduan terhadap ahli keluarga. Dengarkan drama Hari Raya Haji bertajuk Sambal Goreng Jawa Ibu, mengisahkan kehidupan Maria yang dimasukkan ke penjara kerana kesalahan yang bukan dilakukannya. Dilakonkan pelakon-pelakon hebat Aussie Mastura sebagai Maria, Rima Rashidi sebagai Mak Tun, Blues Zam sebagai Tuan Kadir, Cik No sebagai Surya, Taufik sebagai Pak Semat dan Hamidah sebagai Jenny pada 27 Mei 2026 di Johor FM Permata Selatan.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Hai, saya Zana Zain.
3: Hai, saya Siti Nohaliza.
2: Jangan lupa dengarkan Johor FM,
3: Permata Selatan.
2: Yeah.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Assalamualaikum, selamat petang. Apa khabar Johor Bahru? Apa khabar orang Kota Tinggi? Apa khabar orang Muar? Apa khabar orang Keluang? Apa khabar orang Singapura? Dan juga apa khabar orang Riau? Taufik di sini akan menemani anda di ruang udara Johor FM di hari Ahad hujung minggu 24 Mei 2026. Akan terus bersiaran selama 6 jam sehingga 12 malam nanti untuk ruangan Melodi Permata. Malam ini kita ada Carta Rock. Kita tak ada Zon Selesi. Jadi kita akan layan Carta Rock sehingga ke penghujung siaran nanti, bermula 9 malam nanti, okay, di jam yang keempat. Baik, Lily, terima kasih. Jarang sekali saya nak terima baton daripada Lily, Khalid, dan hari ini saya terima baton daripada Lily. Cantik, manis, berbaju pink hari ini, kan? Kata nak keluar makan kenyal-kenyal, lepas tu pulang ke rumah, okay? Awak tu nak dara, jangan keluar malam-malam sangat, okay? Pandu berhati-hati. Begitu juga kepada anda yang sedang mandu, pandu berhati-hati. Jalan agak licin, di Johor Bahru tadi hujan agak lebat juga. Jadi apa saja yang anda sedang lakukan pada hari ini, semoga urusan dimudahkan. Mungkin ada yang tengah nak buat persiapan Hari Raya Haji, nak cari lauk, nak masak Hari Raya Haji nanti, kan? Okay? Dan hari ini adalah hari cuti, esok cuti lagi. Selamat bercuti, selamat berhujung minggu, nikmati cuti yang ada ini bersama keluarga tersayang. Okay, mungkin ada juadah istimewa yang disediakan untuk menikmati makan malam hari ini bersama keluarga. Apa saja yang anda lakukan pada hari ini, dimudahkan, semoga dimudahkan urusannya. Yang menyambut hari lahir, selamat hari lahir saya ucapkan. Semoga dikurniakan rezeki halal, dipanjangkan usianya dan diberi kesihatan yang baik. Baik, di jam ini muzik tanpa henti akan menemani anda sehingga ke jam 7 malam nanti. Lepas itu kita akan dengarkan lagu-lagu ketuhanan, ada azan maghrib, ada juga tahsin ilmu Dauratul Quran di jam yang kedua nanti. Dan saya akan kembali bersuara di jam yang ketiga, 8 malam nanti. Semuanya di Johor FM Permata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Kata-kata positif menarik tenaga positif. Pilih perkataan yang membina. Puji diri sendiri dan orang lain, serta jauhi kata yang merendahkan semangat. Sikap positif yang konsisten memberi peluang meningkatkan keyakinan dan membina hubungan baik dengan orang sekeliling. Perkataan yang baik juga memberi inspirasi dan kesan berpanjangan kepada diri sendiri dan orang lain.

sambal goreng Jawa bukan sekadar juadah hari raya, tetapi ia hidangan penawar kerinduan terhadap ahli keluarga. Dengarkan drama Hari Raya Haji bertajuk Sambal Goreng Jawa Ibu, mengisahkan kehidupan Maria yang dimasukkan ke penjara kerana kesalahan yang bukan dilakukannya. Dilakonkan pelakon-pelakon hebat, Aussie Mastura sebagai Maria, Rima Rashidi sebagai Mak Tut, Blues Zam sebagai Tuan Kadir, Cik No sebagai Surya, Taufik sebagai Pak Semat dan Hamidah sebagai Jenny pada 27 Mei 2026 di Johor FM Permata Selatan.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: asegura tu país sepanchar hari. Your event for Matas Plata.
1: Wujud banyak kegiatan penipuan internet, antaranya penyebaran berita tidak benar, penyamaran identiti dan penawaran perkhidmatan yang tidak wujud. Sifat laman media sosial yang boleh menyebarkan maklumat dengan laju dan penggunaan identiti rekaan menyebabkan ia semakin berleluasa. Jadilah pengguna yang bijak. Laporkan salah laku penggunaan internet dan ingat, berwaspada dan periksa kesahihan sesuatu berita atau maklumat sebelum membuat sebarang perkongsian. Untuk elakkan anda terpedaya, rujuk sumber yang sahih dan dipercayai. Sekiranya anda ragu-ragu, hentikan penyebaran. Bersama-sama kami, Bantras Berita Palsu.

الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

FM. Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab kepada guru. Guru itu adalah jalan ke syurga. Kita semua mendambangkan syurga. Kita menangis dalam doa. Kita merayu di sepertiga malam. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga-Mu. Namun, pernah tak kita merenung sejenak? Siapakah yang mula-mula menunjukkan kita jalan yang ke syurga itu? Siapakah yang mengajar kita mengenal halal dan haram? Mengajar kita sujud dengan sempurna? Mengajar kita menyebut nama Allah dengan penuh cinta? Dialah guru kita. Tanpa guru, kita mungkin masih meraba dalam kegelapan. Tanpa guru, kita mungkin tersesat tanpa arah. Maka hari ini, mari kita muhasabah bagaimana adab kita terhadap insan yang menjadi sebab kita mengenal Allah. Yang pertama, guru adalah pembimbing ke jalan Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang bermaksud, maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui. Saudara, guru adalah penyambung ilmu dari Rasulullah. Mereka bukan sekadar mengajar, tetapi memimpin hati kita menuju Allah. Contoh, kita tidak tahu cara solat dengan betul. Tapi dengan sabarnya guru mengajar dari takbir sehingga salam, itulah jalan pertama kita menuju syurga. Yang kedua, menghormati guru seperti menghormati ilmu. Ilmu itu datang daripada Allah. Maka sesiapa yang membawa ilmu, wajib kita muliakan. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, Aku merendahkan diri aku di hadapan guruku. Saudara, kalau kita hormat buku, kita balut dengan baik. Bagaimana pula dengan guru yang menghidupkan ilmu dalam diri kita? Contoh, cium tangan guru, bercakap dengan lemah lembut, itu bukan budaya semata-mata. Itu tanda hati kita hidup. Yang ketiga, tidak meninggikan suara di hadapan guru. Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suara kamu ke atas suara nabi. Para ulama mengkiaskan adab ini juga kepada guru. Kalau dengan nabi dilarang meninggikan suara, maka dengan guru kita juga perlu menjaga adab. Contoh, jangan memotong percakapan guru. Jangan bercakap lebih kuat daripada guru, kerana adab itu pembuka keberkatan ilmu. Yang keempat, tidak berjalan di depan guru. Ini adab para ulama dahulu. Mereka sentiasa merendahkan diri di hadapan guru. Ini bukan soal siapa cepat atau lambat. Ini soal siapa yang kita letakkan di hati kita. Contoh, jika berjalan bersama guru, beri laluan kepada guru di depan. Jika masuk pintu, dahulukan guru. Itu tanda kita mengiktiraf keilmuan ilmu. Kemuliaan ilmu. Yang kelima, bersabar dengan teguran guru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ad-dinu an-nasiha. Agama itu adalah nasihat. Teguran guru bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membina. Kadang-kadang teguran itu pedih, tapi di situlah ubatnya. Contoh, guru menegur bacaan kita salah. Jangan terasa, jangan merajuk. Kerana mungkin dengan satu teguran itu, solat kita menjadi sempurna sepanjang hayat. Yang keenam, menghargai jasa guru sepanjang hayat. Jangan kita hanya kenal guru ketika kita belum berjaya. Tapi bila dah ada kedudukan, sudah dihormati, dah berjaya, kita lupa guru kita. Jadi jangan lupa siapa yang membentuk kita dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqo kabirana." Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak mengetahui hak orang yang lebih tua. Contoh, hubungi guru, ziarah guru, doakan guru walaupun hanya dengan mesej, "Ustaz, saya doakan ustaz sihat." itu mungkin kecil dekat mata kita, tapi besar di sisi Allah. Para pendengar sekalian, guru bukan sekadar manusia biasa. Mereka adalah sebab kita kenal Allah. Maka, jika kita benar-benar ingin syurga, jangan putuskan hubungan dengan guru. Jangan rosakkan adab dengan guru. Kerana boleh jadi, dengan berkat seorang guru, Allah membuka pintu syurga untuk kita semua. Allahumma ghafir lana wali walidina wali muallimina. Ya Allah, ampunkanlah kami, ampunkan ibu bapa kami dan guru-guru kami. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كون الأكوان ودبر الزمان، الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارزقنا يوم القيامة شفاعة القرآن، آمين اللهم آمين. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sidang pendengar dapat bersama Dauratul Quran untuk kali ini. Semoga ayat-ayat suci Al-Quran yang kita hayati bersama-sama semuanya dapat memberikan pengajaran, panduan, pedoman hidup. InsyaAllah, dengannya kita akan berbahagia di dunia, dan dengannya insyaAllah kita akan berbahagia nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa Taala menurunkan Al-Quran 1400 tahun yang lalu, lebih 1000 tahun. Allah Subhanahu wa Taala menurunkan Al-Quran di tempat yang begitu jauh, beribu-ribu kilometer dari tempat kita. Namun kasih sayang Allah kepada kita, walaupun zaman begitu jauh, walaupun jarak begitu jauh, tapi akhirnya ayat suci Al-Quran yang menjadi panduan dan pedoman hidup itu sampai kepada kita. Sampai kepada kita diajarkan, sampai kepada kita dibacakan, dan lebih menguntungkan lagi, sampai kepada kita untuk difahami dan diamalkan. Bagaimana agaknya seseorang yang hidup di zaman Al-Quran diturunkan tetapi mereka langsung tidak mahu mendengar dan mengambil pelajaran dari Al-Quran? Bayangkan pula di zaman ini, orang yang hidup jauh dari zaman Al-Quran diturunkan, pada masa yang sama lokasi kedudukan dan tempat tinggalnya jauh beribu kilometer dari Mekah dan Madinah, namun mereka tidak pernah mendengarkan panduan Al-Quran, mereka tidak pernah diberikan peluang untuk menghayati kandungan Al-Quran, dan mereka tidak diberikan hidayah untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kita Allah berikan rezeki dengan begitu besar sekali. Salah satu bentuk rezeki ialah apa yang saya

saya dan kita semua dapat manfaatkan bersama dan gunakan sebaik-baiknya. Rezeki mendengar, dengarkan Al-Quran. Rezeki melihat, lihat mushaf. Kali ini kita lihat di muka surat 8 surah Al-Baqarah. Kita ingin sama-sama menelusuri ayat 57. Masih menyentuh perihal rezeki yang dikurniakan oleh Allah. Ayat 57 surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna was-salwa." Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Mafhum daripada ayat ini ialah, dan kami telah menaungkan kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepada kamu manisan, manna dan juga salwa. Makanlah, makanlah daripada rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kamu. Mereka sebenarnya tidak sesekali dapat menzalimi kami, tetapi justru mereka sebenarnya menzalimi diri mereka sendiri. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, latar belakang ayat 57 surah Al-Baqarah ini adalah perihal Bani Israel. Suatu ketika dahulu, dengan kesalahan yang mereka lakukan, dengan kedegilan yang ada pada diri mereka, mereka pernah terperangkap di satu padang pasir yang begitu luas. Ketika itu mereka berada dalam kesusahan, ketika itu mereka berada dalam kesulitan. Mereka tidak ada bekalan air, pada masa yang sama mereka merasa peritnya kelaparan dan kebuluran. Namun pada ketika mereka sangat memerlukan makanan dan minuman, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan awan kepada mereka, yang mana awan itu memberi isyarat betapa hujan akan turun dan mereka akan dapat manfaat daripada hujan yang turun itu. Pada masa yang sama, Allah anugerahkan mereka nikmat makanan juga. Nikmat yang pertama, sejenis manisan yang disebut dengan nama manna, dan juga sejenis binatang berbentuk burung yang dinamakan dengan as-salwa. Dua ini didatangkan kepada mereka. Manisan itu ditumbuhkan, dihasilkan pada pohon-pohon dan pokok-pokok yang ada pada mereka, manakala burung itu didatangkan berterbangan sehingga mereka dapat memburunya dan mengambil manfaat, memakannya dan menjadi rezeki bagi mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala ketika mana memberikan nikmat seumpama itu, mereka sombong dan mereka melihat nikmat itu sebagai biasa-biasa, kecil, dan mereka tidak menghargainya dengan sebaik-baik penghargaan. Akhirnya dengan kesalahan yang mereka buat, mereka disifatkan sebagai orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Dari ayat ini kita belajar suatu perkara yang sangat penting. Setelah kita menikmati banyak nikmat di alam dunia ini yang direzekikan oleh Allah, udaranya, darahnya, urat kita, tulang kita, otot kita, badan kita, jasad kita, fikiran kita, akal kita, bakat kita, kemampuan kita, tenaga kita, semuanya adalah dari Allah. Semua itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita diberikan pelbagai rezeki yang begitu banyak, mengapa kita masih melakukan dosa? Dengan kata lain, mengapa kita menzalimi diri kita sendiri? Allah, dialah yang maha memberi rezeki. Sekian dahulu Dauratul Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rancangan ini dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
1: Ismail.

0: Assalamualaikum. Saya Ustaz Abu Bakar bin Watak. Pastikan Johor FM Permata Selatan menjadi pilihan di hati anda.
1: Yo. Ya Allah, ya Rahim.
2: Siapa lebih berkuasa?
1: Ya Allah.
2: Kau.
1: Ya Rahim.
2: Aku. Atau dia. Renungkan.

0: Sepatah Sehari. Hari ini kita nak belajar lagi bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi.
1: Hai Cik Kis, sihat?
0: Sihat. Okey Tambi, sebelum kita nak belajar perkataan hari ini, ada yang Cik Kis terima respon daripada pendengar.
1: Uh-huh.
0: Dia cakap, Tambi ni memang nama Tambi ke? Ada yang bertanya Tambi, tapi Cik Kis dah tahulah Tambi tu apa maksudnya. Cuba Tambi explain sikit.
1: Okey, bukan orang pertama yang tanya soalan tu, sebenarnya dah berjuta-juta orang tanya kat Tambi ni.
0: Kan?
1: Okey, sebenarnya Tambi ni bermaksud adik lelaki.
0: Adik lelaki.
1: Yeah.
0: Apa ni, macam kita biasa panggil adik kita, adik, panggilan dari rumah kan?
1: Kadang-kadang kita panggil macam Angah, Alung. Alung kan yang sulung-sulung yang semua kan? Macam tu. Yang ni lebih kepada nak spesifikasikan kepada jantina tersebut.
0: Adik lelaki. Tambi. Kan?
1: Kalau untuk Cik Kis, kalau ada adik perempuan, kita akan cakap Tanggeci.
0: Tanggeci.
1: Ya, betul.
0: Tak sedarlah pula kau nak panggil orang Tanggeci kan? Kalau Tambi, okey lah kan?
1: Boleh lah.
0: Takut nanti Tanggeci, panggil Tanggu.
1: Tangga.
0: Itulah, jadi Tambi ni maksudnya adik lelaki.
1: Betul sekali.
0: Okey, baik. Sepatah Sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Kandipa, karikum.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Jangan Hianati Saya. Okay. Itu tadi lagu Jangan Hianati Aku daripada Azlan and the Typewriter. Baru saja menghiburkan anda, kan? Anda pendengar cerita Joy FM yang sporting, mesti tak ada hianat, kan? Sebab pendengar Joy FM ni memang pendengar yang handsome, yang kacak, yang cantik, manis. Macam inilah pendengar Joy FM yang sentiasa baik hati, yang sentiasa menyokong, tak pernah mengkhianati Joy FM. Okay? Baik, 8:08 minit malam. Assalamualaikum, selamat malam. Dah masuk jam ketiga bersiaran untuk Melodi Permata. Kurang sejam lagi untuk kita layan lagu-lagu rock di Carta Rock sampai bila-bila. Siap sedia semua, eh. Baik, ni ada juga yang hantar WhatsApp nak lagu malam ni, kan. Tapi malam ni kita tak ada seleksi. Tapi yelah, dia pun cakap, lupalah hari ni hari Ahad. Biasa Taufik bertugas Isnin ataupun Selasa, jadi dapat dengar lagu permintaan. Ya, betul tu, okay. Biasa saya bertugas hari Isnin atau Selasa, kita ada zone seleksi. Tapi malam ni hari Ahad, kita akan layan Carta Rock. Jadi untuk hantarkan lagu-lagu permintaan, boleh hantar esok. Okay, esok malam saya bertugas, Selasa malam pun saya akan bertugas. Jadi jangan lupa, esok boleh hantarkan lagu-lagu permintaan anda. Malam ni kita akan layan lagu-lagu rock, carta rock yang telah pun disediakan oleh penerbit kita. Baik, Bahasa Johor, esok cuti umum negeri Johor. Selepas memenangi Piala Malaysia, tahniah Johor Darul Ta'zim sentiasa memberikan yang terbaik untuk bangsa Johor. Saya ingat lagi, masa mula-mula JDT nak dibentuk dalam tahun 2012 atau 2013 dahulu, kalau tak silap lah masa tu, saya dah jadi wartawan, kan. Jadi saya ingat lagi pergi ke sidang media untuk memperkenalkan pemain import Daniel Giza dari Spanyol. Meriah sangat masa tu, dan nampak transformasi JDT ini memang padu, memang perancangan yang cukup strategik untuk menaikkan imej bola sepak negeri Johor. Time tu juga kita ada Safiq Rahim, kita ada Safi Sali, kembar di Zafuan, Zakuan Adha tu, kan. Memang seronok layan game JDT, kan. Jadi, dan apa-apa kata orang tu, prestasi mereka berkekalan, malah makin meningkat dari tahun ke tahun. Jadi tahniah kita ucapkan kepada JDT. Semoga kejayaan ini akan terus memberikan inspirasi kepada semua pasukan bola di Malaysia dan juga akan menaikkan lagi semangat bola sepak di negeri Johor. Baik, jom kita layan dulu lagu ini, Paku Arah Johari, Melodi Permata, Johor FM.

الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Allahumma amin. Dimanapun kita berada, insyaAllah mudah-mudahan kita memperbanyakkan berselawat ke atas junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Allahumma amin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dalam pertemuan kali ini kita nak menyebut tentang satu perkara yang telah pun lazim kita lakukan dalam kehidupan seharian kita. Apa dia? Selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma rajulun muslimun lam yakun indahu sadaqatun falyakun fi du'aihi Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika wa salli ala al-mu'minina wal-mu'minat wal-muslimina wal-muslimat fa innahu lahu zakatun. Maksudnya daripada Sa'id Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana lelaki muslim yang tidak memiliki harta untuk bersedekah, hendaklah dia berkata dalam doa dia, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika wa salli ala al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ya Allah, limpahi selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu hamba-Mu dan Rasul-Mu. Limpahilah selawat ke atas lelaki-lelaki beriman dan perempuan-perempuan beriman, lelaki-lelaki Muslim dan wanita-wanita Muslimah. Sesungguhnya selawat tersebut merupakan zakat atau penyucian bagi hatinya. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila mana kita melihat juga pada firman Allah subhanahu wa ta'ala menerusi surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-56, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya dan ucapkanlah salam penghormatan yang sempurna. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, selawat ini menyucikan hati kita. Selawat ini membersihkan hati kita. Selawat ini juga menghapuskan kelalaian dan dosa. Rohima anfun rojulun dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Celakalah seorang kamu apabila namaku disebut di sisinya namun dia tidak berselawat kepadaku. Masya Allah, subhanallah. Macam mana kita nak amalkan selawat ke atas Nabi? Yang pertama, dalam solat. Yang kedua, selepas daripada azan. Yang ketiga, ketika berdoa. Yang keempat, ketika hari Jumaat. Dan yang kelima, dalam kehidupan seharian kita. Masya Allah, tabarakallah. Praktikalnya untuk kita individu berselawat, mengajak ahli keluarga juga berselawat, kita perbanyakkan majlis-majlis selawat di masjid. Masya Allah, mudah-mudahan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat kita perolehi.

dah tua nanti kita tak larat. Rumah wang-wang tua pun dah tak muat. Anak-anak kitalah tempat bergantung. Bukan kera-kera tu yang hendak tolong.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Kata-kata positif menarik tenaga positif. Pilih perkataan yang membina. Puji diri sendiri dan orang lain serta jauhi kata yang merendahkan semangat. Sikap positif yang konsisten memberi peluang meningkatkan keyakinan dan membina hubungan baik dengan orang sekeliling. Perkataan yang baik juga memberi inspirasi dan kesan berpanjangan kepada diri sendiri dan orang lain.

0: sambal goreng Jawa bukan sekadar juadah hari raya, tetapi ia hidangan penawar kerinduan terhadap ahli keluarga. Dengarkan drama Hari Raya Haji bertajuk Sambal Goreng Jawa Ibu, mengisahkan kehidupan Maria yang dimasukkan ke penjara kerana kesalahan yang bukan dilakukannya. Dilakonkan pelakon-pelakon hebat, Alsi Mastura sebagai Maria, Rima Rashidi sebagai Mak Tut, Blues Zam sebagai Tuan Kadir, Cik No sebagai Surya, Taufik sebagai Pak Semat dan Hamidah sebagai Jenny pada 27 Mei 2026 di Johor FM Permata Selatan.
1: Johor FM.
2: Johor FM Permata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor. Taufik masih di sini. Selamat malam semua. 8.51 malam berada kita di penghujung jam ketiga ini. Selepas ini kita akan ke National FM untuk ikuti utama 9 malam dan hari ini dalam sejarah. Lepas tu barulah kita layan lagu-lagu rock. 20 lagu rock popular hasil undian anda, kita akan kira turun di jam yang keempat nanti. Lagu mana yang menjadi juara, lagu mana yang tersingkir, semuanya akan terjawab selepas ini. Jadi jangan lupa untuk ikuti media sosial kita, FB Joy FM, Joy FM X, Instagram Joy FM, dan juga sebentar lagi kita ataupun anda boleh join saya, kita sembang-sembang di live TikTok Johor FM Official. Okay? Nak sembang pasal raya haji ke, nak sembang lagu rock ke, on je kat situ, okay? Saya teman anda, anda teman saya, sehinggalah penghujung siaran 12 malam nanti. Janji, eh? Okay, jangan tipu, okay? Baik, jom kita tarik suara kita dulu. Kita layan dulu lagu ni. She's Gone, Still Heart, Joy FM, Melodi Permata.

0: Malaysia gesa perjanjian inklusif jamin laluan selamat Selat Hormuz. Dana pemangkin generasi madani sokong penghasilan kandungan kreatif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan sedang memutamadkan memorandum persefahaman bagi menamatkan konflik di semua kawasan termasuk serangan Israel di Lebanon. Menurut laporan agensi Anadolu, perjanjian itu turut merangkumi penggantungan sekatan terhadap ekspor minyak Iran sepanjang rundingan berlangsung. Tehran bagaimanapun menegaskan hak kedaulatannya ke atas Selat Hormuz akan terus dikuatkuasakan meskipun laluan Sergei itu dijangka kembali operasi secara berperingkat dalam tempoh 30 hari selepas perjanjian dicapai. Memorandum itu juga merangkumi rundingan selama 60 hari berhubung program nuklear Iran selain tuntutan Tehran agar sebahagian asetnya yang dibekukan dilepaskan dan sekatan terhadap pelabuhannya ditarik balik. Presiden Donald Trump pula memaklumkan rundingan damai itu sebahagian besarnya telah selesai, kini hanya menunggu untuk dimuktamadkan. Perkembangan itu berlaku selepas lawatan Ketua Tentera Pakistan Asim Munir ke Tehran susulan usaha gencatan senjata yang dimulakan Pakistan sejak April lalu. Sementara itu, Malaysia menggesa semua pihak terlibat dalam rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran mencapai satu perjanjian rangka kerja inklusif bagi memperkukuh gencatan senjata sedia ada serta menjamin laluan selamat melalui Selat Hormuz. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, persetujuan itu juga perlu mengambil kira kepentingan keselamatan sah semua negara di rantau berkenaan. Katanya Malaysia menerima petunjuk positif daripada pemimpin Asia Barat bahawa rundingan ke arah perjanjian rangka kerja antara Amerika dengan Iran termasuk pembukaan semula Selat Hormuz sedang bergerak dalam landasan progresif. Situasi semasa kepulangan 28 aktivis Malaysia dari misi Global Sumber Flotilla JSF 2.0 yang sebelum ini ditahan Israel. Laporannya bersama Izzah Zulkifli di KLIA. Izzah.
1: Terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan seawal 7 malam ini, pengamal-pengamal media, pasukan sumut, warga kementerian serta ahli keluarga aktivis serta orang ramai telah mula memenuhi ruangan di hadapan ini dan dijangka sekitar 9 malam ke atas ruangan ini akan dipenuhi oleh beratus rakyat Malaysia. Dan sebelum ini dilaporkan 29 aktivis Malaysia akan pulang ke tanah air. Walau bagaimanapun, seorang dari aktivis Malaysia, saudara Razman Mal Ali, disahkan menghidap paru-paru bocor ekoran dicederakan oleh tentera Israel dan beliau kini masih lagi berada dan dirawat di Istanbul. Dan saudara, delegasi Malaysia berlepas dari Istanbul dan dijangka tiba di KLIA sekitar 9.50 malam ini menaiki pesawat Turkish Airlines. Dan dijangka Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri akan menyambut ketibaan mereka dan satu sidang media akan dilaksanakan. Pelayaran JSF 2.0 dipintas dan disekat, namun ia sebenarnya menang dan berjaya apabila matlamatnya tercapai, iaitu untuk memecahkan kebisuan rakyat dunia sekaligus menaikkan semangat bersolidariti agar mendesak Israel menghentikan penindasan terhadap rakyat dan bumi Palestin. Baik, setakat itu sahaja yang dapat saya kongsikan langsung dari KLIA. Kembali ke Kai, silakan.
0: Terima kasih Iza. Di Indonesia, kesemua 9 rakyatnya yang ditahan tentera Israel ketika menyertai JSF 2.0 ke Gaza telah pulang ke tanah air. Menurut Kementerian Luar Indonesia, mereka tiba di Jakarta selepas menjalani pemeriksaan kesihatan di Istanbul, Turki. Menteri Luar Sugiano berkata, pembebasan dan penghantaran pulang hasil usaha diplomatik dan konsular intensif kerajaan Indonesia dengan kerjasama pelbagai pihak. Permohonan dana pemangkin generasi madani akan dibuka secara rasmi selama sebulan bermula 1 Jun ini bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif tempatan berteraskan aspirasi Malaysia Madani. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, dana berjumlah RM5 juta itu terbuka kepada syarikat tempatan serta organisasi belia yang layak. Ia melibatkan 5 kategori utama penerbitan iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi.
2: Dana pembangkit ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama, iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui FINAS menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
0: Dato' Fahmi Fadil. Beralih ke laporan trafik di beberapa destinasi utama di seluruh negara, untuk perkembangan di Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, kita bersama Izlin Azmi. Silakan Izlin.
3: Ya Kai, sejak siang tadi trafik di Lebuh Raya Utama menuju ke utara, selatan dan pantai timur dilaporkan semakin meningkat, namun masih terkawal susulan orang ramai mula pulang ke kampung dan bercuti. Berdasarkan pemerhatian saya di LLM secara keseluruhan, penggunaan Lebuh Raya pada waktu ini masih lancar. Terdapat beberapa lokasi yang mengalami kesesakan perlahan berikutan pertambahan jumlah kenderaan dan beberapa insiden kecil yang sedikit menjejaskan kelancaran perjalanan. Pihak LLM menjangkakan aliran trafik meningkat semula pada Selasa. Susulan orang ramai dijangka mula bergerak keluar menuju destinasi masing-masing. Dapatkan rehat secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ingat yang tersayang, setakat itu saja dari saya, Izlin Azmi. Kita bersama Hazwan Sheikh Hashim di Plaza Tol Sungai Besi. Hazwan, bagaimana keadaan di sana?
4: Baik, Izlin. Aliran trafik di Plaza Tol Sungai Besi menghala selatan ketika ini lancar. Tiada peningkatan luar biasa jumlah kenderaan. Pengguna dinasihatkan berhati-hati kerana cuaca tidak menentu ketika ini. Sepanjang musim cuti berganda ini, pihak PLAS menjangkakan pertambahan jumlah kenderaan sehingga 2.2 juta sehari pada waktu-waktu puncak. Pertambahan kenderaan itu dijangka berlaku pada malam ini berikutan sambutan Hari Raya Aidiladha yang bakal tiba beberapa hari sahaja lagi. Bagi melancarkan perjalanan, PLAS mengaktifkan laluan smart lane di 33 lokasi di samping kesemua lorong di Plaza Tol juga akan sentiasa aktif. Rancang perjalanan sebaiknya. Saya dimaklumkan aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan semakin meningkat. Boleh kongsikan Fikri?
5: Baik Hazwan Syahid Hashim, berdasarkan tinjauan sejak petang tadi, aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan semakin meningkat susulan perantau mula pulang menyambut Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, keadaan trafik setakat ini masih terkawal dan lancar meskipun jumlah kenderaan terus bertambah dari masa ke semasa. Antara laluan yang mula merekodkan peningkatan kenderaan, laluan Kota Baru Kuala Krai, Pasir Putih Kuala Terengganu serta Lebuh Raya Timur Barat. Setakat malam ini, tiada kesesakan serius atau luar biasa dilaporkan. Namun, pihak berkuasa menjangkakan aliran trafik akan menjadi lebih sesak menjelang perayaan Aidiladha Rabu ini. Lampu isyarat di persimpangan melibatkan jajahan tertentu di negeri ini juga telah diaktifkan dengan amber flash atau mode standby bagi mengurangkan kesesakan. Pengguna jalan raya diingatkan agar merancang perjalanan lebih awal, pastikan kenderaan dalam keadaan baik serta sentiasa mematuhi peraturan bagi menjamin perjalanan yang selamat dan lancar. Setakat ini sahaja dulu laporan saya, Fikri Zaid dari Kelantan. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Izlin, Hazwan dan Fikri. Malaysia mencatatkan sejarah baharu dalam pengukuhan pertahanan maritim. Ini menerusi upacara penamaan dan pelancaran kapal misi pesisir Batch 2 pertama milik Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM di limbungan kapal di Istanbul. Upacara itu disempurnakan Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofia. Kapal berkenaan dinamakan Tunku Lasmana Abdul Jalil. Penamaan dan pelancaran kapal itu merupakan upacara tradisi Tentera Laut sejak penubuhan Royal Navy sebagai identiti rasmi sebelum sesebuah kapal baharu ditauliah dalam perkhidmatan TLDM. Sukan Masters Malaysia 2026 hasrat gandingan profesional negara Go Zifei Nur Izri Rumsani meraih gelaran pertama musim ini tidak kesampaian. Mereka tewas kepada wakil Denmark Daniel Lundgaard match Vestergaard 21-16, 21-17 dalam perlawanan akhir. Kemenangan itu menyaksikan pasangan Denmark membawa pulang wang tunai kira-kira $37,525 Amerika Syarikat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa perjanjian inklusif jamin laluan selamat Selat Hormuz. Dana pemangkin generasi madani sokong penghasilan kandungan kreatif. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Pertama, Kak G datang lagi dalam Gincu Merah. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous? Ingat Kak G? Ingatlah Gincu Merah. Okey, hari ini Kak G nak cerita mengenai saiz liang pori. Ya, Kak G tahu ini merupakan satu masalah yang dialami oleh semua orang. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Kalau anda semua nak tahu, banyak punca yang menyebabkan liang pori ini membesar. Antaranya, mungkin disebabkan genetik, hormon, sehinggalah kepada minyak yang berlebihan akibat faktor usia, dek. Macam itulah. Anda sebenarnya kan tak boleh nak kecikkan liang pori secara fizikal. Tapi masih terdapat rutin penjagaan kulit yang berkesan dan membersihkan liang pori untuk kulit anda nampak sihat dan lembut. Apa kata anda amalkan tip yang mudah yang Kak Cik nak bagi ni? Dengar eh. Tip yang pertama, salah satu cara yang mudah untuk anda cuba adalah pengawapan atau steaming. Selain mengecilkan pori, cara ini sebenarnya membantu untuk menghilangkan kotoran di muka serta membunuh bakteria. Okey, caranya kalau kat rumah anda tak ada steamer lah kan, kita masih lagi boleh buat. Anda boleh saja boleh letakkan air panas dalam satu bekas, kemudian anda halakan muka anda ke arah wap lebih kurang dalam 20 minit. Dengan cara ini, liang pori anda akan terbuka dan segala kotoran tu akan keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, cara yang paling mudah sekali. Kita guna ais aja. Tak payah susah-susah nak cari bahan lain. Ais mudah saja. Buka je peti ais rumah anda ada ais kan. Okey, caranya letakkan cube ais itu dalam bag ziplock atau kalau nak senang ambil je kain yang nipis untuk mengelakkan terlalu sejuk. Nak mengurangkan pencairan. Tuala-tuala kecil tu pun boleh. Caranya sapu perlahan-lahan secara membulat. Kita buat macam teknik urutan dekat muka kita. Teknik urut-urut secara perlahan-lahan, tekan di kawasan yang bermasalah. Macam kat situ ada je kulit berjerawat, berjeragat, lepas tu liang-liang pori terbuka. Dekat tempat-tempat tu anda kena tekap lama sikit. Jadi ini sebenarnya dapat mengurangkan kemerahan dan dapat mengawal minyak. Yang penting anda kenalah konsisten dengan teknik Kak G ajarkan tadi. Dan yang penting cara ni juga boleh buatkan kulit anda tegang dan solekkan tahan lama. Yang penting dek, kena rajin je. Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Okey, itu saja tip ringkas dari Kak G untuk hari ini. Terus buat kulit awak terus flawless. Jumpa lagi dalam Kincu Merah. Tip ringkas luar biasa.

0: Carta Rock sampai bila-bila.
1: Baik, itu tadi lagu di Badai Asmara Kumpulan Sera. Lagu itu terkeluar minggu ini. Assalamualaikum, selamat malam semua. Melangkah kita di jam yang keempat. Taufik masih di ruang udara Joy FM. Kekal di tiga frekuensi, 101.9, 105.3, juga 92.1 MHz FM. Atau anda dengarkan kami menerusi RTM Klik. Boleh dengar Joy FM dekat situ. Bukan saja Joy FM, radio RTM lain pun ada. Selain berita atau drama RTM juga boleh ditonton di RTM Klik. Mudahkan semuanya di hujung jari anda. Baik, Bangsa Johor, kita dah pun berada di Carta Rock sampai bila-bila. Kita akan mula kira turun 20 lagu rock popular pilihan pendengar Joy FM. Kalau tadi lagu di Badai Asmara Kumpulan Sera, lagu yang tersingkir untuk minggu ini. Jadi, jom kita buka Carta Rock di kedudukan ke-20 untuk minggu ini. Sayap Terluka Panji, Carta Rock sampai bila-bila Joy FM.
2: Nombor 20.

0: Baik, hatiku kau gores luka sip September di nombor 16 tidak berganjak seperti minggu lalu. Baik, untuk tempat ke-15, ini lagu yang menjadi siulan ramai muda-mudi sebenarnya dan ramai otai lah. Ini lagu favorite otai-otai kita. Lagu yang menguji vokal dan memang lagu yang cukup terkenal di negara kita. Lagu ini diciptakan pada tahun 1987 oleh Sifu M. Nasir ketika itu dan ia dimuatkan dalam album ketiga kumpulan Search, okay, bertajuk Mentari Merah di Ufuk Timur. Jom kita layan lagu ini di tempat ke-15 Fantasia Bulan Madu, nombor 15 Carta Rock Sampai Bila-Bila Joy FM.
1: Nombor 15.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata pinjaman, pastry, istilah bahasa Inggeris. Pastry daripada pastry, paste yang bermaksud paste atau dough. Maksudnya, pertama, adunan tepung dengan air, mentega dan lain-lain yang biasanya dimasukkan inti daripada daging cincang, kentang dan sedikit serbuk perasa. Kedua, kuih yang diperbuat daripada adunan tepung, lemak dan sebagainya. Biasanya berisi inti krim, jam atau sebagainya. Ayat contoh, beberapa hidangan pastry yang menarik seperti pie dan kek disajikan kepada tetamu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan. Sambal goreng Jawa bukan sekadar juadah hari raya, tetapi ia hidangan penawar kerinduan terhadap ahli keluarga. Dengarkan drama Hari Raya Haji bertajuk Sambal Goreng Jawa Ibu, mengisahkan kehidupan Maria yang dimasukkan ke penjara kerana kesalahan yang bukan dilakukannya. Dilakonkan pelakon-pelakon hebat, Alsi Mastura sebagai Maria, Rima Rashidi sebagai Mak Tut, Blues Zam sebagai Tuan Kadir, Cik No sebagai Surya, Taufik sebagai Pak Semat dan Hamidah sebagai Jenny pada 27 Mei 2026 di Johor FM Permata Selatan.
1: Nombor 14.

0: Baik, 10.13 minit malam. Taufik masih lagi di sini di Carta Rock sampai bila-bila JFM Pemata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor. Baru saja berlalu lagu Bintang Budak Kacamata di kedudukan ke-14 minggu ini. Lagu ini jatuh 4 anak tangga. Okey, Budak Kacamata ni mula aktif tahun 1997 dan kumpulan ini membawakan genre muzik slow rock, balada dan juga rock lah. Dan sepanjang penubuhannya, kumpulan ini berjaya menerbitkan 3 album, Kilauan Memukau yang dikeluarkan tahun 1997, Terima Kasih Sayang 1998 dan Jujur 2001. Seperti lagu Bintang ini, fakta menariknya ia diterbitkan pada tahun 2002 dan lagu ini kembali mencetus fenomena baru-baru ini. Tular di TikTok terutamanya, ramai yang menjadikan lagu Bintang ini sebagai lagu background kan, untuk status-status mereka lah dekat TikTok ni. Jadi inilah kata orang tu penangan lagu-lagu lama, lagu-lagu rock, lagu-lagu jiwang yang masih terus melekat di hati pendengar setia rakyat Malaysia. Okay, dan kita teruskan sokong lagu-lagu ini kerana tiada lama, tiadalah yang baru. Baik, jom kita teruskan di kedudukan ke-13, 12 dan 11 Catalog sampai bila-bila Joy FM Melodi Permata.
1: Nombor 13.

0: 10.29 malam, kita dah pun separuh perjalanan Carta Rock malam ini. Sebab lepas ni kita nak kira turun 10 lagu rock teratas dalam Carta Rock Joy FM sampai bila-bila, okay? Lagu-lagu pastinya, sepastinya lagu-lagu yang menggamit kenangan, lagu-lagu untuk apa ni, lagu-lagu yang digemari otai-otai rock kita kan. Nah, senior citizen kita, termasuklah saya ni kan, walaupun tak apa senior lagi, tapi lagu-lagu rock lama ni tetap menjadi, kata orang tu, halwa pendengaran setiap hari. Sebab saya suka lagu-lagu lama macam ni kan, dia ada cerita dia, susunan muzik dia best, liriknya puitis kan, walaupun lagu rock tapi mood tu sampai kepada pendengar-pendengarnya. Baik, untuk lagu yang di tempat yang ke-10 ini, ini adalah pencalonan baru. Okey, terus mengukuh di kedudukan 10 teratas, kumpulan yang digilai ramai gadis dan lagu yang menyentuh perasaan ramai orang. Tidak dinafikan banyak lagu kumpulan ini meninggalkan kesan kepada rakyat Malaysia. Seperti lagu ini di nombor 10 Carta Rock Joy FM. Cuba tengok lagu apa. Sambil muzik sikit eh.
1: Nombor 10.
0: Gerimis mengundang slam nombor 10 Carta Rock sampai bila-bila.

0: Baik, 10.46 minit malam. Baru saja berlalu lagu tadi di tempat ke-8, Luhur Kamikaze. Dan sebelum itu di kedudukan ke-9, Kau Yang Bernama Seri daripada kumpulan Handy Black. Ini dua kumpulan rock legenda kita. Dan cerita tentang Kamikaze ni. Lagu Luhur ini dimuatkan dalam album Controversy yang dikeluarkan tahun 2000. Dalam album ini juga ada satu lagu yang best. Lagu popular juga daripada kumpulan Kamikaze, iaitu lagu Tawa Dalam Tangisan. Dan kalau tak silap, lagu Luhur ni juga ada dua versi yang diterbitkan pada 2009, yang mana versi keduanya dikeluarkan pada tahun 2009 melalui album The Return. Okay, itu antara fakta menarik kumpulan Kamikaze. Okay, baik, kita akan teruskan pendakian kita sehingga ke puncak. Ada lebih kurang 7 saja lagu. Jadi lagu mana yang akan jadi juara? Adakah anda sudah dapat meneka lagu yang menjadi juara untuk carta rock sampai bila-bila minggu ini? Semuanya sebentar lagi, persoalan anda, pertanyaan anda akan terjawab selepas ini. Kita akan kira terus seterusnya lagu di tangga yang ke-7 dan yang ke-6. Carta Rock Joy FM, sampai bila-bila.
1: Nombor 7.

sambal goreng Jawa bukan sekadar juadah hari raya, tetapi ia hidangan penawar kerinduan terhadap ahli keluarga. Dengarkan drama Hari Raya Haji bertajuk Sambal Goreng Jawa Ibu, mengisahkan kehidupan Maria yang dimasukkan ke penjara kerana kesalahan yang bukan dilakukannya. Dilakonkan pelakon-pelakon hebat Aussie Mastura sebagai Maria, Rima Rashidi sebagai Mak Tut, Blues Zam sebagai Tuan Kadir, Cik No sebagai Surya, Taufik sebagai Pak Semat dan Hamidah sebagai Jenny pada 27 Mei 2026 di Johor FM Permata Selatan. Nombor 6.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata pinjaman, pastry, istilah bahasa Inggeris. Pastry daripada pastry, paste yang bermaksud paste atau dough. Maksudnya, pertama, adunan tepung dengan air, mentega dan lain-lain yang biasanya dimasukkan inti daripada daging cincang, kentang dan sedikit serbuk perasa. Kedua, kuih yang diperbuat daripada adunan tepung, lemak dan sebagainya. Biasanya berisi inti krim, jam atau sebagainya. Ayat contoh, beberapa hidangan pastry yang menarik seperti pie dan kek disajikan kepada tetamu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Baik, 11.04 minit malam, kita dah pun berada di jam yang terakhir untuk Melodi Permata. Ada lebih kurang 5 saja lagu. Top 5, kita dah masuk ke top 5 untuk carta rock. Dan dah rasanya dah boleh teka lagu mana yang juara, lagu mana yang naik turun minggu ini. Kalau ikutkan kepada carta semasa, banyak lagu yang jatuh. Jadi lepas ni anda boleh hantarkan undian anda untuk pastikan lagu-lagu rock kegemaran anda kekal berada di dalam carta rock Johor FM sampai bila-bila. Jom kita teruskan di lagu yang kelima. Sebab ramai tertanya ni kan lagu mana campirkan. Sabar kejap lagi, kita akan tahu juara untuk carta rock minggu ini sebab kita nak mendaki terus dari tangga kelima sekarang ini. Ini lagu kegemaran saya juga, okay? Lagu Semangat Zaman dinyanyikan 6 vokalis hebat kita. Ada Rahim Ma'ruf, ada Musme, Aris Adiwatan, Joey, Nash dan juga Yansen. Lagu tepat kelima, Semangat Zaman. Carta rock, Johor FM sampai bila-bila.
2: Nombor 5.

Baik, itu tadi lagu di kedudukan nombor 4, Hukuman Pada Pesona Meditasi. Lagu ini jatuh dua anak tangga, jadi bukanlah lagu naik juara ya, seperti minggu lalu. Baik, saya lupa sebenarnya dah jujur siaran ni, barulah saya nak menyapa rakan-rakan yang ada di TikTok sekarang ni. Fuad, Halif Zamri, Kiran 86, Samsul Razali, Kak Azan, Kak Junaida, Kak Jamilah Daud, Kak Fazilawati, Abang Syah Melaka, Hasni Zah pun ada hadir. Siapa lagi? Halif Zamri, siapa tadi, ada Asrul Haq, Ramai Hanafi, Nafi, Zainab ni pun terima kasih, Kak Azan, Haikal terima kasih. Siapa lagi? Ha, ramai. Maaflah ya, saya terlupa tadi yang sebut nama-nama anda eh. Ha, terima kasih kerana setia bersama Joy FM dari awal saya bersiaran sehinggalah kesan ini. Baik, jom kita teruskan dengan lagu yang berada di tiga teratas lepas ni. Ini lagu nombor 3, paduan suara pasangan serasi yang cukup terkenal kerana mereka ni bukan sahaja berbakat dalam bidang nyanyian, tetapi mereka juga berkebolehan dalam bidang lakonan dan pernah berlakon dalam filem-filem yang telah menaikkan nama mereka, antaranya Sembilu kan, Maria Madana, filem yang terus membawa nama mereka kukuh di pesada hiburan tanah air. Soalan lagi, pasangan mereka ataupun sahabat mereka adalah primadona kita, Era Fazira. Jadi lagu yang akan berada di kedudukan ketiga ni adalah lagu yang cukup popular, lagu yang memerlukan anda kalau nak nyanyi tu pun kena tarik cantik macam Zian Nazir, macam Awi kan, sebab lagu ni dia lagu slow rock sikit dia. Bertajuk lagu Senja Nan Merah, naik tujuh anak tangga. Tahniah Catarok sampai bila-bila. Nombor 3.

0: Baik, itu tadi lagu Bunga Angkasa Terra Rosa. Naib juara minggu ini bermakna lagu ini ada minggu ini ada juara baru. Okay, dan saya pun suka dengan lagu Bunga Angkasa ni. Begitu juga dengan pendengar-pendengar kita yang otak-otak ni kan. Tadi macam siapa namanya tadi? Samsul Razali ni katanya lagu Zaman Baru Nak Up tu kan. Betul ni lagu-lagu yang memang menggamit kenangan anda semua. Okey. Baik, lagu itu tadi popular tahun 1992 dan masih lagi popular hingga ke hari ini. Jom, sebelum kita saya nak umumkan juara untuk carta rock minggu ini, saya nak recap semula. Kita ulang semula lagu di kedudukan ke-20 minggu ini. Sayap Terluka daripada Panji, lagu ni jatuh 4 anak tangga. Layar Impian Ella jatuh 5 anak tangga di kedudukan ke-19. 18,000 Tahun Takkan Mungkin BPR kekal seperti minggu lalu. Titian Perjalanan Ekspedisi nombor 17 jatuh 4 anak tangga. Hatiku Kau Goris Luka Street September nombor 16 kekal juga kedudukannya. Nombor 15 jatuh 5 anak tangga, Fantasia Bulan Madu Search. Nombor 14 Budak Kacamata Bintang jatuh 4 anak tangga. The Bunga Wangi Lavender di kedudukan ke-13. Hati Emas Kembara nombor 12 naik 2 anak tangga. Satu Kesan Abadi Iklim naik 3 anak tangga. Nombor 10 Gerimis Mengundang Slam Pencalonan Lagu Baru. Nombor 9 kekal kedudukannya seperti minggu lalu, Kau Yang Bernama Seri Handy Black. Lagu Luhur jatuh 5 anak tangga, Kamikaze. Realiti dan Fantasi Crossfire nombor 7 naik 4 anak tangga. Bougainvillea Spring naik 2 anak tangga di kedudukan ke-6. Jatuh 3 anak tangga Semangat Zaman dari nombor 2 ke nombor 5. Rahim Arof, Mus Aris Ariwatan, Joy Nash dan juga Yan Zen di kedudukan ke-4. Meditasi Hukuman Pada Persona jatuh 2 anak tangga. Nombor 3 Senja Nan Merah paling banyak naik minggu ni 7 anak tangga. Zainal Zain dan juga Awi naik juara. Terra Rosa jatuh 1 anak tangga, Bunga Angkasa. Dan ini dia juara untuk carta rock minggu ini.
1: Juara rock minggu ini.
0: Ini dia lagu dia. Harum Subur Di Hati BPR juara carta rock JFM sampai bila-bila untuk minggu ini. Layan dulu Harum Subur Di Hati BPR.

0: Baik, itu dia tadi lagu yang berada di kedudukan teratas untuk carta rock sampai bila-bila di JFM minggu ini. Harum Subur di Hati BPR, lagu yang popular tahun 1988 menerusi album kedua kumpulan BPR yang bertajuk Bisa. Baik, terima kasih kepada semua pendengar setia JFM yang masih lagi setia di TikTok, dan saya pun nak tamatkan siaran di TikTok ini. Terima kasih kepada semua yang hadir, Kak Zan, Fuad, Kak Jun, Halif Zamri, Samsul Razali, Kak Norma, siapa lagi, Kak Fazilawati, Kak Asni, ramai yang hadir. Terima kasih kerana memberi sokongan kepada JFM, dan insyaAllah esok kita akan jumpa lagi. Okay? Jangan lupa esok boleh minta lagu. Rin juga selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih Rin untuk ucapannya. Esok boleh minta lagu, jangan lupa hantarkan lagu-lagu anda ke WhatsApp JFM, okay? 0129301019. Malam ni kita tak ada permintaan lagu sebab kita layan carta rock, dan carta rock pun dah habis. Lepas ni ada lebih kurang 2 atau 3 saja lagu. Saya nak bagi lagu rock untuk anda semua layan sehingga ke penghujung siaran 12 malam nanti, okay? Baik, teruskan hiburan di JFM Mata Selatan dengan lagu ini, Amor, Akar dan Bumi. JFM Mata Selatan.
1: Tinggi, tinggi bermula.

Baik, 11.44 minit malam, maka baik sudah tugas saya untuk carta rock malam ini. Terima kasih kepada anda semua kerana memilih Joy FM sebagai teman hiburan anda dari 6 pagi tadi sehingga ke saat ini. Kita dah pun berada di penghujung siaran, 15 minit saja lagi belum untuk kita tamatkan siaran pada hari ini. Terima kasih atas sokongan anda. Terus sokong Joy FM, dengarkan Joy FM di 3 frekuensi, 101.9, 105.3, juga 92.1 MHz FM, atau anda boleh dengarkan kami menerusi RTM, klik-klik saja Joy FM. Dan bukan saja Joy FM, tapi kita juga ada 33 lagi stesen radio lain. Kita ada Pahang FM, Melaka FM, jadi anda boleh dengarkan siaran Joy FM di mana-mana saja anda berada. Baik, jangan lupa temu janji kita esok pagi untuk segmen Aura Permata, kemudiannya Variasi Permata, dan saya akan kembali bertugas malam esok untuk segmen Melodi Permata. Boleh hantarkan lagu-lagu permintaan anda. Okay, esok malam kita akan layan pula zon seleksi pilihan rakan-rakan pendengar kita. Dan selepas ini, siaran ini kita akan pinjamkan, kita akan layan geng berhantu, okay, bersama dengan National FM. Baik, sebelum menutup tirai, ada sedikit perkongsian yang saya nak kongsikan. Allah telah janjikan yang hari-hari kita akan bahagia, hari-hari kita akan seronok, kerana ini adalah dunia, bukannya syurga. Dunia tempat untuk kita belajar, tempat menimba ilmu dan meraih pengalaman. Laluinya dengan ketabahan. Jika hari ini pengalamannya pahit, ia bukanlah kegagalan, tapi perjalanan yang mematangkan. Namun jika hari ini pengalamannya manis, itu bukanlah pencapaian, sebaliknya peringatan agar sentiasa bersyukur dengan nikmat yang diberikan. Baiklah, untuk itu, untuk tirai malam ini, lagu Sting, Kau Tetap Ku Hajati, Joy FM.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah ya Allah ya mujib as-sailin jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan maka kau sembuhkanlah mereka ya Allah kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika وجعلنا من المقربين إليك اللهم حبب إلينا الإحسان وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين يا الله janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami temukanlah kami dengan hari esok ya Allah agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami. Ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau, yang maha menerima taubat Allahumma zayyinna bisitri wal afaf wasturna bilibasil qunu'i wal kafaf wahmilna alal adli wal insaf wa aminna min kulli ma nakhaf bi'ismatika ya ismatal khaifin Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini Kerana sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Ri Khalifah dengan Semakin Hari Semakin Sayang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Reza telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan untuk 6 jam berikutnya, sudah tentu setiap hari Nasional Game Buruh Hantu segmen nombor 1 tengah malam anda akan ke udara bersama-sama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan untuk hari ini kita buka lembaran hari baru Isnin 25 Mei 2026 8 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik, sihat, alhamdulillah, syukur. Itu yang kita mahukan kan. Kesihatan itu sangat-sangat penting. Duit banyak badan tak sihat, terbaring je pun tak guna juga. Jadi kalau kita sihat, kita boleh keluar mencari rezeki. Kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Ada juga yang mengadu tak sihat. Makan ubat, jangan lupa. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di hospital ataupun klinik yang berdekatan. Okey. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Dan frekuensi ini dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand. MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, kawan-kawan saya, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Di manakah anda semua? Ada yang nak tidur ke? Yang nak tidur tak apalah kan, mungkin letih, tidurlah. Tapi yang tak boleh nak tidur, jangan tidur. Kita layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Nun Alif Zain Alif di sini 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Ada akaun TikTok, jangan lupa masuk ke akaun TikTok. Kita dapat bersembang-sembang. Kalau dulu dapat dengarkan suara penyampainya je, macam mana rupa Nun Alif Zain Alif ni ataupun Abang Manis ni kan. Tapi sekarang zaman dah moden, dah canggih, dah boleh dah tengok dah. Oh, inilah rupanya. Handsome tak ada, manis tu ada. Gitulah. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Yang bertugas, selamat bertugas. Yang mencari rezeki di atas jalanan, berhati-hati terus di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, abang pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, beranda-beranda bas, semua kasih horn satu kali. Pan-pan-pan. Begitulah, mantap. Okay, 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa. Kita layan lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Hari ini 8 Zulhijjah, 2 hari lagi kita bakal menyambut Aidiladha. Ada yang dah sampai ke kampung halaman, dah sampai belum? Ada yang dah sampai dah, alhamdulillah. Yalah, cuti sekolah dah bermula kan. Dapatlah balik ke kampung halaman lebih awal. Jom layan lagu-lagu terbaik daripada penyampai-penyampai Nasional FM. Ini dia, Nak Lagu Raya untuk anda.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia. Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Frekuensi yang mencurahkan di tempat anda. Perlis, Kedah dan Utara Pulau Pinang, 100.5.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

Bersama Bumi Putera Rokas dengan aku hanya serangga. 12.31 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif. 25 Mei 2026. Ada yang tengah termenung jauh. Pasal lampu termenung jauh. Saya ini nak melakukan perubahan, bang. Lakukanlah. Perubahan diri itu sebenarnya memerlukan perjuangan, tau. Bukan dengan sekadar duduk diam je. Jadi berjuanglah demi perubahan diri dan perbetulkanlah keinginan kita. Beri ruang kepada perubahan. InsyaAllah perubahan itu akan membawa kejayaan kepada anda. Mudah-mudahan, ya. Oh ya, satu gempa bumi sebenarnya. Gempa bumi sederhana bermagnitude 5.0 skala Richter dilaporkan berlaku di Mindanao, Filipina pada 9 malam tadi. Itu yang dinyatakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Gempa tersebut berpusat pada koordinat 9.2 darjah utara dan juga 126.7 darjah timur, iaitu kira-kira 57 km timur laut dari Gingog City, Filipina. Dan gempa berkenaan berlaku pada kedalaman 78 km, dan juga penilaian awal mendapati tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Kita doakan semoga Danak Raya Haji ni, Danak Raya Korban, tak adalah bencana-bencana alam yang berlaku terutamanya dalam negara kita, ya. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan apa yang terbaik untuk negara kita. Cuaca tempat anda macam mana? Okey semua? Ada yang katanya panas, ada yang hujan. Kalau dilihatkan ataupun diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kintar, Kampar, Hilir Perak dan juga Batang Padang, termasuklah di Kelantan, di Gua Musang, Pahang, di Tanah Tinggi, Kemenan, Lipis, Pekan dan juga Rompin, Sarawak, di Miri dan juga Limbang, Sabah, di pedalaman Sipitang, Tenom, Dabawan dan juga Keningau, Tawau dan juga Sandakan, termasuklah Kinabatangan, Batangan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Mana ada geng-geng berhantu saya? Mana geng-geng saya ni? Yang ada belum ramai lagi melaporkan diri. Tapi adalah yang dah melaporkan diri. Nenek Ani terutamanya. Muhammad Mohaimin, UPS dari Kuala Terengganu, Juria Jaafar, Encik Burger dan juga rakan-rakan ada. Anjam Jali.

Jenengan pasti membawa kita ke 12.50 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemu ke National FM. National Game Buruh Hantu di sini. Bertemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Oh ya, lagi 2 hari kita nak menyambut Aidiladha kan. Saya tahu ramai yang atas dalam yang dalam perjalanan sekarang ini, yang atas jalan raya tengah nak pulang ke kampung halaman masing-masing. Semoga selamat sampai ke destinasi. Bagaimana dengan sempadan-sempadan negara Aidiladha ni? Tiada kompromi sebenarnya, kerana keselamatan sempadan Malaysia-Thailand terutamanya dipertingkatkan sempena perayaan Aidiladha. Tiada cuti, tiada kelonggaran, sentiasa dipertingkatkan. Dan itu yang dinyatakan oleh Komander Gerakan Am Jabatan Keselamatan Dalam Negara dan juga Ketenteraman Awam Polis Diraja Malaysia SSC Ahmad Razi Hussein, yang menyatakan langkah penguatkuasaan ini dilaksanakan secara berterusan melalui penugasan anggota di barisan hadapan seperti rondaan siang dan juga malam. Jadi Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am PGA bersiap siaga dalam mengekang kegiatan jenayah rentas sempadan. Rondaan melibatkan sekatan jalan raya dan juga pintasan pasukan khas Strike Force serta pemantauan lorong tikus dan juga pergerakan berunsur elemen risikan di kawasan hotspot aktif yang dipergiatkan ya. Jadi tabik spring lah untuk mereka yang tidak bercuti raya, berkorban jauh daripada sanak saudara, jauh daripada keluarga, jauh daripada anak dan isteri, demi memastikan keselamatan dalam negara terus terjamin. Tabik spring satu kali mereka yang bertugas dalam keselamatan. Tapi jangan lupa juga, kaki tangan hospital pun tak cuti juga kan. Betul, doktor, nurse. Kalau doktor, nurse bercuti, apa nak jadi dengan hospital tu? Setiap hari, setiap masa ada orang sakit. Jadi sama bertugas juga mereka-mereka yang berada di barisan hadapan. Okey, geng yang berhantu, terima kasih hadir dalam live di Tau Persis Indah, Persis Indah. Mau Fikri, anak Antun, SMJ dari Sabah. Panggil ya Izora, Fiza Riza, ada Awin, ada Mus Exon, Eti Susana, ada Wan Spawi, Chef Zek, Muhammad Haikal, Abin Nas, Abang Leri ni. Pang-pang-pang. Kita ada Ju, ada Akuza, Razliza, Wan Zin, Wan Yunus, ada Ina Ina, Metal Sejati, Fine Liza, Yayang, Salina, Jamayah. Ramai-ramai ni kat ngaji ni. Awin, kita siapa lagi? Berada Amit, Asmali ni, Yati, Salina, Dei, Acik Anis, Ita, Airi, Zalina, Zek, Yaya, Rohaya. Kita ada Ismi Pal, Junaida, Ilyas, Yati. Kita ada siapa lagi? Ani dapat 3. Cik Puan 82, Norsha, Mama Aizi dari Kanga Police, Wati 77, Lavender Girl, Jun JR, Joe Tanker, Caltech, pam-pam-pam. LPT Jam ni, Hala Kuala Lipis, Antar Minyak, ya Joe. Nanti kita tengok bagaimana keadaan jalan raya ya. Nur Cahaya juga turut bersama-sama dengan National Game Buruh Hantu. Lagi siapa lagi? Ada H, ada Arms dari Polis hadir. Ayu sama katanya selamat malam, Rahman Cik Pun. Siapa lagi? Puan Kamsina. Mantap. Jom terus beribu lagi lagu-lagu yang akan rancak. Ada yang kata nak lagu raya Sabah. Lagu raya ada, lagu raya ada, Hindustan ada, dangdut ada, rock pun ada. Dan melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu menangis tepi bucuk katil ya.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

Komposernya Masayoshi Yamashita, Minoru Nihara. Loudness dengan Heavy Chain menghiburkan kita, membawa kita 1.8 minit pagi. Oh, dah pagi dah. Tadi tengah malam di rumah sok pagi dah kan. Di jam yang kedua Nasional Kian Berhantu. Pertemuan hari ini Isnin yang berbahagia, 25 Mei 2026, yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Baik, alhamdulillah, seramai 28 rakyat Malaysia yang ditahan tentera Israel ketika menyertai misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 yang ke Gaza tu. Alhamdulillah, selamat tiba di tanah air, selamat tiba di Malaysia malam tadi, pukul 9, kira-kira pukul 9.30 minit malam tadi. Dan kesemua mereka bersama Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Dato' Sani Arabi Abdul Alim Arabi, berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Istanbul, Turki, pada 11.25 malam Sabtu sebelum transit di Dubai ataupun di Emirat Arab Satu, UAE. Kemudian mereka meneruskan perjalanan ke Malaysia dengan penerbangan Emirates yang mendarat di KLIA Terminal pada 9.30 minit malam tadi. Dan dengan ketibaan, kumpulan itu disambut Menteri Besar Selangor yang juga Menteri Bernaung BC Global Sumut Flotilla, Dato' Sri Amiruddin Syahri, serta lebih 100 ahli keluarga, aktivis dan juga pendukung Palestin. Suasana di balai ketibaan dipenuhi laungan Free Palestine dan juga Allahu Akbar, sambil para penyokong mengibarkan bendera Palestine menyambut kepulangan mereka. Saya anggap misi ini berjaya. Berjaya meskipun mereka tak sampai lagi ke pantai Gaza, tetapi berjaya membuka mata dunia untuk kita terus menekan rejim Zionis Israel. Dan kita doakan semoga saudara Islam kita di Palestin akan terus diberi kekuatan dan juga semangat dalam mempertahankan tanah air. InsyaAllah Palestin pasti merdeka. Apa yang paling penting, kita doakan mereka dan kita mengharapkan Aidiladha mereka dibenarkan untuk solat Aidiladha. Sebelum ini kalau kita lihatkan waktu Aidilfitri, mereka tidak dibenarkan untuk solat raya Aidilfitri, tapi Aidiladha ini mudah-mudahan mereka dapat dibenarkan oleh rejim Israel untuk menunaikan solat Aidiladha. Terima kasih juga rakyat Malaysia yang terus mendoakan rakyat kita, ataupun saudara Islam kita di Palestin. Terima kasih banyak-banyak atas bantuan, segala bantuan yang dihulurkan melalui jalan darat yang telah pun kita hantar baru-baru ini, melebihi 60 kontena. Alhamdulillah, semuanya daripada sumbangan rakyat Malaysia, sumbangan kerajaan Malaysia, sumbangan NGO dan sumbangan pelbagai pihak telah pun dihulurkan. InsyaAllah pelbagai sumbangan lagi akan kita hulurkan kepada mereka yang memerlukan. Fiza Syazwina melaporkan diri. Ada Hamizah Menai, Tok Misai, Desaru Kurma Jingga, Cik Zah, Khairul Azri, Nizam Rahim Ibrahim, Yusran Zainal, Abang Lori, okay, Adik Lakostis Lumbar pun melaporkan bersama dengan saya. Ida TSK, Asya Memiana, kita ada Nur Azizah, Lara Saufi, Kazana, Puteri Lilin, Zul Hakimi, Dayah sedang menjahit waktu ini, Roslina Azbi 80, Sania Muhammad, Kubu-kubu Beracun, Zawati, ramai lagi yang melaporkan diri. Siapa lagi, siapa lagi? Mantap semua. Tiba-tiba like nyumpul kasih, mantap tau. Salina juga turut hadir. Poksi hadir. Wafi, saya dengar tiap-tiap malam, mantap. Azrai, Remy 78. Okey, jom terus beribur. Ramai yang tak sabar nak raya. Ramai yang tak sabar nak raya. Tak apalah, saya hiburkan anda, bagi semangat-semangat nak raya tu kan, menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Manangah, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Allah Yarham JJ dengan Hari Raya Bahagia.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dedet mendet.

lagu ciptaan Jatin Lalit, lirik oleh Samir, paduan suara Alka Yanik dan juga Udin Narayan. Mesti lagunya ialah Kahayalah, sebuah lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gem, membawa kita ke 1.31 Bini Pagi waktu ini. Semuanya bergoyang mendengarkan lagu Hindustan, kan? Hindustan, dangdut, lagu rock keras, semua hentak-hentak kepala. Tak apa, kita segar-segarkan mata. Baik, semua jemaah kita, 31,600 jemaah telah pun berada di Tanah Suci, Kota Mekah. Alhamdulillah, syukur. Dan kita doakan semoga jemaah kita dapat fokus pada ibadah pada kali ini untuk sempurnakan hajinya dan pulang membawa haji yang mabrur. Namun begitu, tabung haji juga terus memperkukuhkan budaya kebersihan dalam kalangan jemaah menerusi program kebersihan bangunan penginapan jemaah haji di Mekah dan juga program kebersihan masyair bagi musim haji 1447 Hijrah 2026. Ya. Perkara ini telah pun dilaksanakan dan kedua-kedua program itu diperkenalkan sejak 2017 turut diiktiraf oleh kerajaan Arab Saudi sebagai program nilai tambah jemaah haji dalam meningkatkan tahap kebersihan operasi tahunan di Tanah Suci. Ia bukan saja bertujuan memastikan persekitaran penginapan dan juga kawasan ibadah sentiasa bersih, malah turut membentuk budaya hidup yang sari dengan semangat sebagai duyufur rahman ataupun tetamu Allah. Syukur. Jemaah-jemaah haji kita setiap tahun sebenarnya dipuji oleh kerajaan Arab Saudi. Setiap tahun, kerana disiplinnya, kerana kebersihan yang kita laksanakan. Begitu juga kita mengharapkan kepada jemaah-jemaah yang bakal ke Tanah Suci tahun hadapan pula. Tahun ini kalau tak terpilih, tak apa. Kita doakan kita panjang usia, mudah-mudahan kita terpilih untuk ke Tanah Suci menjadi duyufur rahman bagi menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan haji. Mudah-mudahan, insyaAllah, ya. Okey, geng-geng berada semua okey lagi. Zabidah Yahya melaporkan diri bersama dengan saya, Jajar 83, Cik In, Azlan Abdul Wahid, Mrs. Vario sama bertugas, dan Sadin. Kita ada Miss Yati, Hawalina, Jurisel, Nur Azila, Nur Adila, ada Asrul, Nur Pineng, Rabiatul Eliana, Nur Akis, Dik Tan, Abu Ya, dan Maziha Pian, Putri Dalisha, Fikris 92, Mak Cokoma. Kita ada siapa lagi? Siapa lagi? Encik Senyum, Nur Hafidah, Hema Sri Bunga, selamat bertugas dekat KKKA Brickfield. Selamat bertugas, Hema. Okay, salam kawan-kawan semua. Adrin Amin, ada Faizal, Su Azizan, Dribble Lori TPC, Nur Aisyah. Mantap semua. Jangan berhantu. BCB 1215 lapor diri, Abang Manis lah, LPT laluan lancar. Mantap. Adi Azuriati juga turut hadir bersama-sama dengan saya. Akil Mu hadir. Mantap semua. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak dari jam 12 malam hinggalah ke lagu Hindustan tadi, kan. Dan selepas seperti biasa, melepasi 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita tentunya. Kita bukan bertukar diri kita, tidak. Mood kita, jiwa kita bertukar. Kita nak layan pada lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu kenangan, sebab kenangan itu sentiasa hidup bersama dengan kita. Kenangan itu sentiasa ada bersama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Sama ada kenangan manis, pahit, ianya tetap akan ada dengan kita. Tapi kalau boleh, kenangan pahit itu jangan dikenang-kenang selalu. Takut luka lama berdarah kembali. Tapi percayalah, kedua-dua kenangan, kenangan manis ataupun kenangan pahit, tetap meninggalkan pengajaran untuk kita. Tetap meninggalkan satu pengalaman yang menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, yang mendewasakan kita, yang sampai sekarang baru kita kenal erti kehidupan. Kita dewasa dengan kenangan. Kita kecewa dengan kenangan. Kita gembira dengan kenangan. Semuanya ada. Air mata pun ada dengan kenangan. Macam-macam emosi, macam-macam perkara yang ada dalam kenangan tu, kan.
Tapi percayalah, kenangan itulah yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Sebab kenangan itu tinggalkan satu pengalaman. Pengalaman itu jadi cikgu yang terbaik, mengajar kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar. Berusi lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Hati. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu daripada komposernya Deli Abdul Ferhat Najib dengan sebuah lagu Menentang Perjodohan. Lagu ini sebenarnya agak sedih sebenarnya, tapi saya percaya anda ada kenangan dengan lagu ini. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan kau mutiara segalanya. 2-2 minit pagi, kita berada di jam yang 1-2, jam yang ketiga sudah. Dan senang yang berhantu, pertemuan hari Isnin yang berbahagia. Mudah-mudahan hari ini memberikan kita 1000 kebahagiaan. Baik, raya korban. Ada yang rezeki lebih tahun ni dapat buat korban kan. Alhamdulillah dikurniakan rezeki yang lebih, dapat berkorban, dapat mengambil bahagian untuk raya korban. Dan ibadah korban kalau kita lihatkan sebenarnya bukan sekadar menyembelih haiwan ternakan saja kan. Jadi ianya sebenarnya satu lambang ketaatan, ketaatan mutlak kepada perintah Allah SWT. Dan kita mencontohi sebenarnya pengorbanan agung Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail AS. Dan di sebalik setiap ibadah korban itu sebenarnya terselit hikmah yang mendidik jiwa kita untuk ikhlas berkorban, mensyukuri nikmat serta menyemai kasih sayang dan juga kebersamaan dalam masyarakat. Jadi korban mengajar kita bahawa setiap pengorbanan yang dilakukan kerana Allah SWT pasti mempunyai nilai yang besar di sisinya, insyaAllah. Begitu juga dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, hidup ini perlukan pengorbanan sebenarnya. Dan pengorbanan itu memerlukan apa dia? Perjuangan. Dan perjuangan itu memerlukan apa dia? Ketabahan. Ketabahan, kesabaran itu memerlukan apa lagi? Memerlukan keyakinan kita. Jangan luntur keyakinan. Dan keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan sebuah kebahagiaan. Itulah dalam kehidupan. Okey, cuaca macam mana? Kalau diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, baru saja dikeluarkan, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, di Pahang pula di Tanah Tinggi, Cameron, Pekan dan juga Rompin, Sarawak, di Miri, Subi, Sebeluru dan juga Marudi, termasuklah di Limbang, Sabah pula di pedalaman di Sipitang, Kuala Penyu, Beaufort dan juga Nabawan, Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu, Kutuaran juga Kota Belud, termasuklah di Tawau serta Sandakan dan juga Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Nah, itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu semakin ramai melaporkan diri. Antaranya Masya Kafa melaporkan diri untuk saya, Maria Ariana Yana Simon Jaunis Masya. Kita ada Saiful Nizam, Si Ujang Degil, Lama Lori, Pam Pam Pam, Dina Dino, Love Pinky, Mizi 85, Syah Kalisha, Syam Nurin, Nurmira Amira, Dina Yusof, Fariza Talib, Danishka Ju, ada Marina Yatim, Janggut Handsome. Janggut Handsome, ya, saya percaya tu, saya percaya. Jadi yang nak handsome tu belalah janggut. Alif ada, Husin ada, Alia Sweet, Muhammad Farid, Diamond 85, ada Lin 79, Asrul Boy, Nurul Aini, Cik Puan Harum Manis, kita ada siapa lagi, Pencinta Kedamaian, Rohatun, Masri Katim, Syahrizal, Mimi 85, Jack Sparrow, Norohan Awang, Kak Nayana. Okey, ramai lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Maznan 646 memberikan salam untuk saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti Hajar, terima kasih hadirnya. Rohani katanya terus luncur. AI California hadir, mantap. Ramai-ramai lagi hadir melalui live TikTok, melalui Facebook, Instagram dan juga apa saja platform media sosial Nasional FM. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita nak layan lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Tapi sebelum itu, dua buah lagu raya untuk anda. Lagu daripada ciptaan Kasim Masdur, lirik oleh Yusno F. Sani Sahuri dengan Bersabarlah Sayang. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

0: keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional.
2: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

Lagu yang cukup syahdu dendangkan kumpulan EYE dengan Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Ramai yang dah terimbau kenangan. 2.33 minit pagi waktu ini, ramai yang dah bangun. Alhamdulillah ramai bangun. Bangun nak buat kuih katanya. Bangun nak buat nasi lemak. Bangun nak buat macam-macam lagi. Nak buat lontong, nak masak kuah lodeh. Nak buat nasi berlauk. Nasi kerabu. Untuk jualan awal pagi kan. Ada yang tengah buat kuih waktu ini. Ya, mantap semua. Ya, dekat rumah pun mencari rezeki tau. Jadi cari rezeki tu di mana-mana saja. Asalkan ada usaha, insyaAllah rezeki akan datang. Rezeki tak datang menggolek macam itu je kan. Yang tengah bekerja, tengah bertugas waktu ini, segar-segarkan mata terus. Jangan pula nak cari tempat, nak cari celah, kotak, nak tidur. Yang kerja-kerja, yang kerja di kilang kan. Apatah lagi mengendalikan mesin-mesin tu, berhati-hati tau. Jangan sampai terlelap. Saya banyak terima ataupun terbaca lah tentang kemalangan di tempat kerja kan. Adakalanya sampai terputus jari, terputus tangan sebab terlelap ketika mengendalikan mesin-mesin yang ada. Jadi tolonglah ya, bagi mereka yang sedang mengendalikan mesin-mesin tu, jangan sampai leka. Layan lagu-lagu terbaik, tapi jangan sampai leka dan fokus pada kerja anda. Kementerian Pendidikan KPM juga akan menegaskan komitmen akan berterusan dalam menyokong pelajar tingkatan 6 walaupun pengurusan program pra-universiti bakal diselia sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menyatakan keputusan tersebut dibuat selaras dengan ketetapan kerajaan untuk meletakkan semua program pra-universiti di bawah kendalian KPT. Jadi peralihan itu tidak menjejaskan penghargaan dan juga sokongan yang telah pun diberikan kepada pelajar tingkatan 6. Selepas ini pelajar tingkatan 6 tidak lagi duduk di bawah Kementerian Pendidikan, tetapi pelajar tingkatan 6 akan duduk di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Cuma tukar saja, tukar kementerian. Namun begitu, sepanjang tempoh pentadbiran di bawah KPM, pelbagai inisiatif telah pun dilaksanakan bagi memperkasakan pendidikan tingkatan 6, termasuklah penubuhan jawatankuasa perwakilan pelajar tingkatan 6 kebangsaan melalui mekanisme pilihan raya bagi memberi ruang kepada pelajar memilih kepimpinan sendiri. Dan insyaAllah pelajar tingkatan 6 akan terus diperkasakan di bawah KPT nanti. Dan saya percaya pelbagai inisiatif, pelbagai insentif, juga pelbagai program akan dilaksanakan di bawah KPT dalam melahirkan anak-anak bangsa kita terus cemerlang dalam pelajaran. Mudah-mudahan rimba malam sama pagi untuk anda. Pijar juga Fida Pidut, ada Ida 75, Wakos Azman melaporkan diri bersama dengan saya, Jas Akbar. Dia kata kota kena balu baru lepas hujan, tapi layan lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Mantap. Roger 07, Suliza Liza, Putera Bongsu. Kita ada siapa lagi? Ada Awi, Suhaimi Harun, Suhaila Misnan, Mastura, Kaai, ada Oyen, ada Azhar, ada Lalat Hijau, Cahaya Tol Pasar Borong, Azpa Ceras melaporkan diri, Rinova juga hadir. Sama lagi yang hadir bersama dengan saya. Ramai ni, ramai ni. Semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri kan. Semuanya tak boleh nak tidur kan. Geng-geng borang tu memang sukar untuk tidur. Percayalah. Saya sudah pun bertahun-tahun bersama dengan geng-geng borang tu. Mr. Well, Encik Bongsu. Saya dah bertahun-tahun dengan geng-geng borang tu tau. Saya tahu siapa yang tidur, siapa yang tidak. Alangkoi juga terus bersama ya. Mizi 85 katanya tak boleh nak tidur bang, tak boleh nak tidur, kita luncur terus. Layan lagu-lagu terbaik menangis tapi bujuk katil dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Tapi sebelum itu dua buah lagu raya untuk kita dengarkan bersama-sama. Nak bagi semangat-semangat untuk Aidiladha ni yang bakal menjelang tiba. Kurang lebih dua hari lagi kita bakal menyambut Aidiladha. Ini dia, bagi mereka yang tak dapat pulang ke kampung halaman.
Ramai yang tak dapat pulang ke kampung halaman. Rindu Syahdu di Hari Raya. Lagu dan lirik ciptaan Salman. Gemesik suara Nurul. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi.

0: saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Selesa dengan hati yang terluka. Diam tak diam kita dah melangkah di jam yang keempat sebenarnya. Sudah pun 3-2 minit pagi waktu ini. Selamat pagi semua. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Ada yang bangun pagi waktu-waktu begini, bangun nak sahur katanya. Alhamdulillah ya, dapat berpuasa di awal 10 Zulhijjah ni. Hari ni 8 Zulhijjah. Jadi selamat berpuasa untuk anda yang sedang berpuasa sunat untuk Zulhijjah. Syukur kita terus diberikan kesihatan untuk kita terus lakukan kebaikan ya. Kesihatan kita untuk lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Siapa buat jahat, kita lapor je kepada pihak yang berkuasa. Siapa buat jahat, buat perkara-perkara jenayah, kita laporkan terus kepada pihak yang berkuasa. Okey. Jadi saya percaya geng-geng berhantu, peringkat-peringkat Nasional FM, orangnya baik-baik belaka. Sentiasa menjaga tata susilanya. Itu yang terbaik. Geng-geng berhantu memang terbaik lah. Peringkat-peringkat Nasional FM di seluruh negara, seantero dunia terutamanya. Baik, kalau kita lihatkan misi Global Sumut Flotilla ini bukan saja disertai oleh mereka yang beragam Islam tau. Yang bukan beragam Islam pun ramai menyertainya. Dari Malaysia pun ada juga pengalaman menyertai misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla, memperkukuhkan tekad aktivis berbangsa India Padmanabhan Sivasamy, ataupun kita panggil dia sebagai Kapten Siva kan, yang terus bersama usaha solidariti antarabangsa bagi rakyat Palestin tanpa mengira latar belakang agama dan juga bangsa. Katanya ianya dapat membuka perspektif lebih luas mengenai realiti konflik serta penderitaan yang dialami penduduk Gaza, selain memperkukuh semangat kemanusiaan merentas kaum. Jadi beliau menegaskan isu Palestin perlu dilihat sebagai isu kemanusiaan sejagat yang menyatukan semua pihak termasuk rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan juga agama. Sebenarnya di mana sajalah, bukan saja di Palestin, peperangan yang berlaku di mana-mana negara itu adalah isu kemanusiaan. Ramai nyawa ataupun jiwa yang terkorban, yang tidak berdosa, kanak-kanak, wanita. Jiwa yang tidak berdosa menjadi korban akibat kerakusan geopolitik antara negara kan? Akibat kerakusan kekuasaan itu. Sama-sama kita doakan apa yang berlaku. Krisis Asia Barat, krisis di Palestin dapat dihentikan serta-merta. Doa kita tidak pernah berhenti. Rakyat Malaysia, doa kita tidak pernah berhenti ya. Oh ya, terima kasih untuk anda yang terus melaporkan diri bersama dengan saya. Zabidi Ahmad hadir, Hadi Esa dari Melaka, Agustina Agung dari Kuching Sarawak, Mama Isyamuddin. Dia kata pendengar setia GBS, dia kata dari Ipoh, saya baru balik berniaga bersama dengan ayah angkat kesayangannya Mansur Taridi Husin. Okey, selamat mendengarkan Ipoh Hujan ya. Aiman Taman Ria, Sarjia PI, Putri Mawar Biru Ani. Kita juga ada Amy Aimi. Dekat live TikTok ni ada Nick Ian, Mona Rahim, Fiza dari Manjung. Kita ada list juga Zita, Virginia, Vanessa, Nur Aira, ABR83, Abang Long Awang dari Bintulu terus check in, Azli Zabaha, 3 Ainul Wani juga hadir. Okey, mantap. Terima kasihlah banyak-banyak ya. Tepi-tepi lightnya kasih laju sikit lah. Pagi segar mata. Saya kalau nampak tepi light banyak kan, jadi segar mata tau untuk terus bersama-sama dengan anda. Apapun anda akan terus bersama dengan pemilik suara ini sampai pukul 6 pagi. Alif dari Lawas Sarawak. Hashtagnya teruntuk cinta hati, lagu-lagu kenangan anda yang terus ke udara. Merusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Moro, Ratu Rock Tanah Air, Ella dengan Tiada Tangis Lagi. Ini lagu pada tahun 1990. Terus dengarkan Nasional Kiam Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

kumpulan Wings dengan Taman Rasidah Utama. Lagu ini membawa kita ke 3.30 minit pagi. Ramai yang terimbau kenangan. Masa yang berlalu tidak akan kembali lagi. Masa yang berlalu itu akan menjadi kenangan. Tapi apa yang membuatkan kita semakin dewasa? Apa yang kita membuatkan kita semakin dewasa? Pertamanya tentang kesabaran. Kesabaran juga membuatkan kita dewasa, kan? Keduanya ketulusan hati kita. Ketulusan dalam kita mengikhlaskan apa yang berlaku. Dan yang ketiga, rasa syukur kita. Dan tiga perkara ini tentunya membuatkan kita semakin dewasa. Kalau kita ada sabar, kita ada ketulusan, kita ada rasa syukur, insyaAllah bahawa kedewasaan itu kita benar-benar merasainya. Jadi walaupun yang berlaku, kena sabar. Sabar itu pahit, keikhlasan dan juga ketulusan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawar dalam kehidupan. Percayalah, yakinlah. Baik, bagi mereka yang nak buat urusan tukar nama dalam talian untuk tukar nama kenderaan, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengumumkan penangguhan sementara semua urusan niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian berkuat kuasa hari ini, hari Isnin 25 Mei 2026. Dan penangguhan itu merangkumi semua saluran digital termasuklah portal awam, kios serta rakan niaga JPJ iaitu MyEG dan juga eAuto Sdn Bhd. Ketua Pengarah JPJ Dato' Eddie Fadli Ramli menyatakan tindakan kawalan serta-merta itu diambil susulan beberapa aduan rasmi dan juga aduan di media sosial berhubung insiden pertukaran hak milik kenderaan yang dilakukan tanpa pengetahuan pemilik berdaftar. Jadi JPJ memandang serius perkara ini khususnya yang melibatkan aspek penyelenggaraan dan juga keselamatan rekod pendaftaran kenderaan di dalam sistem JPJ. Bermulanya 25 Mei, semua urusan THM kenderaan bagi kategori persendirian individu dan juga persendirian syarikat hendaklah dilaksanakan melalui kaunter JPJ sahaja, ya. Jadi siapa yang nak tukar nama, pergi ke kaunter JPJ macam dulu-dulu juga. Sebab kalau dalam talian ni tanpa sebab banyak aduan tanpa persetujuan daripada pemiliknya, tiba-tiba dah bertukar nama ke kereta tu, biar betul, kan. Jadi JPJ mengambil langkah untuk menghentikan seketika pertukaran nama hak milik melalui dalam talian. Jadi ambil maklum, ya, rakyat Malaysia yang nak beli kereta, yang nak tukar hak milik kenderaan, nak tukar nama, terus ke kaunter JPJ. Hafizah Ibrahim melaporkan diri. Imran dari Riau, terima kasih Imran. Kita ada Ina, kita ada Amai, Nia, Iris Chomel, Suzana Ahmad. Terima kasih banyak-banyak lah tipi-tipi lainnya. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal sambil-sambil kita bersembang dekat live TikTok. Saya seronok sebenarnya bersama dengan game Buruh Hantu ni. Sangat-sangat sporting. Semuanya terus kekal setia. Semuanya tak nak tidur lagi. Semuanya nak dengarkan lagu-lagu terbaik. Okay, waktu begini sampai jam 4 pagi nanti. Untuk setengah jam ini kita beri laluan seketika untuk lagu-lagu koleksi 80-an. Kita juga ada lagu raya, tau. Lagu raya koleksi 80-an juga. Nak bagi menyemarakkan raya anda. Ada juga yang masih lagi dalam perjalanan pulang ke kampung halaman waktu-waktu begini, kan. Jadi selamat sampai ke destinasi anda. Yang mencari rezeki atas jalan raya, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, ya. Apa-apa lori, brother-brother bus semua. Pemandu-pemandu teksi, pemandu Grab. Kasih horn satu kali, pan-pan-pan. Waktu begini. Okay, ini dia sebuah lagu raya. Lagu ciptaan Kasih Masdur, lirik oleh Yusno F. Junaida M. Amin, suasana riang di hari raya. Terus dengarkan, terus layan Nasrani Geburan tu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM.

Persembahan Carol Idilan, lagu pada tahun 1988, Aku Yang Kau Panggil Sayang, menutup tirai koleksi 80-an. Lagu ini membawa kita tepat jam 4 pagi waktu ini. Untuk kita melangkah di jam yang kelima. Ui, kejap je masa berlalu saya rasanya untuk pertemuan hari ini. Dah memasuki jam yang kelima untuk Nasional Gemburuh Hantu. Berbaki 2 jam lagi. Masih lagi berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita akan berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Gemburuh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Saya banyak terbaca lah dekat media sosial. Banyak terbaca mengenai Global Summit for Thriller ini ya. Banyak yang memberikan pandangan positif. Ada juga yang memberikan pandangan yang negatif. Dia kata Summit ini gagal, tak sampai ke Gaza dan sebagainya. Tapi sedar ataupun tidak, saya tidak mengatakan Summit Global for Thriller ini gagal meskipun tak sampai ke pantai Gaza. Sebab ianya kalau dilihatkan berjaya membawa impak yang besar dari sudut sokongan dan juga capaian di peringkat antarabangsa tau. Kalau kita tengok selepas pintasan 29 April yang lalu, perkongsian gerakan mencecah 1.5 bilion engagement dan juga reach di platform utama. Dan Sumut Nusantara juga telah merekodkan lebih 50 juta capaian Instagram dalam sebulan, membuktikan tarikan perhatian masyarakat antarabangsa terhadap Sumut Flotilla 2.0. Ini bermaknanya Sumut Flotilla berjaya membuka mata antarabangsa mengenai kekejaman yang dilakukan oleh rejim Israel terhadap Palestin. Dan isu Palestin bukan isu umat Islam sahaja, tetapi isu Palestin dilihat lebih kepada isu kemanusiaan. Bayangkan ada juga saudara Islam kita di Palestin sampai 3 hari, 4 hari ataupun seminggu tak makan tau. Hanya minum air dan sebagainya. Kadang-kadang pun tak dapat air. Bayangkan kalau ianya berlaku kepada diri kita, negara kita. Jadi kita kena buka mata antarabangsa. Dan pendirian Malaysia juga tidak akan terhenti setakat itu. Perjuangan Palestin tidak berhenti setakat Global Summit Flotilla 2.0. Tidak akan terhenti di situ. Malaysia akan terus menyuarakan pendirian tegas dalam isu Palestin. Meskipun misi kemanusiaan Global Summit Flotilla telah pun berakhir, perjuangan membebaskan Gaza daripada kekejaman rejim Zionis Israel tidak akan terhenti. Ia akan diteruskan menerusi cadangan penganjuran konferens dan juga persidangan antarabangsa berkaitan Palestin di Malaysia pada masa depan. Dan usaha ini sangat-sangat penting bagi memecahkan kebisuan masyarakat antarabangsa terhadap penderitaan yang dialami rakyat Palestin. Okey, itu cerita mengenai Global Summit Flotilla. Jadi harap terjawablah bagi mereka yang memberikan negatif tentang pandangan-pandangan yang negatif kan. Itu yang kita kesalkan. Sepatutnya kita sokonglah perkara yang baik, kita sokong. Lina Adam, Khairul Baha, kita ada Jun, kita ada Nita, Cik Ayu, Jomel, Jamila Ahmad, kita ada Helmi juga, Askit, Siti Khalija, Siti Zaliha, Agent White, Gluta Horse, Lady Heda, Niza, Matahari, kita ada Isa, Zam 67, Abi Hashim, Anggrek Desa. Oi, ramai yang melaporkan diri. Ini semua baru bangun tidur ke apa? Ada juga yang katanya tengah bersahur waktu ini bang. Oh, selamat bersahur lah eh. Selamat bersahur untuk anda semua yang bersahur, yang berpuasa untuk 9 ataupun 10 hari di awal Zulhijjah. Rohazlizam Yam. Kita ada Jun sahur juga. Ya, selamat bersahur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zulaika Azurin juga selamat pagi untuk anda. Sambung lagi menangis tepi bujur katil. Tapi sebelum itu kita terbangkan anda ke Bollywood seketika melalui paduan suara Udit Narayan, Hema Sardesai dan Hari Haran. Melalui lagu inilah, lagu daripada filem apa saya pun lupa eh. Tapi A B C D E F G H I, I love you. Saya ajar anda bagaimana untuk mengeja pagi ini.

Suaraku ciptaan Cam, lirik oleh Lan Laga. Ringo bersama dengan kumpulan Aero dengan lagunya Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. Jadi terimalah pemilik suara ini seadanya. Seandainya pemilik suara ini mengganggu tidur anda di tengah malam sampai di awal pagi ini, maafkanlah diri ini ya. Saya tak ada niat untuk mengganggu tidur anda. Tetapi pemilik suara ini hadir di ruang udara Nasional FM adalah untuk menghiburkan anda. Ada yang resah sepanjang malam, ada yang sedih sepanjang malam, ada juga yang gembira. Macam-macam perasaan yang ada. Kerana hidup setiap insan di muka bumi Allah ini adalah berbeza-beza perjalanan hidupnya. Kita mungkin kita gembira hari ini, besok kita sedih, siapa yang tahu kan. Mungkin ada yang sedih hari ini, besok kita gembira, tak ada siapa juga yang tahu. Tapi apapun, terus tersenyumlah. Walau apapun perasaan kita hari ini, senyum-senyumlah selalu. 4:33 minit pagi. Saya dikabarkan ramai yang tengah bersahur. Tapi jangan lupa niat puasa untuk hari ini ya. Puasa hari ini adalah puasa tarwiyah, iaitu 8 Zulhijjah. Niatnya apa dia? Sahaja aku berpuasa sunat hari tarwiyah kerana Allah Ta'ala. Esok baru kita sunat puasa hari Arafah pula ya. Sebab esok adalah hari paling utama untuk berpuasa sebenarnya, 9 Zulhijjah. Tapi hari ini adalah hari tarwiyah, iaitu amalan sunat yang juga diberi ganjaran yang besar ya. Alhamdulillah ramai yang mengamalkan puasa sunat di awal Zulhijjah, terutamanya 1 hingga 9 Zulhijjah. Dan amalan sunat yang sangat digalakkan pada 1 hingga 9 Zulhijjah dengan kepuncaknya pada hari Arafah 9 Zulhijjah ya. Jadi berpuasa pada hari 1 hingga 9 Zulhijjah itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana amalan soleh yang dilakukan dilipat gandakan pahalanya insya-Allah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, ibadah wajib, ibadah sunat dan apa saja ibadah yang kita lakukan serta kebaikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Selamat pagi Pak Sumi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Lewat Pak Sumi ya. Puan 79 Rosnani Ahmad, kita ada Miss Kayoi, Emma Mikela, nasi lemak kerang katanya. Mantap Emma. Nasi lemak kerang, kerang kasih lebih sikit Ma. Bungkus untuk Abang Manis ya. Kita ada Asam, kita ada Ain, ada Idlan, Razlin Ras, Rus Ana. Ramai lagi yang masih terus kekal setia. Kisah Riza juga masih lagi kekal setia. Mantap. Kasut buruk juga, Renova juga eh. Terima kasihlah kerana terus kekal setia. Pemandu-pemandu sebelum saya dah sampai destinasi. Kalau dah sampai, alhamdulillah. Yang belum sampai, terus fokus pada pemanduan anda ya. Jom terus layan lagi hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Tapi sebelum itu, dua buah lagu raya untuk anda. Senandung Hari Raya untuk anda semua. Terus dengarkan Nasional Kian Buruhantu sampai pukul 6 pagi.

Jika Anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.

Kumpulan Putra dengan lagunya Kain Cinta Putih menutup tirai untuk menangis tepi bujuk katil. 5-1 minit pagi di jam yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat pagi semua. Jangan sedih-sedih. Lagi 2 hari lagi kita bakal menyambut Aidiladha. Kena gembira. Aidiladha ataupun Raya Haji, ataupun kita sebut sebagai Raya Korban. Banyak pengorbanan dalam hidup kita kan, tapi kita kena ingat bahawa tak semua pengorbanan itu akan dilihat di mata orang. Tapi percayalah, Allah sentiasa melihatnya ya. Kadang-kadang kita rasa, diri kita rasa penat, semua beban kita kena pikul kan. Tapi orang lain selama berdiam diri tak, rasa macam tak adil je. Memang. Tapi jangan biarkanlah penat kita itu menjadi sebuah dendam kan. Kita kena ingat selalu Allah Maha melihat setiap usaha kita. Mungkin orang lain tak nampak, orang lain tak hargai, tapi Allah tahu kita berkorban. Jadi jangan pernah berhenti buat kebaikan walaupun orang tak peduli. Teruskan dengan ikhlas, kerana pengorbanan yang tidak dihargai manusia pastinya dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, terima kasih untuk anda yang baru bersama-sama dengan Nasional Gang Berhantu. Ada Nur 68, ada Wanda, Ida Khairi, ada Jun, ada Lin, ada Junaida, Mama Moon, Zahafiza, Liana Cik Putih. Terima kasih banyak-banyak ya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Isnin 25 Mei 2026, bersama dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah memasuk waktu subuh pada jam 4.55 minit pagi. Labuan 4.51. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.49. Kuala Terengganu, Terengganu 5.39. Kuantan Pahang 5.44. Kota Baru Kelantan 5.42. Johor Baru Johor 5.43. Bandar Raya Melaka 5.48. Sembilan Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 5.49. Ipoh Perak, Johor Pulau Pinang 5.50. Alustar Kedah pula 5.49. Manakala Kangar Belis 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang baru bagi Ustaz Ilyas, Ilyas Ismail, dengan tajuknya Ujian dan Pengorbanan Tanda Cintanya Allah. Rakaman Raudah telah berlangsung di Masjid Al-Mushinin, Taman Danau, Desa Kuala Lumpur. Jadi sama-sama kita dengarkan ujian dan pengorbanan itu, tanda cintanya Allah kepada kita kan. Jadi bagaimana ujian dan pengorbanan itu, bagaimana tanda cintanya itu, sama-sama kita dengarkan 5.15 minit pagi nanti. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir ada lagu raya juga, jangan risau. Lagu-lagu yang menjurus ke arah ketuhanan, lagu yang mungkin mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam, makna yang sangat-sangat mendalam, kalau anda betul-betul menghayati lirik lagu itu. Walaupun ada kalanya lagu tu lagu rock kan, nampak macam rock cinta-cintun, tapi cinta itu kepada siapa? Anda kena faham akan lirik lagu itu ya. Di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan J.S. Kevin. Ekspedisi dengan Lagu Dari Aku. Terus dengarkan Nasional Gang Berhantu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yasir li amri. Wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi. Warzuqna ikhlasu fihi. Wal'amal bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al-yaqin amin ya rabbal alamin amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin ketentuan dan kasih sayangnya, dapatlah sama-sama kita bertemu pada kesempatan malam berbahagia ini di Majlis Al-Muhsinin Taman Desa. Mudah-mudahan diberikan kesihatan, umur yang panjang, keluasan rezeki dan direzekikan dari jalan-jalan yang tak disangka-sangka. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah hadirin hadirat sekalian, kita akan membincangkan satu tajuk, mudah-mudahan bermanfaat. Tajuknya adalah berkaitan tentang ujian dan pengorbanan tanda cinta Allah. Ujian dan pengorbanan tanda cinta Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sangat sayang hamba-hambanya. Maknanya kita semua ini Allah sayangkan kita. Cuma kalau kita manusia, kita sayangkan seseorang, itu ada tanda-tandanya. Isteri dia sayangkan suami, dia masakkan sedap-sedap, dia iron, dia gosokkan baju suami tu seminggu dia gosokkan. Selagi suami tu tak cari pasal lah. Tak cari pasal, awak cari penyakit memang dah lah. Dia bukan gosok baju, dengan awak dia gosok sekali nanti. Tapi ataupun suami sayangkan isteri pun ada cara. Abang kali dibelikan barang kemas, tukar dapur, renovate rumah. Yang penting beli jiwa, kata beli jiwa. Happy wife, happy life. Isteri seronok, dunia jadi gembira. Itu sayang sesama manusia. Tetapi kalau Allah dia cintakan hambanya, salah satunya ialah Allah Ta'ala memberikan manusia ini ujian. Maknanya ujian itu juga adalah salah satu lambang cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma mungkin setengah manusia itu dia salah faham. Seringkali dia beranggapan bila dia dapat ujian, barangkali musibah ke apa, kata dia ni memang Tuhan tak ingat ke aku dan Tuhan tak sayang ke aku. Salah. Apa jua bentuk musibah datang, pertama sekali kita kena ingat Allah izin itu berlaku. Walaupun kadang-kadang dalam fikiran kita, kenapalah aku yang kena? Why me? Why me? Cakap orang danau desa ni, dia panggil why me? Tuhan boleh saja jawab, why not? Kenapa pula tidak aku boleh tak memuji engkau? Engkau kan hamba aku. Sebab itu dalam Quran Allah berfirman, a'uzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tak ada satu kesusahan, bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin dari Allah. Surah At-Taghabun ayat 11. Maknanya daripada ayat ini dapat kita faham, walaupun musibah atau ujian tu kita rasa macam kenapalah aku yang kena, macam mana ini semua boleh jadi, kita berpegang pada ayat yang Tuhan sebut tadi, illa biiznillah. Semuanya dengan izin Allah. Seorang anak kecil bermain-main di depan sekolah. Anak kecil lain ramai saja, tapi anak dia yang kena langgar di van. Atau ada pelajar sekolah baru keluar dari surau, kena langgar pula dengan kenderaan gurunya sendiri. Dan guru pun tak ada niat nak langgar anak murid sendiri. Semua ni berlaku kalau kita kata Allah izin. Hati kita kan boleh terima. Kita boleh terima. Kita boleh saja cakap dalam sekolah tu punya banyak murid-murid lain, apa sah anak aku yang kena? Anak aku pula baru keluar surau semayang, dia pula kena. Ini orang Islam, lebih-lebih lagi orang beriman, dia mesti berpegang pada ayat ini betul-betul. Apapun yang berlaku dalam hidup, suka atau tidak, ia berlaku dengan izin Allah. Kalau di satu kampung tu ada satu orang makcik tu, dia kata ustaz, dekat kampung makcik ni ustaz, ada seorang ustaz tu meninggal. Kenapa makcik? Taklah ustaz tu dia selalu duk rawat orang. Satu hari ustaz tu pun mati ustaz. Ustaz tu pun mati. Pasal ustaz tu mati, ustaz tu pun kena sihir. Jadi kenapa makcik? Dia kan ustaz.
1: kena sihir pula tu. Takkanlah ustaz tak ada ayat minta terbalikkan ayat tu ke, pintas ayat tu ke apa, rukiah balik ke apa, dinding diri ke apa kan. Kenapa? Apa masalah makcik ni? Kan Allah ajar, apa musibah pun illa biiznillah. Kalau Allah izin, engkau doktor, kau boleh merawat macam-macam orang, doktor pun boleh mati. Jangankan ustaz, apatah lagi ustaz manusia. Allah izin, semuanya kan berlaku. Tapi ayat tu dia tak terhenti di situ. Allah sebut, wa man yu'min billah yahdi qalbah, dan siapa-siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan pimpin hatinya. Maksudnya, ketika musibah tu menimpa dia dan dia orang beriman, Allah akan bagi petunjuk pada dia, hatinya kan tenang, dia boleh redha, dia boleh menerima dengan hati yang bertenang-tenang. Wallahu bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu yang berlaku. Hidup dunia umpama bahtera, kadang tenang, kadang bergelora. Ujian datang tanda Allah cinta agar hamba kembali kepadanya. Sebab itu hadirin hadirat semua, kita kena faham bahawa ujian ini juga salah satu daripada tanda kasih sayang Allah. Tanda kasih sayang Allah. Sebab itu dalam Quran Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walana

0: والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Dan sungguhnya kami akan uji kamu dengan, ini Allah sebut bentuk-bentuk ujian Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya, itu termasuklah ujian ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, jiwa mahupun juga buah-buahan. Namun di ujungnya kata Allah, berita gembiralah kepada orang-orang yang bersabar. Saya ingat dalam kehidupan kita, ini semua ujian-ujian kita semua pernah lalui dah. Pertama sekali ujian apa? Ujian ketakutan. Dalam hidup mana ada orang tak takut? Semua orang takut. Semua orang ada takut. Sekarang ni pun ada yang takut juga. Takut. Takut apa Ustaz? Takut ceramah panjang sangat. Ataupun takut. Dahlah ceramah panjang, takut kalau tak ada makan sekejap lagi ni. Nengok mana van-van apa, tak ada makanan, kok burger ke apa ada, tak nampak pun. Takut tu. Takut. Takut ceramah panjang sangat. Ataupun kadang suami nak pergi masjid, isteri pun takut. Takut suami ni wangi-wangi sangat. Apa benda makcik itu pun nak takut. Takut kan ngorak. Ya ke pergi masjid tu, entah menyinggah kedai tombiah mana, bear, Sabah bear ke apa, kedai tombiah mana. Takut. Ataupun dulu masa musim COVID, ramai takut. Lagi-lagi kalau nampak mana yang beringuh-beringuh tu kan, mana yang bersin-bersin tu, tu pun takut. Saya masih ingat lagi masa musim-musim COVID dulu, kita kan diajar nak salam pun tangan di dada. Jadi tapi ada ke kadang orang demi redah salam tu. Jadi saya pula, saya bukan apa, kita hormat sajalah kan. Ada satu orang pakcik tu, dia nak salam dengan saya. Saya pula macam tak agak-agak, pakcik ni okey tak okey ni, pasal nampak dia pun duk bersin-bersin. Lepas tu dia hulur tangan kat saya. Dia tengok saya macam 50-50. Dia kata, ala Ustaz, salam sajalah. Salam pun mati, tak salam pun mati. Itu dia punya ayat. Lalah saya pun, Ustaz main mati-mati. Okey, kita pun hulur lah. Saya pun salam lah dia. Balik pada tu, saya kena COVID. Masa saya kena-kena, jolok hidung tu, confirm kena tu, teringat muka pakcik tu. Aku macam nak cari lah pakcik tu. Apa benda? Aduh. Ini pun takut. Dulu orang kata COVID ni, apa, corona virus, katanya daripada China. Ada orang punya takut nak order nasi goreng China pun takut tau. Padahal yang goreng tu mama, tak ada kaitan pun. Takut ni ujian sebenarnya. Takut ni ujian. Harga minyak, ekonomi tak menentu. Ini semua takut. Takut nak sana, takut sini, nak salam takut, nak tekan lift takut. Takut ada kuman katanya. Katanya ada pesakit COVID pergi jilat dekat tekan lift tu. Macam-macam punya. Dia takut ni, itu normal. Dia hidup ni kalau tak takut sangat pun payah. Hatta kita pun dalam hidup takut pada Allah, takut melakukan dosa, itu kena. Berani sangat pun tak boleh. Awak berani sangat pun tak boleh. Berani lawan hukum Tuhan tu tak boleh. Tapi maksud saya, sesekali takut ni kena ada. Tapi kalau melampau takut, dia akan jatuh jadi paranoid. Melampau-lampau sangat takut.
1: Allahumma

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Bersama Mamat dengan ku pun Restu Ayah Bonda. 5.34 minit pagi. Ini bermakna kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi ya. Kerana pukul 6 pagi hari ini, hari Isnin, sudah tentunya Tiga Suara akan bersama-sama dengan anda menerusi perkongsian yang menarik menerusi Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Juga seperti biasa pukul 6 pagi nanti, frekuensi RTM Negeri juga akan bertukar siarannya menjadi RTM Negeri. Dan rakan-rakan saya telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk berkongsi dengan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Selain daripada itu, dengan segmen-segmen yang menarik di awal pagi di semua, di seluruh negara, RTM seluruh negara, bukan saja RTM Negeri, malah RTM daerah juga, seperti Labuan, Langkawi, Sibu, Sandakan, juga akan bersama-sama dengan anda. 34 stesen radio RTM secara keseluruhannya mempunyai misi dan visi yang sama. Yang paling penting adalah untuk menghiburkan anda. Hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Percayalah, yakinlah. Kerana kami sudah 80 tahun usianya, 80 tahun bersama-sama dengan anda. Baiklah, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, Kuala Kangsar dan juga Kintas, Sabah di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Pantai Barat, termasuklah di Papar, Butatan, Penampang dan juga Kota Kinabalu dan juga Labuan sehingga jam 9 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Terima kasihlah buat geng-geng buruhan tu yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Syukur, Alhamdulillah, ramai yang teman saya, ramai juga yang baru bangun tidur. Kepenatan ni bang, okey tak apa, penat kan. Lagipun hari ini cuti sekolah telah pun bermula, ramailah ibu-ibu tu tak bangun awal. Kalau tidak, ibu-ibu kena bangun awal, bangun siapkan sarapan pagi, gosok baju anak, macam-macam lagi, siap buat kerja sekolah untuk anak pun ada. Ada, saya nampak, jangan nak bohong. Tapi tak apalah, berehatlah, berehatlah. Selagi kita boleh berehat, kita berehat. Tapi untuk anda yang tak boleh nak tidur, tentunya akan terus layan Nasional Game Buruhan tu. Okey, berbaki lagi 2 hari. Esok lusa kita dah menyambut Aidiladha. Esok 9 Zulhijjah, lusanya 10 Zulhijjah, lusa kita akan menyambut Aidiladha. Mungkin hari ini ramai yang mengambil keputusan untuk memulakan perjalanan pulang ke kampung halaman masing-masing. Di awal pagi ini ada yang baru mula bercuti kan. Jadi selamat pulang ke kampung halaman. Mudah-mudahan raya korban tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan. Mudah-mudahan, insyaAllah ya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk kita renungi bersama. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama juga. Jika dunia ini sebenarnya satu tempat persinggahan, mengapa tidak kita perbanyakkan bekalan untuk meneruskan perjalanan? Kerana kita cuma ada satu saja persinggahan. Jadi, renung-renungkanlah. Dan Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah La ilaha illallah wahdahu la sharika lah Lahul mulku wa lahul hamd Wa huwa ala kulli shay'in qadir Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu Ya Allah Semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini Kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwabal khair, wa abwabal barakah, wa abwabal ni'mah, wa abwabal rizq, وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة يا الله bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesehatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah Ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsul Amri Ismail alias Syamsul Debat. Sama-sama kita dengar Johor FM. Kenapa saya suka dengar Johor FM? Sebab Johor FM ada Suzy. Jom kita dengar sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.

0: berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi adab kepada guru. Ilmu itu cahaya. Kuncinya adalah adab. Dalam hidup kita, kita semua mencari sesuatu. Ada yang mencari harta, ada yang mengejar pangkat. Namun, ada satu perkara yang lebih bernilai daripada semua tu, iaitu ilmu. Ilmu itu cahaya. Cahaya yang mampu menyinari hati yang gelap. Cahaya yang membimbing langkah dalam kehidupan kita. Tapi, cahaya itu tidak akan masuk ke dalam hati yang kotor. Tidak akan menetap di dalam jiwa yang sombong. Tidak akan bercahaya pada hati yang tidak beradab. Imam Malik rahimahullah pernah berkata kepada murid dia, pelajarilah adab sebelum kamu mempelajari ilmu. Maka hari ini mari kita muhasabah, adakah kita benar-benar menjaga adab ketika menuntut ilmu. Kita perlu ambil tahu beberapa perkara. Yang pertama, niat kita belajar itu kerana Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas kerana Allah dalam beragama. Semuanya bermula dengan niat. Kalau niat kita rosak, maka rosaklah perjalanan kita. Belajar bukan untuk dipuji, bukan untuk nampak hebat, tetapi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Contoh, datang kelas semata-mata nak orang kata kita ni rajin atau nak dapat sijil. Tapi bila tidak ada siapa yang nampak, kita dah mula malas. Itu tanda niat kita belum betul. Yang kedua, duduk dengan penuh sopan. Cara kita duduk mencerminkan hati kita. Para sahabat bila duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah di atas kepala mereka ada burung, tak bergerak, penuh rasa hormat. Contoh, duduk bersandar malas, kaki dilunjurkan, badan menghadap ke tempat lain, itu bukan sekadar mendengar. Itu bukan sekadar hadir. Itu tanda hati kita tidak menghargai ilmu. Yang ketiga, tidak bermain ketika belajar. Ilmu itu adalah amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke syurga. Hadis riwayat Imam Muslim. Tetapi bagaimana kita berjalan ke syurga jika dalam majlis ilmu kita bermain? Contoh, guru mengajar, kita sibuk dengan telefon, scroll sana, balas mesej sini. Zahirnya kita hadir, tapi hati kita tiada. Yang keempat, bila bertanya, bertanya dengan sopan. Bertanya itu tanda ingin tahu, tapi cara bertanya menunjukkan adab kita. Allah sebut dalam Al-Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Namun, bertanya bukan dengan nada mencabar, bukan dengan suara yang meninggi. Contohnya, daripada berkata, kenapa macam tu ustaz, dengan nada yang kasar, lebih indah kita kata, ustaz, boleh jelaskan lagi supaya saya lebih faham? Lembut, tapi mesej tersebut sampai. Yang kelima, tidak memperlekehkan guru. Para pendengar yang dikasihi, guru mungkin biasa pada pandangan kita, tapi ilmu dia luar biasa nilai dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bersabda dalam sebuah hadis, "Laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqa." Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak menghormati yang tua, yang tidak menyayangi yang muda, dan tidak mengetahui hak orang-orang yang berilmu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Contoh, ala ustaz tu biasa je, cikgu tu tak famous pun. Hati-hati, boleh jadi kita tidak mendapat keberkatan ilmu kerana kita meremehkan pembawa ilmu tersebut. Yang keenam, menghormati guru walau di luar kelas. Adab bukan hanya dalam kelas. Adab itu kehidupan. Kalau di depan guru kita tunduk, tapi di belakangnya kita mengumpat, itu bukan adab, itu hipokrit. Contoh, jumpa guru di luar, buat tak nampak, atau bercakap tentang kelemahan guru dekat kawan-kawan. Sedangkan para ulama dahulu, mereka sentiasa mendoakan guru walaupun telah terpisah. Para pendengar yang dirahmati Allah, ilmu itu cahaya, tapi adab itu kunci. Kalau kita ada ilmu tanpa adab, ilmu itu tidak akan memberi manfaat kepada kita. Tapi jika kita beradab, Allah akan bukakan pintu-pintu ilmu. Mari kita berdoa, ya Allah, bersihkanlah hati kami, tanamkan dalam jiwa kami adab yang mulia, dan jadikan ilmu yang kami pelajari sebagai cahaya yang membawa kami kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM, Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita dapat bertemu sekali lagi dalam Tazkirah Johor FM bersama saya Eliyin Aminin bin Muhammad Salih. Mudah-mudahan bermanfaat sesuai dengan perjalanan kita untuk menelusuri bagaimana pula perjalanan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah, salah satu daripada perjalanan dakwah Nabi ialah baginda Nabi menerangkan kepada para sahabat bagaimana berinteraksi, bagaimana bermuamalah, bagaimana berurusan dengan orang yang sekalipun mempunyai kedudukan lebih rendah daripada kita. Ini dapat dilihat sebagaimana apa yang telah berlaku kepada Abu Dzar. Anil Ma'ruri rahimahullah qala laqitu Aba Dzarrin birrabadha. Daripada Ma'rur rahimahullah, dia berkata saya bertemu Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu di suatu tempat yang namanya ialah Rabazah. Beliau dan hambanya, iaitu Abu Dzar dan hambanya, memakai pakaian yang serupa. Maka saya merasa pelik dan saya bertanya kepada dia, inni sababtu rajulan fa'ayyartuhu bi ummihi. Bila melihat kepada perkara tersebut, saya melihat pelik, kenapa tidak ada perbezaan antara pakaian Abu Dzar itu dengan pakaian hambanya. Lalu Abu Dzar menjawab, suatu kali saya telah pernah suatu kali saya memaki hamba sahaya dengan cara saya mencela ibunya. Lalu ketika itu, kata Abu Dzar, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummihi, adakah kamu telah mencela ibu kepada hamba kamu itu? Innaka mru'un fika jahiliyah, sesungguhnya kesan jahiliyah nampaknya masih ada di dalam diri kamu, wahai Abu Dzar. Orang-orang yang di bawah jagaan kamu juga saudara kamu. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ikhwanukum khawalukum, hamba-hamba kamu itu juga adalah saudara kamu, wahai Abu Dzar. Ja'alahumullahu tahta aidikum, memang Allah menjadikan mereka itu di bawah jagaan kamu. Faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, justru sesiapa yang ada memiliki saudara-saudaranya, dengan maksud walaupun hambanya, saudara-saudaranya di bawah jagaannya, maknanya memiliki seorang hamba di bawah jagaannya, maka hendaklah dia memberi makan kepada mereka apa yang dia juga sendiri makan. Rasulullah berpesan kepada Abu Dzar, kalau kamu makan sesuatu, maka hendaklah hamba itu juga diberi makan. Lalu Rasulullah bersabda lagi, wal yulbisuhu mimma yalbasu, maka hendaklah memberi kepada mereka pakaian dengan apa yang mereka juga pakai. Dan pesanan yang ketiga Nabi berikan kepada Abu Dzar, wala tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum fa a'inuhum. Janganlah dibebankan kerja kepada mereka dengan kerja yang terlampau membebankan. Namun jika kamu membebankan mereka dengan kerja-kerja berat yang sedemikian, maka hendaklah kamu juga membantu mereka. Sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan dakwah Nabi tidak terhad hanya kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin menunaikan ibadah. Perjalanan dakwah Nabi tidak terbatas kepada orang-orang yang perlu disyahadahkan sahaja dengan mengucap dua kalimah syahadah, tetapi perjalanan dakwah Nabi amat luas, termasuk mengajarkan kepada sahabat Nabi bagaimana selayaknya untuk kita menyantuni orang lain, sekalipun orang lain itu adalah berstatus seorang hamba yang mana memang Pada sebahagian keadaan, mereka tidak memiliki hak yang sama seperti mana orang yang merdeka. Tetapi walau bagaimanapun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, apabila kamu makan, maka orang-orang yang di bawah jagaan kamu di kalangan hamba abdi itu mestilah diberikan makan. Kalau kamu meminum sesuatu, maka hendaklah mereka juga diberikan minum. Kalau kamu berpakaian, mereka juga perlu diberikan pakaian. Kalau kamu memang pun di bawah kekuasaan kamu untuk memberikan arahan dan perintah untuk mereka melaksanakan beban dan kerja, tetapi janganlah sampai membebankan mereka dengan kerja-kerja yang secara manusiawinya tidak mampu dilakukan oleh seorang manusia. Namun, jika ada tuntutan-tuntutan kerja yang berat yang perlu dilakukan, maka Nabi SAW memberikan saranan dan dakwah kepada Abu Dzar, hendaklah Abu Dzar juga campur tangan dalam urusan meringankan kerja hamba tersebut dengan cara membantu mereka menyelesaikan kerja mereka." Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, perjalanan dakwah Nabi berterusan menghadapi pelbagai keadaan dan rintangan. Tetapi perkara tersebut tetap disampaikan agar umat mendapat ilmu dan pengetahuan bagaimana meneruskan hidup melalui hidayah dan panduan. Mudah-mudahan perjalanan dakwah Nabi ini memberikan inspirasi kepada kita betapa kita perlu menyantuni semua makhluk-makhluk Allah berdasarkan kepada akhlak, perilaku, persembahan, contoh yang telah dipamerkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan berjumpa pada pertemuan yang akan datang dalam slot tazkirah Johor FM. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Linda,
2: apa dia?
1: Kau perasan tak di era digital ni, ada wujud banyak fahaman ekstremis? Macam-macam lah grup WhatsApp berkaitan kumpulan ekstremis ni.
2: Itulah, aku pun perasan je Malik. Sebab diorang ni kerap sangat buat provokasi. Lepas tu sebar, lepas tu share lagi macam-macam pasal ekstremis ni.
1: Perkara ni perlu dibendung tau Linda. Jika tidak, boleh mencetuskan konflik keganasan, terutama mereka yang mudah terpengaruh dengan ideologi kumpulan ni.
2: Ha, betul tu. Sebab banyak sangat kes dah berlaku. Kita kena sentiasa berwaspada.
1: Yang penting, hidup harmoni, elak provokasi. Lagipun, Malaysia ni memang contoh terbaik kepada dunia dalam konsep perpaduan negara.
2: Kali ni aku setuju. Sebab negara kita ada undang-undang. Yang pertama, macam Akta Pencegahan Jenayah 1959 atau kita panggil POKA. Dan lagi satu, Akta Pencegahan Keganasan POTA 2015. Ha, betul tak?
1: Eh, pandainya. Awak budak law ke ni?
2: Hey, kita biasa je. Jangan mudah terpengaruh dengan ideologi kumpulan ekstremis. Kekalkan keharmonian dan keamanan demi kestabilan negara tercinta. Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.
3: Pujaan Malaya, oh. Hai, saya Azrin Azhar. Saya suka dengar Johor FM sebab ada Suzy. Oh, engkau lah gerangan si pencuri hati Permata Selatan.
4: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
5: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
4: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
5: Khabar Dari Seberang, Gencu Merah,
4: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
5: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
4: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
5: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
6: Sabtu, yuk nongaba, hashtag Hero Bergegawe.
4: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
5: Aura Permata.
7: Aura Permata.
4: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Jorafan Permata Selatan. Halo, assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi. 6.42 minit pagi. Saya Suzilawati memasmi temani pagi anda. Pastinya merusi segmen Aura Permata. Hari ini hari Isnin 25 Mei 2026 bersamaan dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijriah. Selamat mengerjakan ibadah puasa khususnya kepada mereka yang berpuasa sunat pada hari ini. Semoga dipermudah segala urusan, semoga tabah, sabar berpuasa pada hari ini. Sebab bila berpuasa pada bulan yang tak ramai orang yang berpuasa, bulan tak puasa lah senang cerita macam tu. Dia cabaran dugaan dia lagi kuat. Tiba-tiba rasa macam hari ni macam-macam lah benda nak makan, ya. Okey, tapi apa-apa untuk 6 jam Rusi Simon Aura Permata yang terbaik, Suzy insyaAllah akan berikan khusus untuk anda. Tapi sebelum tu nak ucapkan tahniah khususnya kepada bangsa Johor. Sempat lagi kan? Sempat lagi. Sebab baru aja kan, mandakan hari ini merupakan hari cuti peristiwa menyambut kemenangan khususnya kepada pasukan JDT. Sikit-sikit lah kita bakar pasukan lawan je.

awal pagi. Bagilah semangat kan. Okey, baik. Kita nak berhibur seketika. Nak lagu raya. InsyaAllah lagu raya akan bersama dengan anda. Jangan risau. Hari ini banyak lagu raya. Lagu raya lama dan juga lagu raya baru. Tapi janji, okey. Janji anda sendiri akan teman Suzy 6 jam. Bermula saat ini sampai pukul 12:30 hari nanti. Baik, untuk permulaan. Lagu raya apa eh? Gandingan di antara Wan Hasrita, Ernie, Wanisha, Syamin, Syed Syamin, Tajul dan juga Hakim dengan Lebaran Terindah. Terus dengar Jurafi Permata Selatan. Bangun.

0: anda. Cora FM Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Jangan takut berubah. Perubahan kecil hari ini boleh mencipta kehidupan yang besar esok. Bersikap fleksibel, belajar perkara baru dan beradaptasi dengan persekitaran akan memudahkan perjalanan hidup serta membuka peluang yang tidak dijangka. Perubahan yang bijak membina kemahiran, pengalaman dan keyakinan menghadapi masa depan.

101.9 105.3 dan juga 92.1 MHz FM yang sedang mendengarkan melalui RTM Klip. Betul-betul percuma. Terima kasih Suzy di sini temani pagi anda melalui segmen Aura Permata. Baik, apa yang berlaku pada hari ini? Tapi bukan di Malaysia, pastinya di Tanah Arafah, di mana jemaah haji mula bergerak ke Arafah. Ini merupakan maksud sebenar haji, iaitu haji adalah Arafah. Sama-sama kita doakan agar semua jemaah diberikan kesihatan, kekuatan dan kelancaran dalam menunaikan rukun haji, ibadah haji. InsyaAllah, amin, amin, amin. Semoga ibadah haji diterima oleh Allah SWT. Dan waktu inilah sebenarnya digalakkan untuk para jemaah haji untuk perbanyakkan doa, istighfar dan zikir di Arafah. Fokuskan hati, raihkan haji yang mabrur, dan semoga semua jemaah haji kita selamat pergi dan selamat kembali, insyaAllah. Amin, amin, amin, amin. Kita doa banyak-banyak, semoga ada rezeki kita, insyaAllah, untuk tahun depan ataupun tahun yang seterusnya. Yakin pada diri, insyaAllah. Soal duit tu kita usaha juga, kita usaha, tapi dalam ketetapan hati kita, kita berikan keyakinan insyaAllah rezeki tu akan datang pelbagai cara untuk memudahkan atau memberi kelancaran kepada kita untuk menunaikan ibadah haji, insyaAllah, amin. Doakan juga untuk Suzy, dan dalam masa yang sama kita doakanlah untuk semua para jemaah haji yang mempunyai niat untuk mengerjakan ibadah haji. Baik, tepat jam 7 pagi nanti Suzy, sama-sama kita akan berikan laluan untuk kita dengarkan utama 7 pagi, dan selepas itu kita melangkah untuk jam yang seterusnya, jam yang kedua, untuk informasi dan juga maklumat lagu raya. Banyak juga lagi temani pagi anda, janji anda kena teman Suzy 6 jam melalui segmen Aura Permata. Baik, kita nak teruskan hiburan seperti biasa. Suzy nak bawa anda jauh nun ke sana, kita ke Korea seketika bersama dengan Suju Super Junior, Bernama Johor FM.

28 aktivis GSF 2.0 tiba di tanah air. Seorang rakyat Malaysia disahkan maut dalam insiden bangunan runtuh di Filipina. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Anda masih lagi bertemankan saya, Suzy, di sini. Terbang solo ke tu? Ya, terbang solo. Okey, temani pagi anda mesti segmen Aura Permata. Hari ini hari apa? Hari Isnin, hari ini cuti peristiwa 25 Mei 2026 bersama dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijriah. Selamat berpuasa sunat tarwiyah khususnya kepada mereka yang berpuasa pada hari ini. Semoga dipermudah segala urusan, semoga sampai ke penghujungnya nanti, insyaAllah. Amin, amin, amin, amin. Baik, tak nak celoteh banyak sebab tahu anda tak sabar sebenarnya. Tak sabar apa? Tak sabar nak dengarkan lagu-lagu raya. Ya, ada. Okey, tahulah balik kampung. Okey, lagu balik kampung ada tau. InsyaAllah. Untuk jam ini, kita akan berhibur bersama dengan Allahyarham Sudirman Haji Arsyad.

0: Hi, saya Rahana Yunus. Saya suka sangat dengar Johor FM sebab ada Suzy.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

105.3 dan juga 92.1 MHz FM, khususnya kepada mereka yang sedang memandu ketika ini, yang dalam perjalanan nak balik kampung. Semoga dipermudah segala urusan anda, semoga selamat sampai dan berikan tumpuan sepenuhnya kepada pemanduan. Fokus yang paling utama untuk hiburan, untuk sumber maklumat, serahkan kepada Suzy di sini. Anggaplah Suzy memang berada dalam kenderaan anda, teman anda tahu. Okey, kalau misalnya anda ngantuk, jawapannya bukanlah kacang, bukannyalah bukan air kopi atau apa-apa yang boleh menghilangkan ngantuk anda. Tidak, jawapannya adalah anda memang kena rehat. Kerana sesaat, dua saat anda leka ataupun hilang fokus, hilang tumpuan kepada pemanduan anda, ia sangat-sangat bahaya. Bahaya untuk diri sendiri dan juga bahaya kepada pengguna jalan raya yang lain. Ingat tahu, Suzy sayang anda tahu. Itu pesan yang paling penting. Okay, baik. Tepat jam 7.30 pagi nanti, kita ada Berita Jura FM dan selepas itu kita ada klik tajuk berita. Nak lagu raya boleh. Suzy belanja anda banyak lagu raya. Izzat Lazim dan juga Farah Wahidah dengan Dah Raya, Johor FM.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTM.

0: Clic, Tanjung Berita.
1: Baik, dah pukul 7.44 minit pagi. Selamat pagi. Diucapkan kepada anda semua, khususnya kepada mereka yang bertugas pada hari ini. Sama lah kita. Kita serupa. Okey. Baik, nak mulakan untuk klik tajuk berita. Banyak cerita berkenaan dengan sukan, tapi saya nak mulakan dahulu. Ini cerita dalam negara di mana tragedi tiga maut di Pelantar Minyak bedah siasat terhadap mangsa dijalankan pagi ini. Proses bedah siasat terhadap tiga pekerja yang maut selepas bot penyelamat lifeboat dinaiki mereka terjatuh ke laut di platform sepat perairan Terengganu, Kelantan akan dijalankan pada jam 8.30 pagi ini. Lagi perkongsian. Urusan tukar hak milik kenderaan secara dalam talian ditangguh sementara mulai esok. Itu kata Ketua Pengarah JPJ di mana Jabatan Pengangkutan Jalan mengumumkan penangguhan sementara semua urus niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian berkuat kuasa esok. Bangunan runtuh di Filipina, dua rakyat Malaysia terkesan, seorang disahkan selamat. Kementerian Luar mengesahkan dua rakyat Malaysia terkesan dalam insiden bangunan runtuh di Bandar Angeles Utara, ibu negara Manila, Filipina. GSF 2.0, 28 aktivis Malaysia selamat tiba di KLIA. Seramai 28 orang Malaysia yang ditahan tentera Israel ketika menyertai misi kemanusiaan global Sumut Flotilla GSF 2.0 ke Gaza selamat tiba di tanah air. 13 pendaki sesat di Sepilok ditemukan selamat. Seramai 13 individu yang dilaporkan tersesat ketika mendaki bukit di pusat penemuan hutan hujan RDC di Sepilok dekat Sandakan.

Nur Izzati blue tick, tapi tak dibalas, maksudnya dibaca lah kan, dan selepas tu hantar lagi kiriman WhatsApp, terus jadi satu tick. Kita doa yang baik-baik, semoga dipermudahkan urusan baik, dan disemoga juga dicepat dipertemukan pencarian tersebut. Beribu segera tiga, Rahimah Rahim dengan Selamat Hari Raya, Johor FM.

0: Klik Tajuk Berita.
1: Baik, kita sambung kembali untuk klik tajuk berita. Arteta lega akhirnya lunas impian Arsenal. Di mana Arteta turut mengakui dia pernah tertanya-tanya sama ada Arsenal mampu menamatkan penantian menjulang gelaran Liga selepas 3 musim berturut-turut muncul naib juara. Tottenham kekal di EPL, West Ham tersingkir di mana jaringan separuh masa pertama Jovalinha menghadiahkan kemenangan penting 1-0 ke atas Everton di laman sendiri. Lagi cerita sukan, Arsenal tutup musim EPL dengan bergaya. Jaringan Gabriel Jesus dan Noni Maduka menghadiahkan kemenangan ke-26 Arsenal musim ini. Manakala Philip Mateta menjaringkan gol buat Palace ketika skuad kendalian Michael Arteta menamatkan musim ke-7 mata di depan Manchester City yang tewas 1-2 kepada Aston Villa.

Baik, operasi SAR remaja lemas di Sungai Paka ditangguhkan di mana pemangku Ketua Polis Daerah Dungun Deputy Superintendent DSP Jumaidi Bah Chong Weh berkata operasi yang bermula sejak pukul 11 pagi itu terpaksa dihentikan sementara berikutan hujan lebat dan fenomena air pasang yang boleh membahayakan anggota penyelamat. Solidariti Palestin bergema di KLIA sambut ketibaan aktivis GSF 2.0. GSF menjadi wadah penting dalam usaha menggerakkan bantuan melalui laluan laut dan darat agar isu Palestin turut mendapat perhatian masyarakat antarabangsa. Baik, itu sahaja yang sempat dan Suzy kongsikan bersama dengan anda. Lain-lain paparan insyaAllah dari semasa ke semasa akan Suzy kongsikan bersama. Jom kita berhibur seketika. Ini dia Tajul dengan Esok Hari Raya, Lusa Hari Raya insyaAllah. 7.53 minit pagi dan selepas itu kita akan melangkah ke jam yang seterusnya. Terus dengar Aura Permata. Meh teman Suzy sini sampai pukul 12 tengah hari tau.